0: Alhamdulillah sehat. Mbak Lia, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah baik juga. Iya, Umi akhirnya bisa naik, tapi lagunya tinggal naikin nih Umi nih.
0: Apa lagunya mau diputar Mbak Lia?
1: Ini ada lagu Titip Rindu buat Ayah, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Yang Hitam Tetaplah Hitam. Di sini di batas kota ini satukanlah hati kami. Terus banyak nih, oh tak mungkin hati yang luka, rasa cinta bukan dosa. Ini udah full banget ini.
0: Aku nitip rindu buat ayah aja yang lagi kangen sama bapak ini Mbak Nia, walaupun udah jadi alat maaf.
1: Oke siap, oke nanti dinaikin tuh lagunya Mas Afi Jambi. Salam-salamnya Umi silahkan.
0: Ya, yang udah naik tadi ada bapaknya Laura, terus Mbak Cindy, Mas Habib, Mas Rambe, semoga sehat terus.
1: Amin.
0: Ya, buat Mas Bro, besok sibuk ada acara enggak? Ikut bapaknya Laura main ke Kerandegan.
1: Oh iya, ini tadi desel-desel nih Mas Gendro.
0: Buat saya ikut, ajak putra-putrinya biar rame, kapan mau main ke Kerandegan, besok boleh.
1: Oh udah.
0: Terus buat Puyati, Bu Carmina, Mbak Tri, Pak Yanto sama Mbak Yanti ada di Maron, Mbak Yaya, Mbak Budut, Kang Carminto, Pak Karim, Pak Budut. Terus buat Pak Prahijo, buat Mas Imam Dibutu, buat Mas Duren. Terus buat Mas Oyong, Mbak Titin Wardani, Bundanya Sali. Terus Mbak Kakung sama Mbak Putri, Mama Vian, Mama Intan. Terus buat Mbak Karta sama Mbak Titi yang ada di Kalikute, Susa Minten, Bunda Erbito. Pak De Baryono, Mbak Yanti yang ada di Kota Sobo. Buat Pak Sutar, selamat pagi Pak. Udah semangat di pasar belum, Bu Heni, selamat pagi. Terus buat lagi Mbak Nyanis. Buat Mbak Nur yang ada di Klirong, terus buat Putri Selatan. Buat Bunda Titin Wardani udah. Terus buat Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di Puri. Buat Bunganya Aka yang ada di Cipari juga selamat pagi. Buat semuanya saja ya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Selamat melanjutkan siaran.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan ya. Masa suruh rame-rame ke sana ya. Dikira nanti ada apa ya. Sehat selalu buat Umi Hanif dan sekeluarga ya. Ada atensi dari Mbah Putri cantik. Waalaikumsalam buat Mbah Putri. Katanya tetap monitor nih. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Tak salam IKB yang udah cawal uti tiap pagi sampai pagi lagi. Sawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Lagunya katanya ngikut aja, semuanya udah bagus. Makasih ya Mbak Putri ya. Mas Andi Depok Rejo, Mbak Nia katanya mau naikin lagunya Mas Hafid Jambi. Oke, tadi udah Nia naikin ya. Nanti habis ini diputar langsung. Pak Tono, selamat pagi buat Pak Tono. Ada Umi Eni, waalaikumsalam juga. Katanya ikut aja lagu yang mau diputar ya. Dan salam buat semuanya aja. Buat Mania, terima kasih banyak. Matugas sampai tuntas. Makasih Umi Eni, sehat-sehat ya. Thank you udah monit hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang berlimpah, lancar-lancar rezekinya, dan juga buat yang lagi-lagi kurang enak badan, saudara kita gitu ya, segera lekas membaik, lekas sembuh juga ya. Nih, yang sering bolong-bolong minum Habutopnya, udah selalu diingetin ya, Habutop tuh harus sedia selalu, jangan sedia selalu juga taruh, tapi harus selalu diminum rutin, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pakai air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita ya. Kenapa harus Habutop? Ya karena Habutop tuh udah herbal alami, gak ada efek samping, dan juga yang paling penting juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Kalau selalu rutin dikonsumsi juga sangat bagus ya, karena bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit nih Sobat Sara FM ya. jadi tubuh kita selalu stay sehat. Makanya nih yang di rumah belum punya Habuto, belum beli atau belum coba, beli langsung aja deh, jangan sampai kehabisan ya. Iyalah, jangan sampai kehabisan, rugi bandar ya. Setiap di stok udah banyak banget yang borong ya, apalagi nih sekarang nih Habutop udah hadir di apotek dan agen-agen resmi. Kamu mau beli ke radio Habutopnya, yuk buruan, mumpung udah di stok, banyak banget di stoknya ya. Silahkan bisa merapat ke radio Setara Kebumen di Jalan Bulup itu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kudawinagun, Kabupaten Kebumen. Yang deket-deket sini merapat aja, yuk beli Habutopnya. Oke, lanjut deh bareng lagu ada Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Stay tune bareng nih ya di All These Memories.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Masih bersama dia di All This Memories. Oke, lanjut sesi pantau kedua ya. Yang mau gabung buruan gabung di 0851 8606 9984. Wah, udah ada yang desel-desel ini ya. Coba nih angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
1: Halo, waalaikumsalam, Orde Moris, Mbak Nia. Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk juga, apa
1: kabar? Berkat doanya, pemakaian orang sama Umi Hanif.

0: Iya, mana nih sampai radio enggak nih linjonya?
1: Gimana kan tuh yakin tinggi banget tuh. Mana kan linjo ya.
0: Kobre tadi telepon ya. Oh,
1: iya macam-macam kemarin baru nyiram di pohon apa ini pohon.
0: Toge.
1: Bukan. Lombok banyak.
0: Wih, mantap.
1: Oh, Lombok banyak banget ya, 720 kayaknya loh.
0: Luar biasa ya. Banyak ya. Kalau panen berapa ratus kilo
1: pintal
0: itu
1: ya?
0: Ya, pintalan malahan.
1: Wah, aku punya pontok Lombok ini satu berdel banget nih ya.
0: Main ya,
1: rendel. Tandur satu rendel banget nih. Ke samping, ke sana, ke sini, wah semua tuh. Ya.
0: Beneran malah gak beli cabai di pasar ya.
1: Tapi belum ada yang merah, masih hijau semua.
0: Iya harus sabar nunggu merah. Ya.
1: Lagunya masih apa yang belum diputar?
0: Oh ya mau diputar. Dinaiknya mau diputar nih, ada Satukanlah Hati Kami. Ada Oh Tak Mungkin dari Deloitte. Terus Jamal Mirda, Terasa Cinta Bukan Dosa sama Hati Yang Luka.
1: Itu coba lihat.
0: Jamal
1: Mirda. Rasa Cinta Bukan Dosa.
0: Oke, Rasa Cinta Bukan Dosa. Oke deh.
1: Salam buat Umi Hanif. Maaf aku besok bisa ke situ. Katanya udah bikin bakso Mbak Nia tuh.
0: Waduh, yakin.
1: Jangan terlalu pakai naora besok.
0: Waduh, udah persiapan ini ya.
1: Aku ada acara Mbak Nia besok apa? Lembur sampai jam 7 malam.
0: Semangat.
1: Senangnya mau lomba di Semarang tapi proses suruh nunggu sampai di malam.
0: Tapi kan cuan, aduh.
1: Selalu bos, emang banget Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Cindy, Bunda Arpito, Mama Fian, Bunda Warti, Pak Untung Subagio, Mas Oyong, Mas Imam Butu, Mas Muhammad Abdul Aziz, Bu Kumis, Bunda Tini, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mas Andre, Pak Selamat, Mas Petran, Bang Roni, Mas Ibnu, Mas David, dan semuanya loh Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Mbak Ina, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Gendro ya. Semangat banget nih, semangat lomba-lombanya ya. Oke, ini ada voice note juga nih. Oh, dari Pak Paryono ya. Coba nih ya puterin dulu pesan suaranya ya. Semoga udah sehat ya Pak Paryono ya. Yuk kita simak bareng-bareng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Paryono.
2: Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Saya minta lagu Hati Yang Luka.
0: Hati Yang
2: Salamnya
0: Luka.
2: Fotokopi yang sudah pada naik. Ada Bapak Prinaura, ada Mbak Cindy, ada Mas Rafiq Jambi, ada Umi Hanif dan lainnya. Buat semua penggemar setar kepemimpin di mana saja berada. Saya selalu monit walaupun saya yang gak anak. Selalu monit banyak. Pagi sampai pagi walaupun saya belum ya agak masih pusing, masih badan lemes semuanya untuk ya. Ya untuk banyaknya
0: semoga cepat sembuh fit lagi ya.
2: Jangan lupa bersama sambil. Jangan lupa bahagia.
0: Jangan
2: lupa bahagia.
0: Terima
2: kasih waktunya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Paryono ya. Semoga sehat-sehat terus Bapak ya. Cepat sembuh ya. Amin. Iya kelihatan masih kurang sehat ini ya. Semoga segera membaik ya Bapak ya. Oke, thank you buat yang udah gabung. Ada Pak Suprayitno di Sintang, Kalimantan Barat juga ya. Selamat pagi, monitor aja. Salam buat kru dan semua pendengarnya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Thank you buat Pak Suprayitno yang ada di Sintang, Kalimantan Barat. Udah hadir lewat streaming ini ya. Makasih buat yang udah gabung pada hari ini. Selamat pagi buat Mr. JM ya. Ada Mbak Yunani, selamat pagi. Ya maaf ya belum bisa nih angkat juga ya. Semangat-semangat pagi Sobat Sara FM. Jaga selalu kesehatan tubuh kita ya. Duit banyak kalau gak sehat gak bisa menikmati ya. Benar, sama aja ya. Harus seimbang ya. Duit banyak, sedang, sehat juga harus sehat banget dong ya. Iya, gimana caranya?

Caranya ya itulah dengan coba iya sehatkan badan bareng yang namanya tuh Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara ya. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus yang paling penting nih, Habut Top bagus banget untuk daya tahan tubuh ya. Jadi yang tubuhnya sering gampang pusing, sakit, masuk angin, greges, migrain, vertigo, atau yang darahnya sering naik turun, ada kena darah rendah, kena darah tinggi, itu juga harus minum ya yang namanya Habut Top. Belinya di apotek dan agen resmi kami. Barangkali mau beli ke Studio Kebumen, boleh silakan, bisa merapat ke Radio Stara Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Yuk lanjut. Ya, ada lagu Rano Karno ya. Rasa Cinta Bukan Dosa. Session bareng Nia di 98.4 Radio Stara Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Stara FM.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asik banget. Stay tune terus bersama Nia. Sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Apa kabar pagi ini? Masih semangat dong? Masih semangat ya jalani aktivitas pagi bareng DTL, Dangdut Tugul Awet yang dangdutnya asyik banget. Hai, yang mau ikutan gabung ada gak nih? Banyak banget ya yang udah merapat, luar biasa ya. Silahkan ditunggu untuk gabungnya, bisa naik nanti ya, atau di atensinya juga bisa banget melalui WhatsApp atau SMS-nya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi ini dia masih bareng Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama juga, solusi kesehatan mata ya. Iya, ya gak hanya cuaca yang cerah, matanya juga harus cerah ya. Penglihatan harus jernih ya. Jernihnya melihat uang aja, Man ya. Oh ala ya, jangan gitu dong ya. Mata juga perlu vitamin ya, perlu vitamin untuk terlihat cerah lagi ya pokoknya. Oke, yang mau OTW berangkat kerja juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Fokus terus ya, emang jalanan sangat ramai ya, pelan-pelan aja ya. Yang paling utama emang selamat ya, selamat gitu ya. Iya, berangkat selamat, pulang juga selamat juga ya. Amin. Dan thank you banget yang udah pada merapat, siap hobah goyang bareng lagi nih pagi ini bareng Nia. Nia puter ini ada lagu dari Irwan ya dan Laila Andai Tak Berpisah. Station bareng Nia di DTL Dangdut Tugul Awet yang dangdutnya asyik banget.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Carsini, alamat Cibeet RT 6 RW 10 Desa Sarebu, Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi pengalaman mengenai obat herbal Habutok. Dulu saya penderita pegal-pegal di tubuh keseharian.

0: mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Moya ada diputar pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Hai hai hai, semangat pagi buat semua sobat Stara yang udah ngumpul-ngumpul pagi gitu ya, sama iya keluarganya gitu, udah santuy apalagi masih nyuci jam segini. Kenapa ya pekerjaan rumah tangga tuh gak ada batasnya ya, gak selesai-selesai, luar biasa banget. Ada yang harus ini, ada yang harus itu, yang pegang ini, yang pegang itu, yang masih harus begini, masih harus begitu. Ya gitulah ya, emang gak bisa kita pungkiri ya, walaupun ibu rumah tangga kelihatannya santai ya sobat Stara FM, tapi tahu gak ya, mereka juga capek banget loh sebenarnya. Capek banget ya, udah kerjaan 24 jam gak ada liburnya ya, sakit-sakit juga harus tetap masak terus. Walau gak pernah gajian ya. Ada gak ibu rumah tangga yang gajian? Gak ada ya. Gitulah, makanya hargai ibu-ibu kita ya selagi masih ada ya, benar banget ya. Kalau bisa dibantu kerjaan rumahnya, atau yang baik nih ya, dia diberikan Habutop supaya sendi-sendinya tuh gak gampang sakit ya. Sering sendinya sakit, ngeluh gitu ya, karena asam urat atau encok, pegelinu. Nah, pokoknya sayang ibu kita, silahkan belikan Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Harganya mulai berapa Habutop? Harganya tuh mulai dari 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Iya ya, dan buruan, semoga ya dengan Habutop ibu-ibu kita jadi sehat, baik ya, daya tahan tubuhnya juga terjaga, karena emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya ya. Iya benar. Dan apalagi nih Mbak Nia, dan yang pasti nih Habutop juga mengandung 100% bahan alami. Udah ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Udah bersertifikat halal juga. Perusahaannya juga sudah dikenal internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Jadi tunggu apa lagi ya, satu-satunya cara hidup sehat alami bareng Habutop. Iya dong, jangan ragu-ragu lagi mau beli Habutop sih.

0: Salamnya buat semua sobat Sara Kebumen, ucapannya selamat pagi, selamat aktivitas, salam balik yang udah capel aku. Aku doakan bahwa semoga mereka semua panjang umur, sehat selalu, merezeki full barokah, amin. Dan buat Mania, tetap semangat bertugas dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Makasih Mama Riri, lagunya udah muncul pertama tadi ya. Dari Mama Rizky di Tandasari, selamat pagi, waalaikumsalam. DTL Yedang Dutuk Lewet yang bikin asyik lagunya, katanya Andai Tak Berpisah dari Irwan ya. Tolong di play, selam buat Bang Iki, Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Allah, Mbak Asra, Bu Yati, Bu Cindy, Mbak Karminah, Bu Tika, Bu Hendi, Mbak Amat. Ada Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karnciken, Pak Pariono, Kang Giman, Pak, terus untuk Mas Happy Jami dan buat semua sobat Setara Kebumen aja. Buat Mania, mau tugas sampai tuntas, jangan lupa bahagia pesannya Mas Andre ya. Terima kasih. Makasih sama Rizky di Tandasari ya. Sehat-sehat pokoknya ya, satu keluarga di sana. Iya ya. Dan lanjut ada siapa lagi? Ada dari Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo DTL, selamat pagi jelang siang, katanya lagunya lagu favorit nih ya, Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan, jangan lupa minum habu top ramuan Arab yang lagi ngetop. Bunda Ervita belum naik Bapak Ijo ya. Oke, ada juga dari Mbak Liana di SMS-nya, selamat pagi buat Mbak Liana DTL ya, waalaikumsalam. Salam buat semuanya aja, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Dan mau request lagunya Selalu Milikmu. Thank you buat Mbak Liana ya. Barusan dan yang munculin lagunya. Ada Mas Andre, selamat pagi juga buat Mas Andre, sambil nyambi kerja nih pasti ya. Oh, mat akhir pekan Andre ikutan gabung di DTL yang darinya sih banget, minta lagunya Terpaksa ya. Kirim salam buat Bunda Ervita yang katanya lagi serak-serak, suaranya sedikit hilang entah kena kemana ya. Ya, besok dicari suaranya ya, biar ketemu ya. Semoga cepat pulih kembali ya bundaku, amin. Salam juga buat semua sobat Setara Kebumen yang udah nyalami Andre dari pagi, siang, malam. Semoga sehat-sehat terus ya buat kalian. Dan buat Nia, siaran tetap semangat dan jangan lupa ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia. Ada satu lagi nih, harus bahagia gitu kata Om Pariono ya. Thank you Mas Andre. Bye Alaska di Cipali Cilacap. Hai Bye Alaska, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya di sana. Lagunya apa nih? Oh, Cinta Sampai Di Sini dari Norma Paeja. Boleh ya, terputar buat semua sobat Sara Kebumen, buat aktivitas, buat Mania, buat tugas, dan sehat bahagia selalu. Thank you buat Mbak Alaska. Lanjut nih dari Mama Nadia di Poncowarno ya. Katanya lagunya Geografi Tresno. Senggolnya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Sutar, Bapak Kenawara, Bapak Kek Abi, Mas Oyang, Bu Fatur, Mak Inun, dan buat semuanya. Buat Mania, buat tugas, semangat, semangat, semangat. Makasih. Ya, makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Ada Mbak Nia di Karangsari. Apa kabar nih Mbak Nia? Semoga sehat ya. Katanya lagunya Mutiara. Oke, tolong di play dong. Siaplah. Ditunggu ya, udah niam ini list ya, tinggal nanti ditunggu bakalnya putar lagunya ya. Coba ini ada pesan suara nih dari Mbah Putri cantik, coba ya disimak dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, Mbah Putri masih tetap memitar. Salamnya fotokopi yang udah pada ponlet tadi pagi, ada Bapak Kenaora, ada Mama Cindy, ada Mas Afid, ada Umi Hanif. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, terima kasih cawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Lagunya

Okay. Lanjut lagi dari Pak Untung Subagio, selamat pagi. Lagunya Juragan Empang. Oh, samaan kayak Pak Paijo ini ya, udah muncul ya. Salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mbak Titin, Putri Selatan, Mbak Rosita, ada Mbak Uut, Mbak Umi, ada Mama Intan, Om Gendro, Mas Habit, Pak Kasiman, Pak Sutar, Mbak Bubu, dan Mbak Ki Blangkon. Selamat pagi aja dari Untung Subagio. Thank you buat Pak Untung ya. Ada Kang Imam Butuh, selamat pagi juga DTL-nya Setara Kebumen. Bang Imam mau bagi salam, katanya buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, ada Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hanif, Papa Ijo, Pak Karim Chicken, ada Papa Riono, Mbak Ahmad, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, juga untuk semuanya. Minta lagunya nih Mbak, Kerinduan ya. Buat Mbak Nia, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungannya. Makasih buat Kang Imam yang ada di Butuh. Ada Mbak Ami, hai mat pagi buat Mbak Ami, apa kabar? Sehat ya? Lagunya katanya Selendang Biru. Salamnya buat Mbak-mbak yang ada di Salon Femina dan Kiki Salon, semangat kerjanya. Buat yang lagi pada sakit, yuk semangat, semoga cepat sembuh. Buat Kanianya, selamat bertugas. Thank you buat Mbak Ami ya. Lanjut gak nih? Lanjut ya, di bawahnya lagi nih ada Biyunge Arvino. Hai, buat pagi buat Biyunge Arvino ya. Katanya minta lagunya Tak Sebening Hati. Terima kasih buat Mbaknya, semoga sehat selalu. Makasih buat Biyunge Arvino. Dari Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi Mbaknya DTL Setara Kebumen. Lagunya Ada Bayangmu. Salamnya buat semua fans pendengar Setara Kebumen dimana aja berada yang lagi monit, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Buat Bania dan semua staff Setara FM, semoga sehat selalu. Thank you buat Kang Roni yang ada di Bojong Sari. Yuk goyang Kang Roni yuk. Ada lagu Terpaksa nih ya, Nia Naikin. Stay tune bareng Nia di DTL Dangdut Gelawet, yang dangdutnya asyik banget, bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak. Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai Vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tes-tes matanya sama kapsul yang diminum. Jadi

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Geografi Tresno ya, barusan sudah naik ya, sudah muncul lagunya. Lanjut gak nih? Lanjut yuk sesi Pon Lab yang mau naik. Buruan naik aja di 085186069984. Oke, diangkat dulu ya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi. Ih, asik, garcep Ibu Kumis. Apa kabar hari ini, Bu?
2: Iya, pulang pasar belum diturunin barangnya udah Pon Lab kedua.
0: Iya, lebih cepat Pon Lab daripada nurunin barangnya. Barangnya masih di motor. Iya,
2: bisa. Aku mau itu ada dengar itu. Kamu sudah bisa demo suaranya esok.
0: Suaranya hilang. Iya, suaranya hilang. Semoga cepat sembuh.
2: Dapatnya udah sore. Kebanyakan makan Richard.
0: Rica-rica entok ya. Aduh, kebanyakan ini jadi serak suaranya kan. Iya. Ibu mau lagu apa di buku misi?
2: Aku minta lagunya lama.
0: Apa lagunya?
2: Pamer Bojo. Pamer Bojo.
0: Oh, Pamer Bojo. Oke, siap. Versinya siapa,
2: yang
0: Bu?
2: Yang koplo ya.
0: Yang koplo, oke. Di Farina?
2: Di Farina Indra.
0: Oke, siap. Salam-salam. Tidak
2: ada tamu.
0: Iya.
2: Ada tamu. Tangannya. Kangen sama.
0: Iya, apalagi produknya laris manis lagi ya.
2: Kangen sama kita-kita.
0: Iya dong. Iya. Kok suaranya agak putus-putus ya, buku mis ya? Halo.
2: Hanya semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Oke. Terima kasih Bu Kumis. Semoga sehat selalu ya. Bersama Pak Kumisnya. Amin.
2: Makasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
2: Buat semuanya aja.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Kumi cantik. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Selamat pagi DTL.
0: Selamat pagi Mbak Nia. Selamat pagi Kak Fahmat. Bisa naik juga. Asik.
3: Alhamdulillah gila.
0: Alhamdulillah. Sehat ya di sana ya.
3: Alhamdulillah sehat Mbak Nia, sehat juga kan?
0: Iya sehat, alhamdulillah, makanya bisa.
3: Iya, harus semangat lah menghibur pendengar Star FM di mana berada. Ya, tambah semangat ini pendengarnya.
0: Nah, benar lah, biar tambah semangat ya paginya.
3: Iya, harus lah, penyiarnya semangat ya, pendengarnya harus semangat.
0: Iya dong. Ini mumpung kebagian lagu nih, mau lagu apa Kang Mamat?
3: Aku lagunya Rungkat aja.
0: Rungkat, siap.
3: Salamnya tadi Ibu Kumis ya. Selamat pagi Ibu. Semoga laris manis dagangannya.
0: Amin.
3: Terus buat semua saja yang lagi pantau Setara FM Kebumen di mana berada, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Amin.
3: Terus buat yang tugas, terima kasih, selalu semangat. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Kang Mamat. Ya, lanjut lagi nih. Coba nih ada siapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL. Apa kabar Wania?
0: Alhamdulillah Nia baik. Bu Yati, apa kabarnya hari ini nih? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Samin tuh lu gak nyampe.
0: Udah pergi dari tadi. Oh, bilang ke ibu ya.
4: Cuma sebentar ya?
0: Iya, cuma sebentar.
4: Besok mau ke tempat sayang.
0: Entah besok, entah nanti. Nggak tahu nih ya, tadi kayaknya.
4: Bilangnya besok.
0: Semoga
4: pulang ngaji.
0: Oh, iya.
4: Salam-salam Mbak.
0: Iya, boleh banget, silakan salam-salam Bu Yati.
4: Salam buat Bu Umi Hani, Bu Tika Darmanto, Bunda Arvito, semoga segera sembuh.
0: Amin.
4: Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Saminten, Bunda Barti, Mama Astro, Bu Eni, terus Sipa, terus Mas Abi Jambi, Mas Ibnu, Mas Oyong, Mas Darminto. Saya belum minta lagu Mbak.
0: Belum, mau lagu apa Ibu?
4: Lagunya apa ya? Catatan Dosa. Catatan Dosa.
0: Tatapan Dosa. Dosa. Coba ya, ini cari ya
4: tuh. Ustuti Gabat, Bu Ayu, bapaknya Naura, paling kita di Bu Hanif. Terus Karmina, Mbaknya Kumbar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Nur Pirong, Putri Selatan, terus Mbak Ningce Plesung, Mbak Nia Kangsari, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Bundanya Salis, Mama Rohim, Mama Rizky, sama Mama Pati Slamet, Pati Jablin, Turun Ngambam, terus Mas Giman Lazer, Putra Sulung, Kang Ucup, Mbah Yakub dan Balasinem, terus Pak Sutar, Pak Gendrom, terus Pak Paryono, moga-moga cepat sembuh Pak.
0: Amin. Ya, lagi. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Terus Bunda Tuti Medani dan semuanya.
0: Oke, siap. Oh, lagunya enggak ada Ibu, lagunya mau apa nih?
4: Kumpulan Dosa.
0: Kumpulan.
4: Ya. Iya.
0: Kumpulan Dosa.
4: Ada enggak?
0: Ada nih, baru dicari. Oke deh. Makasih ya Bu Yati.
4: Terima kasih Mbak Nia, waktunya.
0: Sama-sama.
4: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut deh. Ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak berpas. Jadinya benak juga.
0: Suaranya hilang, masih naik aja. Ya Allah, semangat.
5: Iya.
0: Sampai segitunya
5: ya, jadinya penasaran nih. Aku mau lagunya Gagal Move On.
0: Ya, okay.
5: Spesial buat Kai.
0: Walah ya.
5: Aku salam-salam ya.
0: Silahkan.
5: Assalamualaikum. Bye-bye ya, maksimal.
0: Makasih Bunda Arvito. Ya Allah, cepat sembuh. Kasian banget sampai segitunya suaranya. Aduh. Semoga cepat sembuh lah. Ya Allah. Parah banget itu. Ya udah coba ya, cukup dulu ya sobat Sara ya. Pak Karim Chicken selamat pagi. Katanya tuh Ben Bukumis buru-buru turun tak monitor ge. Mania, salam go KB bae dari Wetan Kulon Lor Kidul yang udah nyenggol. Makasih banyak. Salam sehat selalu buat Mania, mau tugas sampai tuntas. Tas tas. Makasih banyak ya buat Pak Karim. Lucu bundar, iya dia sampai pangling suaranya yang biasanya beda kayak ceter banget sekarang kayak gitu. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya bun. Iya emang sih kalau yang berlebihan gak baik itu ya, kebanyakan apa kemarin itu, hayo loh. Iya juga kesal kesehatan pokoknya ya bunda-bunda, mbah-mbah, bapak-bapak ya, paman-paman, bibi-bibi semuanya harus selalu jaga kesehatan tubuh kita ya. Makan apapun yang enak-enak nih, yang berdaging-daging juga ternyata bisa mengandung kolesterol yang bahaya juga untuk tubuh kita ya. Jadi harus buruan minum Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM yang udah ada. Dan Habutop bisa Anda jumpai di apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk buruan jangan sampai kehabisan Habutopnya ya. Lanjut goyang yuk, ada lagu Pamer Bojo.

0: aktivitas subuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng.

0: Rungkat ya, udah didaikin. Oke, lanjut sesi pon live ya. Yuk yang mau gabung buruan gabung. Naik di 08 5186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo, selamat pagi, menjelang siang, DTL, Mbak
0: pagi,
1: Nia.
0: Selamat siang, Bu Karmina. Gimana hari ini kabarnya Ibu di sana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Iya, lagunya mesti udah gak kebagian.
0: Iya, 100%.
1: Itu mau ini aja ikut Bu Yati.
0: Oh iya, siap. Nih kumpulan
1: Mister. Salam ya Mbak Nia.
0: Silakan salam-salam dulu ya.
1: Salam buat Bunda Ervito tadi. Suaranya kok serak-serak seret. Iya, terlalu pedes itu rica-ricanya kali ya.
0: Iya,
1: Bunda Ervito, Bunda Nelly, Bunda Warti, ada Bu Pungnis, terus Pak Bu Heni, Bapaknya Naora, Pak Sutar, Pak Taryono Wonosobo, terus Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, terus Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, terus yang lainnya ikut Bu Yati, fotokopi Bu Yati, salamnya Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Mbak Nia selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya Mbak Nia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina ya, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Iya, selamat pagi buat Kang Yadi Antika, ada Merinan, ada Mas Jihan di Kebumen juga, selamat pagi. Ada Mama Sila, hai, waalaikumsalam. Mbak Nia, selamat pagi ya, monitor aja lah aku. Wih, lagi sibuk ngobras ini ya. Semangat, semangat, semangat. Cepat sembuh bundaku. Nih.

musimnya sakit nih, harus perbanyak air putih ya sobat Sara FM ya. Jangan kebanyakan es juga ya, nggak baik banget tenggorokan tuh, bisa sakit, untuk ngomong sakit, untuk makan nelen sakit, ya. Iyalah, makanya nih dari sekarang ya harus sering minum air putih ya. Itu bagus juga untuk kesehatan tubuh kita, dan juga untuk kesehatan mata juga nih harus diserahin dengan rutin minum Vitama ya, solusi kesehatan mata ya. Kenapa Vitama? Ya karena emang Vitama udah terbukti khasiatnya dan sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain nih yang ada di pasaran. Jadi udah jelas aman, halal ya, dan ini banyak banget testimoni yang sudah sembuh, sudah mendingan berkat minum rutin Vitama ya. Beli Vitama juga tenang aja nih, yang suka dapat bonus-bonus ya. Iya, tenang aja dapat bonus obat tetes mata. Nanti obat tetes matanya bisa aja ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama solusi kesehatan mata bisa Anda beli di apotek dan di agen-agen resmi kami ya, yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara Kebumen ya. Yang belum bekerja sama ya nggak ada lah, stoknya di sana ya, karena nggak pernah kita stokin ya. Iya, jadi hanya tertentu aja ya, tapi banyak banget kok daerah Purworejo juga udah ada, Perembun, Kutawinangun, Kebumen, Kota gitu ya, Puring, Gombong, Rowokele, Wadaslintang, wah udah banyak ya, tenang aja. Vitama maupun Habutopnya udah kita stok. Yuk kita lanjut bareng lagu nih yang tadi request ya, ada Kumpulan Dusta ya. Stay tune bareng nih ya di DTL Ladang Dutu Gelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Setara FM, Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang hari ini sudah menemani Nia ya, dari pagi sampai menjelang siang ini. Mohon maaf barangkali banyak salah kata ya dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa besok ya bersama Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Ola, makasih ya Bu ya. Atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Halo Sobat Star FM, thank you banget yang udah ikutan gabung nih. Yang belum, Mas ditunggu, yang sempet-sempet aja dulu ya, belum sempet udah lanjutin kerjaan, fokus ya. Ya, ditunggu di 085-1860-69984, 085-1860-69984. Aku baca deh. Iya dong, masih bisa Besti. Mau SMS, WhatsApp buat apa namanya, request lagu gitu, buat salam-salam, boleh-boleh. Ditunggu lo. Aku baca dulu dari sebentar, siapa nih? Mbak Ami, selamat siang juga buat Mbak Femina dan Kiki, buat yang lagi pada sakit, semoga cepat sembuh. Buat Karenanya, selamat bertugas. Terima kasih juga ya. Mas Hoyong di Banyuri, apa kabar? Lagunya ready, ditunggu aja salamnya buat semuanya ya. Kasih. Berikutnya ada Keisha. Waalaikumsalam, mau minta lagu dong, judulnya Putri Misteri. Buat Mbak Rena, semoga sehat selalu. Buat Stara, semoga jaya di udara. Amin. Kasih ya. Putri Misteri, lagunya Emmy. Okay. Ready. Berikutnya ada, halo, alhamdulillah bisa streaming. Kamu streaming ya, Jul? Waalaikumsalam, siang juga. Siang senang tersantui, Julit absen monitor, tiada yang lain, boleh ditunggu lagunya. Yes, salamnya buat semuanya aja. Masih yang mat akhir pekan juga, jangan lupa jaga kesehatan buat yang baca motogas. Thank you juga Jul, tiada yang lainnya. Fenomena, ready ya. Terus ada Kang Warto, siang juga, boleh dong Lumpur Berlian, ditunggu aja. Salam buat penjahit Kebumen, okay. Thank you ya. Udah dulu kita ke lagu lagi Sobat Sarah. Jangan lupa abis makan siang, bapak ibu yang lagi berikhtiar untuk sehat lagi, minum 2 kapsul Habutop. Ya, jangan tunda-tunda, jangan terentar. Soalnya kalau nanti udah deket-deket sore atau kemalaman, ya nanti tungguannya gak minum 3. Kan memang harus 3 kali sehari, 2 kapsul, total sehari pokoknya 6 ya. Semangat gitu. Pokoknya siapapun bisa konsumsi Habutop ya, semoga selalu sehat kita. Karena minum Habutop gak harus sakit dulu gitu. Lah badan sehat minum Habutop, eman-eman duitnya. Hah? Bisa-bisanya ada bilang eman-eman. Kalau kata Rena mah gak ada kata eman-eman. Kalau beli Habutop, karena terbukti banget bermanfaat gitu kan. Ya minimal jaga-jaga, ini kayak suplemen vitamin, udah lengkap banget. Pokoknya kayak buat magerin tubuh kita aja, biar gak gampang capek, gak gampang masuk angin, selalu strong gitu, selalu fit ya kan. Terus bisa, udah lah pokoknya plus-plus-plus-plusnya tuh banyak banget. Ya beli ya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Harganya yang 50 kapsul itu Rp100.000, yang 100 kapsul harganya Rp150.000, yang 200 kapsul harganya Rp230.000. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Oke, Besti, special request eksis, kasih deh. Bui, jadi permadani.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Aku mau buka pon live ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan. 085-186-06-9984. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 085-186-06-9984. Dicoba-coba. Ayo, notifnya belum pada masuk, Besti. Mama Sheila, Mama Ashraf. Ayo, di sini notifnya panggilan tak terjawab, tapi tidak ada deringan. Kenapakah gerangan? Kenapa? Tidak berdering ya, ya Allah. Ya Allah. Nah, ini mulai berdering kayaknya nih. Punya Mama Ashraf. Hijau nih. Cek mah, kok angel. Ini saking penuhnya, kalau penuh kayak HP-nya mabok. Tuh kan. Jadi disentuh pun dia tak berdaya. Iya, soalnya gak ada yang mau ngalah, semua mau naik. Ini istilah umpel-umpelan, kayak orang mau nonton konser ya kan, puluhan ribu orang, pintunya cuma satu gitu. Bayangin sinyalnya aja kalau lagi nonton konser susah kan. Kayak inilah kurang lebih sebentar mah. Assalamualaikum, bisa belum ya? Punya Mama Asaf udah aku angkat, tapi gak bunyi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jangan dipersulit. Ini kasihan orang-orang pada mau masuk, pada mau naik. Gelap layarnya, tarungnya luar biasa kalian nih. Tarungnya gila-gilaan nih. Astaghfirullahaladzim. Ada yang mau menghibahkan HP baru Anda? Barangkali Anda udah beli HP, tapi aku gak butuh HP baru gitu. Emang ada model kayak gitu, enak aja Rena ibahin HP baru. Nih punya Mama Sheila masuk hijau, tapi susah dipencet. Sabar ya Besti ya. Ini malah punya Bapak Kolbi yang masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya masuk.
0: Lah bisa-bisanya yang tadi nongol. Siapa yang bisa masuk Bapak Kolbi malah? Beruntung banget.
1: 3 kali Mbak Rena.
0: Baru 3 kali, yang lain udah sampai blenger. Puluhan kali. Kolbi, kamu ngapa guyu-guyu di belakangnya Bapak kayak Kolbi?
1: Ya.
0: Kenapa ya, kamu guyu-guyu? Emang Mbak Rena lucu?
1: Ya, ketemu ribut aja.
0: Ribut minta apa, Bi?
1: Minta Mbak Rena gitu.
0: Kayak Ashraf nih.
1: Kayaknya
0: suka nimbrung. Mau lagu apa Bapak kayak Obi?
1: Lagunya apa, Bi?
0: Apa, Bi? Lagunya apa, Bi?
1: Mas Hantaran katanya.
0: Oh iya, boleh. Nanti nyanyi. Salam ya, Bi ya. Boleh, silakan.
1: Buat Bu Yati, Mama Ashraf, Rahul,
0: betul-betul.
1: Terus Mas Oyong, Goren Ambal.
0: Mm-mm.
1: Terus Pak Sutar. Ya buat Mbak Rena lah, ini dari Opi.
0: Oke deh
1: ya, salam kenal buat semuanya.
0: Baik. Udah Pak Obi, makasih ya. Aduh, makasih kalau lebih. Yo, siapa lagi? Kiki kan di belakang dia. Ditutup dulu ya Bapak Obi ya. Mama Ashraf nih. Mama Ashraf masuk ma. Tapi di saat Rena mau ngangkat punya Mama Ashraf, di sini udah ijo tuh, desel kesuduk-suduk yang di belakangnya gitu. Bentar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Akhirnya pencet berapa kali? Dalam halo Ashraf ganteng. Apa cak bagus anak Soli? Ada apa Ashraf?
2: Apa? Ya Allah. Alah cepetan lah Mbak.
0: Apa lagunya?
2: Request lagu biarlah jadi sejarah.
0: Okay.
2: Fotokopi
0: ini mau mati saya. Iya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah jadi sejarah. Ya Mas Raf, tenang, ready lagunya. Satu lagi ya, assalamualaikum. Melebu? Ya melebu? Senengnya?
2: Ya ngeri banget, astagfirullah. Tinggal jahit malah melebu.
0: Iya kan, yang lain padahal pada mental-mental nih. Mama Syila kaget malah bisa melebu. Baca tingkira sama kek.
2: Mbak Rena rame banget, sampe iya. Nengelek.
0: Iyalah, sedihnya aku gak bisa sat-sat gitu.
2: Tadi itu udah berdering, kenapa yang masuk bapaknya siapa tadi?
0: Iya,
2: itu?
0: Iya bapaknya Colby, emang gitu gak tau lah di sini sistemnya gimana. Mau lagu apa nih?
2: Di rantai di kilang rindu aja lah.
0: Boleh.
2: Iya, salamnya buat yang udah pada naik tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Salam kenal.
0: Oke.
2: Iya. Yang penting pada semangat tuh buat temen-temen tuh.
0: Yo, semangat semuanya. Besok semangat, minggu.
2: Lagi pada panas.
0: Minggu libur enggak?
2: Libur dong.
0: Ih, senengnya. Ya, healing. Healing lah.
2: Mbak Rena libur. Oh, Mbak Rena mau itu ya?
0: Apa?
2: Dia. Lagu India ya kalau hari Minggu.
0: Iya, Rena gak ada libur, Mama Syila.
2: Kasian deh.
0: Iya, belas ya.
2: Belas ya.
0: Ya, salah buat siapa lagi?
2: Udah. Ya udah lah ya, makasih.
0: Iya, kembali kasih.
2: Semangat buat Mbak Renanya.
0: Siap, oke. Okay. Oh, thank you, Mama. Syila juga teman-teman semuanya di situ. Masya Allah, Kang Mamat, Julit, Bu Yati, apalagi tadi, Mama Risma, Melase, ada Mbak Alaska di Cipari, waalaikumsalam, selamat siang juga, sehat selalu buat Mbak Rena, lagunya nyanyian Rindu Yelse. Buat semua sobat setara Kebumen, mat siang aja buat barenanya mat tugas, terima kasih. Yoi, kembali kasih. Mama Rohim, waalaikumsalam. Cuacanya cukup panas cetar. Masih bisa minta lagu Mbak? Mas lagunya Rudiat apa aja? Oke, bisa. Buat semuanya aja deh yang lagi monitor Barena, siaran buat barenanya selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Mama Rohim. Lagunya Rudiat. Oke deh. Dia tuh lagi nih. Apa Jul? Iyalah gitulah. Oke, halo. Kang Mamat ngopi dulu Kang Mamat. Udah ya, kita lagu lagi Sobat Setara, jangan lupa Vitama obat mata herbal produk dari PT Denatur Indonesia. Untuk mengobati keluhan sakit mata Anda harus konsumsi secara rutin Vitama yang diminum. V matanya ditetesin ke mata Anda. Harganya cuma Rp150.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI. berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Pokoknya sampai jam 3 jangan kemana-mana, stay tune terus ditemenin Rena di zona tersantui kita, Zona Malaysia.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambah nafsu makan, biar badanmu gak loyo kayak gini, kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Ini tuh herbal alami, jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen ragil. Alamat kios anik Bapak RT Sudiro, alamat belakang 1 RW 01 Pekunden, Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari saya.

0: pertama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo,

0: mirip, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorobo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorobo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, masih di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Dibaca lagi nih, siapa yang belum dibaca? Mama Risma gimana? Mutiara dari Ipang dong, buat semua yang buat semua sobat Stara FM. Ih, dingin banget, Besti, bentar. Buat Barinanya sehat selalu, ya makasih. Tadi aku beli ini. Aku nyari-nyari Mbak Rena kok enggak ada. Beli di mana? Nyari di mana? Halo, Bu. Wah, ini Bu Isaminten ya. Iya, apalagi enggak ada Rena, Ibu. Makasih dia selalu beli, sehat selalu ya. Alhamdulillah, dapet deh habu topnya jauh-jauh. Oke, Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Iya, panas. Panas di luar sih. Ini aku lagi kedinginan, Besti. Buat semuanya aja udah gabung, barenanya mau tegas lagunya ikut aja. Oke deh, kalau ngikut nanti tinggal ada lagu Sting, ada Kakak Setia sama versi Bila Kasih Merajuk. Mau ya? Oke, Sobat Star FM, pokoknya jangan lupa yang punya keluhan sakit, sakit gak sakit, minum Habutop jadi sehat. Ya, tambah sehat. Kalau sakit-sakitnya sembuh, sehat gitu. Terus pokoknya gak usah khawatir yang punya keluhan. Ini gak harus orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak tuh enggak. Ya, karena udah terbukti remaja putri yang kalau tiap bulan tamu bulanannya itu bikin bermasalah, sakitnya bener-bener yang melintir uring-uringan, jadi bikin sekolahnya, jadwalnya kacau. Tapi jadi alhamdulillah sembuh total setelah rutin konsumsi namanya Habutop. Barangkali banyak yang mengalami hal yang sama. Ayo ditelatenin aja, diikhtiarin pakai Habutop. Obat herbal Ramon Arab paling top. Harganya Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Udah ya Sobat Star FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Terima kasih kebersamaannya. Nanti habis ini banget jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popmania edisi spesial on the weekend. Sampai jumpa nanti dan

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang gak ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Wah, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Pop Mania edisi spesial on the weekend. Lagu pop Indonesia lama ya. Gitu, yang mau gabung langsung aja. Ditunggu atensi Anda. SMS WhatsApp 085-1860699-84. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh, ditunggu di 085-1860699-84. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, ada Sultana, ada Vitama, ada Vitapedia juga, ada Teh Moro juga. Dewa Kangen sudah membuka kebersamaan kita. Berikutnya Rena punya Padi Band Sesuatu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 9 FM Kebumen.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Sabtu nih. Malu mingguan gak? Malu mingguan dong, jangan di rumah baik ya. Makasih bareng Rena temenin Anda sore hari ini. Full lagu-lagu pop Indonesia lama ya. Ya mau gabung SMS, WhatsApp, buruan ditunggu di 085-1860-69984. Marin, halo sore. Waalaikumsalam. Monitor hampanya ditunggu ya, mah. Buat semua Sobat Star FM dari Asam Besi, ucapnya mas sore aja. Selamat sehat selalu buat Mbak Rena, cantik tetap semangat. Tugas panjang umur sehat selalu, full barokah, amin. Siap, makasih ya. Hampa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ready hampanya. Mbak Asri, waalaikumsalam, gabung lagi, sehat. Alhamdulillah si keluarga Mbak Asri. Cinta luar biasa punya siapa, lagunya lama ya. Banyak lagi monitor, Bunder, Bapak Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Yati, Bu Sambintan, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Pak Adi Selamat, Pak Pariono, Mama Akhiraf, Duren Ambal, Mama Bawel, Pak Sutar, Mas Andre, Bu Karmina, Bu Siti, Bunda Salix, Bunda Warti. Buat Bu Kumis, terima kasih buat Mbak Imam, tugas sehat selalu, bahagia selalu, amin. Halo Mama Akhiraf, lagunya Ungu, boleh Mama? Dilema cintanya boleh. Tunggu ya. Buat semuanya aja deh, makasih Mbak Rena, tak tunggu lagunya. Siap. Halo, sore Mbak Ami. Lagunya Peter Pan menghapus jejakmu. Boleh, boleh. Ini baru apa namanya? Baru buat backsound aja, menghapus jejakmu Peter Pan, nanti dikasih ya. Buat karenanya sukses selalu. Oke, okay, thank you.

Idih kamu jul-jul. Ya wis, langsung closingan po. Mandi gih yang pada mau ngore, mandi gitu. Terus kemana ya enaknya? Kemana dong Besti malam minggu? Rena mau apa ya rencananya? Iya, pengen jalan lah sama anak. Dari kemarin udah sama temen-temen gitu. Kalau lagi nongkrong sama teman-teman tuh suka keingetan anak, ya Allah. Mamanya Nongki. Mamanya Nongki di kafe sampai jam. Setengah 11 malam gitu. Anaknya di rumah. Mama pulang jam berapa gitu. Iya nak, bentar lagi gak pulang. Tar, baik. Oh, Bunda Julit, dirimu mau kondangan? Ih, demen banget kondangan. Halo Kang Mamat, ngopi baren di atas normal. Ah, Peter Pan-nya ntar yang keluar menghapus jejakmu Kang Mamat. Ada yang request duluan, gak bisa double nanti ya. Yes, kopi Kang Mama, sama kayak Rena. Rena out arena teh. Udah ya, kita kelagel lagi nih. Pokoknya jangan kemana-mana Sobat FM. Masih temenin Rena juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group Popenia.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya, Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.
3: Di Bumeni dari 98.4 Radio Star FM Kebumeni baru gabung, selamat sore. Ada kesempatan nih Besti, pon live yuk. 085-1860699984 Rina buka pon live. Ada mau naik gak? 085-1860699984. Boleh dong, gue request lagu, boleh salam-salam. Tapi WA-nya lagi banyak nih. Oke, dia masuk, diangkatin dulu ya. Bentar, Bon. Sabar, Bon. Kadang-kadang ngapainnya nih suka lama. Masuk belum ya?
4: Assalamualaikum, Mbak Rina.
3: Waalaikumsalam, halo Bunda Nesalis. Apa kabar, Bun?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat ya. Dah sore. Rena sehat, mandi, ya. Bun?
4: Iya. Belum itu, belum keren, nuduk.
3: Malam mingguan. Acana ngomah, Pak.
4: Iya, nanti malam minggu mau kemana, Pak?
3: Jalan-jalan dong.
4: Oke lah.
3: Oh, lagu apa nih, Bun?
4: Lagunya ngikut aja lah.
3: Oh, lah.
4: Semuanya bagus.
3: Oke deh, salam-salam kalau gitu.
4: Salamnya juga buat semuanya aja yang
3: sedang lagi. Iya deh, baik. Oke. Okay.
4: Selamat. Mandi-mandi.
3: Ya. Oke.
4: Ya, oke. Yaudah, kita aja, Marena.
3: Ya, makasih ya, Bun. Iya, kembali ya, kasih.
4: Oke, selamat berbuka. Assalamualaikum.
3: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bunda Yusali. Sudah ikutin gabung. Gampang ya. Lagunya ikut aja. Oke. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Sore, Mbak Rena.
3: Sore, Mbak Bubut. Kabar?
5: Ikut hadir sorean,
3: boleh. Mau lagu apa, Mbak Bubut?
5: Lagunya ngikut aja lah ya, Mbak.
3: Lagunya ngikut. Iya deh, kalau gitu. Salam-salam, Mbak Bubut.
5: Salamnya buat semua aja.
3: Oh, iya deh. Oke.
5: Oke, makasih waktunya Mbak Rena.
3: Kembali kasih, thank you Mbak Bubut. Satu penelpon lagi ya, ditunggu. Selamat sore Mbak Ren, aku mau minta lagu saja deh dari power metal, judulnya Izinkanlah. Selamat buat semua pecinta lagu-lagu Indo era dulu, dan buat Mbak Renanya saya ucapkan terima kasih. Yes, kembali kasih. Satu lagi boleh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Rena.
3: Selamat sore juga. Apa kabar Mama Frena?
6: Kabar baik.
3: Frenanya nggak di rumah, mah?
6: Apa ini yang telepon Frena baru sedih
3: sih? Ini Frena. Kirain mamanya.
6: Frenanya lagi ngemping.
3: Lagi ngapa?
6: Ngemping.
3: Oh, lagi ngemping. Oh, gitu. Ya ya ya, kayak semangat geprek-gepreknya, mah.
6: Iya.
3: Iya, mau lagu apa nih?
6: Barusan Frena udah SMS.
3: Emang iya? Oh, belum kebaca.
6: Udah bayangin, Frena.
3: Udah-udah, mau salam-salam gak kalau gitu?
6: Katanya salamnya buat semuanya aja.
3: Oh iya, oke deh. Gitu aja.
6: Oh, katanya buat itu
3: siapa
6: Bunda
3: lagi?
6: Juli.
3: Oh,
6: oke.
3: Siapa lagi?
6: Itu barusan yang barusan masuk siapa Bunda? Siapa?
3: Bundanya Salis di Pasar Senen.
6: Ya, Bundanya Salis, salam teman.
3: Oke. Terus? Udah?
6: Panjang udah.
3: Oke, kalau udah makasih ya.
6: Iya.
3: Oke, thank you Frena sama mamanya. Semangat yuk geprek-gepreknya ya. Assalamualaikum Stara ya, FM dari Ari. Saya request lagu Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi. Ide. Kenapa ngumpet-ngumpet itu si cinta ya? Baik. Boleh, boleh. Terus assalamualaikum, hai Karena, selamat sore, sore juga. Kita berseratnya udah tadi ya Mbak, buatin lagi dengerin aja, terima kasih Karena, iya, kembali kasih, thank you. Sudah ya, kita ke lagu lagi sebesar FM. Pokoknya jangan lupa yang punya keluhan sakit mata obatnya adalah Vitama. Vitama Denvi Mata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Yaitu, murah banget harganya. Cuma Rp150.000 ya. Satu botol itu isinya 50 kapsul. Nah, terus diminum tuh secara rutin sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti dapat obat mata cair gratis namanya Vimata. Terus Vimatanya? Vimatanya di ini ditetesin aja. Gitu ya. Produknya halal dong, bersertifikat dari MUI. Berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu sobat Stara FM. Lagunya lagu-lagu yang lama, tahun awal 2000-an. 95 sampai 2000 berapa ya? 2005 kali ya. Ya, 90-an sampai 2010 deh. Iya dong, yang mau jalan-jalan boleh, jalan-jalan Gi. Tapi pada ini dulu. Udah mandi ya. Oke, kita ke lagu lagi. Wally Ben, Cari Jodoh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM K.

Wah, ketahuan dari intronya udah ketahuan lagunya siapa ini. Betul, Bu Merengga. Bu ngaku, yuk bareng-bareng kemana? Nyore kali ya, mau nyore atau malam sekalian nih kita malam mingguan. Mumpung masih cerah, mumpung tanggalnya belum tua banget, belum mulai hujan, anak-anak masih aman, kayaknya belum terlalu deket banget sama atau udah. Rena nggak ngerti jadwalnya, mungkin beda-beda ulangan apa segala macem. Bakoke ya, luangkanlah waktu walaupun cuma 1 jam keluar sebentar di angkringan, medang jahe, susu atau apa gitu ya. Oke, sobat Serevi, pernah pamit dari pemainnya. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: tagatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
0: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
0: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposang, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Dalu punika kita sedaya mensyukuri nikmat saking Allah Subhanahu wa taala atas jadinya adanya kesuksesan yang ada di kota Mojokerto. Dan alhamdulillah hari jadi pada malam hari ini sing disyukuri awake dhewe pun 108 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit. Terus yang perlu dipelajari dalam momentum hari jadi salah satunya adalah kula kalian panjenengan sedoyo kedah sadar dibalik semua kesuksesan apapun, keberhasilan apapun, akan suatu usaha-usaha itu pasti ada dampak dari perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Innalikulinati jatin mukadimatan. Setiap hasil dari usaha-usaha ini pasti ada perjuangan pendahulu-pendahulunya. Lan niki wau sampun kula bahas, kula nembe dugi diderekne Pak Sekda panggening ita panggih Cak Wabub, Pak Dandim, Pak Wakapolres. Alhamdulillah sak kopinan kali bahas. Ternyata pendahulu-pendahulu di kota Mojokerto ini luar biasa. Kata ada yang sudah ditemukan, ada yang masih diketahui orang sedikit, ono sing dipahami wong akeh dan sebagainya. Wah, ternyata luar biasa. Pejuang-pejuang, mulai pahlawan-pahlawan, mulai tokoh-tokoh, ulama-ulama, kota Mojokerto luar biasa. Dan alhamdulillah, ning ita ning wali menika merhatikan itu semua. Gimana ke depan itu diketahui masyarakat secara menyeluruh, khususnya para pelajar-pelajar. Nah, dalam momentum hari jadi malam hari ini, sing paling penting kita sadar, ini pasti ada keberkahan pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Mugi-mugi mawon, kulo kalian panjenengan sedoyo ison rusne perjuangane pendahulu-pendahulune AEDW. Apapun yang telah diperjuangkan minimal pomora iso nambahi dipertahankan. Syukur-syukur iso nambahi. Iki tambah istimewa. Dan berkali-kali dalam sambutan beliau ning ita tadi saya amati beliau sangat berharap terus semoga kota ini barokah, barokah, barokah, barokah. Sering kula hitung ada beberapa barokah yang disebutkan beliau. Nggih toh? Nah, akhirnya kula langsung kemutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf. Nek pancen negara kuwi pengin barokah, entah itu kota Mojokerto ataupun katakanlah Indonesia. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ketakwaannya itu tadi istiqomah, kemudian keimanannya itu terjaga dengan baik dalam hatinya, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh. Gusti Allah bakal ngedukne barokah kok langit Gusti Allah. Gusti Allah akan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Artine niku ora kenek mek gur jagakne pemimpine tok mboten cukup. Mek gur jagakne semangate rakyate tok ya ora cukup. Tapi nggih kados dalu punika harus ada sinergitas antara pejabatnya, ulamanya, umaroknya, kemudian rakyatnya. Iki mang yo kompak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, mantun niku jaga keimanane ning atine dewi-dewi sampai akhir hayatnya masing-masing. Lah ketika ketakwaan dan keimanan ini tadi terus terbangun dan terjaga dengan baik, infoko pusat A1 la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh. Gusti Allah bakal ngedukne barokah. Lagus, maksudnya terus barokah ini ku mungkin apa mawon? Katakanlah apa yang diprogramkan Neng Ita ini akan mudah dijalankan. Dilalah gampang, dalane temuai. Dilalah Pak Dandim, diprogram tentang keamanan atau apapun, dilalah gampang, diterima rakyos. Pak Kapolres, Pak Polisi, mengamankan apapun, dilalah kok enek. Lah ini gini barokah. Terus nek rakyate napa Gus? Dilalah sing tani ngencepne pisane lho, sesuk isuk langsung uwo. Lah. Ya ora ngono kuwi. Dilalah tata lancar. Umpamane sing ternak pitik, ayam petelur, dilalah biasane ngendoke sedina siji malih telu. Lah, tibakno ketambahan ndoke sing ngopeni. Lah. Lah dilalah gampang ae. Plek plek plek plek plek plek. Ning wali dilalah gadah program apa? Sret. Mahasiswa, beasiswa, pinten wau. Wah, luar biasa. Dilalah iki lho, sing di beasiswa iki semangat kabeh. Dilalah sesuk yo dadi profesor kabeh. Dilalah koyo ibu-ibu ngeten iki, kalah karo jagongan karo nyapo gawe kekretek vitasan apa dilalah payu, home industri. Dilalah gawe bandu iso murup. Sing resiko nyetrum utek. Lah. Dilalah iki lho payu didol nek pengajiane Gus Idamno 15.020. Piro? 20.000 kacek 5.000 yo protes. Walah mak, mak. Ya wis, bakule kon ngedukne sapa kuwi sing bakulan, nggih. Dukne kala-kala didiskon 30.000 ngono lho. Lah. Dadi ora malih 20, 30 pisan. Lah, dilalah ngoten niku nek barokah. Barokah niku dadi gampang ngoten. Ternyata nek balik ditarik wonten Al-Qur'an, kuncine gen barokah niku wau adalah penduduknya. Nek bahasane penduduk berarti kan mboten saged, mboten dadi. Ya pemimpin, ya rakyate, ya kabeh. Pokok sing manggrok, sing manggen wonten daerah niku wau. Ketakwaane dibangun kabeh. Mantun niku keimanane dijogo. Gus pun paham, cetha, lanjut fasal berikutnya. Berarti intine kan kuncine gen barokah apa yang disampaikan ning wali niku wau, kuncine awake dhewe kabeh kudu kompak takwa ning Gusti Allah. Kemudian menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Oke, jos jis, kabeh paham. Lanjut. Terus sak niki permasalahane Gus, membangun ketakwaan niku ora penak kaya omongane jenengan, Gus. Angel. Kadang anak kula, bojo kula kepepet ngono moro-moro ngeslot. Kadung kula semangat ngaji jenengan, Gus, istiqomah. Sesuk cetuk kancane ngono wis bengi pengajian akbar isuk wis hibah akbar nek Gus. Tukang rasan-rasan wonge teko. Kudunge apa? Kudung putih linggone ngarep. Lah. Wonge malah goyu. Wong Kota Mojokerto ora tau enek sing nesunan ya. Jan jos jis tenan. Angel Gus membangun ketakwaan, apa nek mempertahankan keimanan Gus? Wangel dilalah sing nom-nom ngacung leres Gus mempertahankan keimanan angel teng mriki niku umpamane ning taman taman apa niki namine taman bahari wonten taman bahari iki dilalah kadang satpol PP kadang nopo ene peraturan dilarang pacaran jangan membawa yang bukan istrinya dilalah jogo keimanan niku nggih wabet Gus. Kadang kula nggih cakruk teng mriki ya. Linggo ning sor pelem ya penak. Dilalah engko malah yang-yangan, dilalah engko nyapo. Nggih penak Gus, jenengan matur penak. Sakniki membangun ketakwaan dan menjaga keimanan niku wow, terus pripun solusine? Resepe nopo? Lah niki kula kei resep. Kola Al-Faqih yuqalu ada ulama yang ahli faham agama beliau menyampaikan aslu to'ah salah satu asyak asal dari ketaatan, aslut ta'ah menika salah satu asya, ada tiga macam. Ditulis, aslut ta'ah salah satu asya. Nek jenengan pengen takwa berarti kan pengen taat ning Gusti Allah, no? Asalnya itu ada tiga hal. Niki sing ngomong untuk cangkeme idam, sing dawuh ulama al-faqih yang paham ilmu agama. Yang pertama apa? Orang tersebut harus memiliki yang namanya al-khauf. Khauf niku napa, Gus? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kula niki kira-kira wis duwe khauf napa mboten to, Gus? Kula niki wis duwe wedi karo Gusti Allah napa dereng to, Gus? Fa'alamatul khauf tarkul maharim. Uwang niku ne

wis wedi karo Gusti Allah tandane mulai ninggalne barang sing diharamne Gusti. Nek jenengan jik gragas haram barang disikat, barang-barang disikat, bojone tanggane dijak ning taman, gedange tanggane diunduh, berarti khauf belum ada di dalam diri panje. Mulak no kon to'at angel. Nek pengen to'at, aslu to'ah yang pertama adalah al-khauf. Tondone al-khauf tarkul maharim. Wong kuwi mang ninggal ne perkara sing diharamne Gusti Allah. Sebelum melanjutkan, wonten ayat dawaken ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wonten surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala dawaken he wong sing beriman taato ning Gusti Allah, taato ning Rasulullah, taato karo pemimpinmu. Sing piye pemimpin sing piye pemimpin sing gawa kemaslahatan di rakyate. Lah berarti nek pomo alamatul khauf niku wa tarkul maharim. Kae dhewe iki duwe kewajiban kon taat, taat dengan ning wali, taat dengan pemimpin-pemimpin kita yang pemimpin kita itu membawa kemaslahatan untuk rakyatnya. Lah artinya uang niku nek duwe khauf berarti ora trimo mek gur ninggalne sing diharamne Gusti Allah. Tapi apapun yang peraturan kebaikan ini ya lakonono. Mulakno nek kurang luweh teng pidatone ning wali wae kan enten ini sumber daya alam atau apapun ini bisa kita kembangkan, bisa kita raih keberkahannya itu karena sinergitas kerukunan kekompakan kita semua. Niku butuh dumane panjenengan terus semangate panjenengan. Artinya nek jenengan niku duwe khauf jenengane aja mekgur pinter protes tok. Pinter maidut tok. Tapi gimana? Panjenengan juga menaati apapun program kebaikan para petinggi-petinggi panjenengan. Niki kok kula mbelani sing ning dhuwur mboten. Tapi sing ning dhuwur niku wae ya kudu duwe khauf. Ya kudu ngati-ngati tenan. Apapun yang dikeluarkan niku memang demi maslahatul ummah. Demi maslahate umat ngoten lah nek jenengan kok wis duwe khauf niki masya Allah luar biasa hari-hari ini lekas arep nyapa kaya bapak-bapak ibu-ibu cah nom-nom arep nglakoni apa beh umpamane ning kene nek peraturan bla bla bla bla bla wis ditandangi tanda tangani ning wali ning kene ora oleh ngene ngene ngene ngene umpamane taman lah nggih contoh taman lah gitu. Mantan iku jangan duwe khauf. Wah aku ini duwe kewajiban taat karo pemimpinku. Wis sing gawe Al-Quran. Sing diwaca Gusti Dam di ini. Lah. Jenengan arep melanggar aturan kuwi mang duwe khauf. Wah nek aku melanggar berarti aku ora tarkul maharim. Berarti aku taat ning Gusti Allah angel. Lah nek aku taat ning Gusti Allah angel. Gusti Allah ra sida ngeduk ni berkah ning daerahku. Ra iso ngeduk ni berkah ning uripku. Mudeng. Lah berarti runtutane ngoten niku. Jenengan kudu duwe khauf. Lah nek wis duwe khauf, poh maca peraturan. Poh, ini dari Pemkot enggak boleh seperti ini. Ini aturannya seperti ini. Aide ora oleh ngawur ngene iki. Poh, dodolan ora oleh sak engken-engken ngene iki demi ketertiban, demi kemaslahatan ngene-ngene ngene. Poh, jenengan penak ya an ngapunten Pak, ngapunten niki ternyata mboten pareng nggih, mboten pareng. Kok duwe khauf ngoten niku? Masya Allah, dawuhipun Imam Ghazali, uang niku nek duwe khauf, al-khauf sautullah. Al-Allah itu adalah sautullah. Cambuknya Allah yasuku bihi ibadahu ilal muadubah alal ilmi wal amal. Yang mana mendorong memotivasi seseorang. Uang ini kunik dikhauf malah terdorong untuk menambahkan keilmuan di dalam dirinya. Mari kui malah semangat ngelakoni amal so. Soleh. Tapi nek uang wiran dikhauf. Perat apa-apa tendang. Diomongi uang rakenek. Diomongi malah nyuwuk. Wong itu kok sing diomongi malah nyuwuk. Kudungan apa kopian kira-kira? Lah, apa kopian nggih serban wong ning dhuwur sing ngomong iki? Lah. Pun mudeng nggih. Jenengan kok nek lekas duwe wedi ngoten niku, po enak, Pak. Jamaah ST ditata ngoten iki. Putri sini, putra sana, ngene-ngene. Wangel.

Lah, berarti rong duwe khauf. Berarti ya rong duwe khauf. Nek rong duwe khauf, blaku witoat ya wangel. Wi jo meneh panitia bojone digetak mungker ngene. Laras? Uang kudu duwe khauf. Niku aslu to'ah. Kola al-faqih sing dawuh senes ikdam. Ulama sing paham agama. Nek gak percaya dibuka kitabe ning Tanbihul Ghafilin. Terus aslu to'ah sing nomor kalih niku napa to, Gus? Aslu to'ah sing nomor kalih ar-roja. Orang tersebut memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin duwe cita-cita ngene, tapi cita-cita ini ora berharap kepada manusia, harapannya kepada Allah. Ya Allah, katakanlah, yo dimulai kondur, katakanlah dimulai dari programnya beliau ning ita. Kulai pengen dadek ni kota Mojokerto ngeten, ya Allah moga-moga diridoni, dirahmati, Gusti Allah diberkahi. Mari kuwi rakyate yo ngono. Ya Allah, mugi-mugi program kesaenan ini ku ngeten-ngeten-ngeten. Mbok pas istighosah, mari sholat, fatihah. Duwe harapan podo ngeten niku. Wis kaya jenengan niki wau kula niku enten sing nyalami teng mriku ibu-ibu. Gus, kula jamaah asor sing ana alhamdulillah berkah. Hadir ning sore sing wonten Blitar. Anak kula dadi TNI, Gus, ngene-ngene-ngene. Sing kula marmi mboten masalah, ayugane dadi TNI. Masya Allah, berarti ketika ngaji di sana di Blitar, orang itu memiliki rojak. Harapan kepada Allah, butuh rahmati Gusti Allah, piye lantarane ngaji, istiqomah, anak iki mang dadi TNI ini, wow. Dan ketika seseorang iki kok duwe rojak, harapan kepada Allah, niku dadi aslu to'ah yang nomor dua, asalnya ketakwaan yang nomor dua. Loh Gus, tondone kira-kira kula niki wis duwe rojak nopo dereng, mbawane enek ibu-ibu sing kudung putih, klambi putih iki tak kok. Kira-kira kaya kula niki pun duwe rojak napa dereng to? Fa alamatur rojak ar-rogbah fit to'ah. Uang niku nek duwe harapan ning Gusti Allah seneng karo perkara ketaatan dateng Allah Subhanahu wa taala. Suka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jenengan ngene lho, mangkat ngaji semangat. Mangkat selawatan semangat. Sing diarep-arep ora kok genti celuk Gusti Dam bar kuwi entuk sangu mboten. Krana duwe rojak duwe harapan ning Gusti Allah, muga-muga aku engko entuk ridha ning Gusti Allah. Ternyata niki dadi aslu to'ah sing nomor loro. Harapan ya Allah, mugi-mugi kula ngeten ya Allah duwe harapan. Lah, tandane wong nek duwe harapan, harapan dateng Gusti Allah ar-rubbah fi to'ah. Seneng lakoni ketaatane seneng. Dia suka melakukan ketaatan dan suka melihat orang lain melakukan ketaatan. Wah, iki wong jujur, wah iki wong apik, wong iki wong istiqomah. Wah, iki wong ahli Quran, wah iki ahli jamaah, ahli apa? Seneng ngoten lho. Seneng. Lah niku tandane rojak dateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah" ulaika yarjuna rahmatullah. Uang sing berhijrah, berhijrah, orang yang berhijrah, yang berusaha lebih baik daripada masa lalunya, kemudian yang berjuang di agamanya Allah, wong-wong iki lho sing ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Dadi nek miturut Al-Qur'an, tandane rojak niku wau uang wis selalu berusaha pengin luwih apik. Tambah sepuh pengen tambah apik, tambah istiqomah, tambah sae. Mantun niku dalam aktivitasnya ini tadi diniatkan berjuang di jalannya Allah. Ora aneh-aneh, ora mayang mentoleh, cara bahasane wong-wong nggih. Ora mayang mentoleh, ora bingung dan sebagainya. Ulaika ladina yarju ulaika ladina rahmatullah. Ulaika ladina ya Allah ya Rabbi Karim, ulaika ladina ulaika yarjuna rahmatullah. Lah wong-wong sing ngeten iki, wong-wong sing ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Nah, pun nek jenengan niku berarti pengen uripe luwih apik, luwih tata, melok bareng-bareng optimis membangun kota Mojokerto yang lebih baik, lebih nyaman dari sebelumnya, walaupun sakdurunge wis nyaman, pengen luwih nyaman neh kabeh kompak. Oh siap neng, wis kabeh dukung sinergi, wis kompak.
dungakne, minimal ora iso urun napa, ora iso urun pemikiran melok dungakne, muga-muga program kesaenane hasil dan sebagainya. Wah, niki luar biasa. Khauf roja sudah punya. Terus sakniki untuk membangun ketaatan di dalam diri kita yang nomor tiga apa? Al-hub. Khauf roja al-hub. Al-hub itu apa? Memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang nek pengen taat karo Gusti Allah, tapi randuwe cinta ning Gusti Allah angel. Loh, tapi kalau ketaatan itu dibangun dengan cinta, pasti akan hadir ketaatan yang tulus dan ikhlas. Ora usah angel-angel contone, nyun sewu. Jenengan-jenengan pas cik nom niki lho, Bu. Pas bucin ngono lho, heleh. Umpane ibu-ibu dijaluki tulung yange ngono, yang gawe rapno tugasku ngene, heh. Wis guyang, guyu dhewe dinyangi to. Sing lanang-lanang ya ngono. Wah, lekas bucin cinta ngono, wis banjir bandang tendang. Udan deres tendang, ya ora? Mulakno landasan ketaatan yang paling penting nomor tiga setelah khauf roja adalah al-hub, memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tandane nek wong niku wis duwe cinta napa to Gus? Wa alamatul khub as-sauq wal inabah, senantiasa rindu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadi lekas khilaf, ya Allah balik ning dalane Gusti Allah, salat tobat, istighfar ne. Wah, aku diingi khilaf. Wah, aku diingi tiba nong langgar ngene. Aku diingi nglanggar aturane Gusti Allah, aku nglanggar iki, wong gampang seleh. Khauf, roja, al-hub. Tiga hal ini panjenengan jaga, diterapkan dalam hidupnya. Saya yakin ketaatan akan muncul di dalam diri panjenengan. Lah ketika seseorang itu taat, berarti ketakwaannya telah bertambah dalam dirinya. Nek ketakwaannya bertambah dalam dirinya, sejalan dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah ngrojok barokah ke langit. Wah, lha kuwi lho langsung rahmate grodokan imang. Kuwi rahmate Gusti Allah imang grodokan rak panitia grogi. Kene dhewe yo ndredeg. Sujokno ning ngisor renek sirah. Tapi aman, tenang, jos-jis. Lah ngoten niku. Mulakno khauf roja al-hub, nggih to? Lah Gus, niku wau sing jelang terang, nek kan asale taat. Terus wau kula kemutan jenengan matur walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lah amanune iman niku kok mboten jenengan terangne niku wau. Apa sing diarani iman? Suatu ketika para sahabat tanglet, ya Rasulullah, mal iman. Nopo iman niku sejatosé nopo? Kala Rasulullah jawab, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaik mimma siwahuma. Sing diarani iman kuwi sak temene nalikane Gusti Allah karo Rasulullah kuwi mang luweh ditresnani daripada liya. Artinya apa? Di dalam hati orang tersebut Allah tidak hilang, Rasulullah tidak hilang. Artinya apa? Berarti dalam aktivitasnya meniru uswah hasanah Rasulullah. Wong kuwi ora kaken pola, ora atraksi. Semisal arep ora jujur, kelingan Gusti Allah, kelingan Rasulullah. Kemudian ketika mencintai sesuatu berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulullah, wis langsung ditoton neh, istighfar neh. Wis keimanan, ketakwaan terbangun, insya Allah. Apa neh kuwi sing nglakoni wong Kota Mojokerto, baik itu pejabatnya, nek ningali ning ita wis ketara istiqomah muslimat nyel. Gitu. Iki karek rakyate karo garangan-garangane piye? Anu ngoten. Nek wis takwa, iman terjaga, masya Allah. Insya Allah. Kota Mojokerto ini pasti akan menjadi kota sejalan yang diharapkan para pendahulu-pendahulu kita,
pasti akan menjadi kota yang tambah maju, kreatif, makmur, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi kota sing jos jis. Ora trimo jos tok, tapi jis barang. Paham? Napa? Jos jis. Lah niku lho. Mila saking menika. Ketarane kok ning uripe panjenengan, ya Allah Pak, Bu, iki nyapa rumah tanggane ae berkahi kok kaya kurang. Duwe oleh tapi pangah bablas e. Wonten sing ngalami ngoten niku. Kaya rung digawe apa-apa tapi gampang entek. Akhirnya nek entek cepet suudon karo tanggane jerene ning tuyul. Lah. Wong e teko. Aidhi kok enek eto Pak, dilalah musibah kok panggara wis-wis enek. Jajal. Dibenahi. Kira-kira takwane karo Gusti Allah ya apa kurang. Lah nek tapi ra duwe semangat nglakoni takwa. Kok panggah ngono-ngono Loh, uang niku mboten mesti nyambut gaene padha kadang asile ora apa. Krana beda keberkahane. Oleh padha nyentele ora apa. Krana sing sitok barokah sitok biasane ora. Leres napa mboten? Lah nek pengen barokah ternyata kuncine tatanan keimanan ning atine panjenengan. Mari kuwi unggah no sak cepet-cepete sak dhuwur-dhuwure ketakwaan ning Gusti Allah. Kuncine telung perkara kae mang, khauf raja al-khub. Mulakno jajal engko nek pomo ning rumah tangga kok ngono. Lah iya iki enek. Mari sampean loro aku, mari kuwi anak, mari kuwi kae. Kae-kae iki ngene, jagung panen duwite langsung entek, pari panen duwite langsung entek. Dodolan laris dagangane entek, moro-moro duwite ya entek. Utang ora sudo malah tambah akeh. Lah iki kira-kira piye jajal? Ngoco mari kuwi kira-kira khauf niku wis enek urung ning atine. Sering langgar peraturane Gusti Allah apa ora? Sudah tarkul mahrim apa belum? Sudah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah apa belum? Mari kuwi roja apa ora? Berharap rahmati Gusti Allah apa barno wis ora ngawaki? Dan nek secara otomatis uang niku nek duwe harapan ning Gusti Allah ya salate toto. Lucu kula duwe harapan Gus ning Gusti Allah tapi salat belas. Setahun pisan Idul Fitri tok. Wong e teko. Jumatan seminggu pisan ya penting ya pancen iya. Lah arep ping pira? Ya ora. Mari kuwi ra duwe khuf, ra duwe tresno karo Gusti Allah. Apa mang tandane nek tresno? Wong kuwi mang senantiasa ingin kembali kepada Allah dan senantiasa bertobat kepada Allah. Jajalae dhewe iki wis gampang rasane arep bali ning Gusti Allah apa ora, ngrasane kelingan mati apa ora, terus gampang njaluk ngapura ning Gusti Allah apa ora. Apa ae dhewe iki terus ngrasa luwih bener? Lah kuwi. Wis nek khauf raja al-khub niku dibangun ning uripe insyaallah tiang niku wau konsisten takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mau menjadi apapun. Mau menjadi pejabat, pegawai, rakyat, petani, pedagang, nek ketakwaane kondusif, wong kuwi mang dirahmati Gusti Allah. Ketarane asile tuwiti anak wayahe kuliah dilalah ning wali pas ngetokne beasiswa. Jos jis. Ya ta? Iki piye iki wayahe kuliah iki ngene dilalah anak niku wae kok pinter, Pak. Mbok, iki mang biasa, tapi karena ketakwaan istiqomah, dilalah anake cowerdas. Hitung-hitungan cowerdas, nek mbok perhitungan. Lah. Wonge teko sing perhitungan. Teko, alhamdulillah. Lah mila ngoten niku. Mugi-mugi tapi kula yakin masyarakat Kota Mojokerto insyaallah sedaya niki istiqomah bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin sedaya ingkang rawuh niki imane terjaga mugi-mugi sampai akhir hayatipun lan mugi-mugi sedaya menawi sampun wancine husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng gin tambah semangat sing gowo flash HP, flashe dimpakne. Dimpakne flashe HP. Tak dongakne sing gelem ngempakne flash utange lunas. Sugih dunia akhirat. Mugi-mugi cepat umroh Mekah Madinah.
kabul hajat-hajate. Plese dimpakne cobi. Ah, tuwitik men. Ah, kabeh dimpakne kabeh sampe teko mburi jembatan kabeh. Sampe sing ning BNPD, BP, teh Bank Jatim, ambulan kabeh dimpakne flese HP. Ah, sing gelem mbakne flash tak dungakne duwite akeh. Ketakwaannya bertambah. Rizkinya unlimited. Tak terputus. Yo flashe dinyalakan. Flashe dinyalakan kabeh sing ning ngarep kurang akeh. Ah, bareng-bareng mengke mau selawat Jibril kali Hadroh Pusat. Tujuannya membaca surat Jibril, pertama mencintai Rasulullah, kemudian agar kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dinyalakan flashe genora kalah harus konser. Allahumma sholli ala Muhammad.

insyaallah luar biasa. Wong Kota Mojokerto panjen top tenan. Dijak ngaji nek ngrungokne ya tenanan, dijak selawatan ya semangate luar biasa. Masyaallah, mugi-mugi sedaya umure barokah. Tak lanjut nih titik kersane lengkap, mulai gin gawa sangu kabeh. Masalah taat, masalah takwa, masalah keimanan dan membangkitkan semua itu sudah clear tadi di awal. Quran hadisnya pun lengkap. Sak niki nek semisal kula dilalah niku kadose kula niku pun lumayan Gus. Dilalah kula niku jamaah nggih pun oke. Salat pun oke. Cara ngomongne barokah kula niku rada ngrasakne Gus dilalah urip niku kok dilalah enek etoto ae. Terus niki carane mengamankan pripun? Cara nikmat niku gen ora rok-rok asem. Ora kok mek gur mak nyuk tapi gen awet niku pripun? Lah, hindarono penyebab kemaksiatan. Dadi nek ketaatane wis terbangun istiqomah, kunci nomor 2 agar kenikmatan atau keberkahan itu terjaga, tidak hilang, hindarono perkara-perkara sing dadekne Gusti Allah duka. Lah niki napa? Maksiat. Maksiat sing dadekne Gusti Allah duka napa mawon? Aslul maksiat salah satu asya. Nek mang asale ketaatan nenek telu, sakniki asale kemaksiatan niku nggih enten telu. Niki asal kemaksiatan sing bahaya, sing nyebabi wong mamane ning dhuwur iso sampe muduk derajate. Naudzubillah min dalik. Ketarane munggah melejit tapi iso muduk. Lah niki bahaya. Gene sampe Allah turun tangan ngedhukne iki bahaya banget. Lah niku napa mawon Gus sing kudu dihindari dan kudu dijogo agar kita tidak melakukan hal tersebut, napa mawon niku? Aslul maksiyah salah satu asya sing pertama adalah al-kibru. Uang nek wis istiqomah ngibadahe, keimanane wis tata, katakanlah wis mulai nyaman dengan ibadahnya, hindari yang namanya al-kibru. Gumedi, sombong. Salah satu ciri-ciri wong sing sombong apa? Kriteriane apa? Angel dinasehati, angel tuturane, diomongi malah nyuwuk. Lho bahaya niku. Lho walaupun kaya Gus Idam ngeten iki apa dilalah kok cethuk kiai, cethuk nopo? Ingkang

niki wajine ngeten lho, Bu, wajine ngeten. Wah, no wesu. Ora iso. Ora iso pokoke, heh, uang ini pokoke bahaya napa mboten, Bu? Kaya jenengan dituturi bojone ngono, Bu. Gelangi kalungi sing niki mawon lho. Engko gencik duwe turan kena nggih tuku beras. Pokoke iki petene guling. Ya ora? Nek kena pokoke berat, nggih napa mboten? Lah kudu dirungokne sik. Ae dhewe nampa nasihat. Wah, apa emosi ngono istighfar. Astagfirullahaladzim. Jane aku ki kleru apa bener? Menerima masukan dari yang lain dirungokne. Ngoten lho. Kenora Al-Kibru lho. Gus, niku napa bahaya kok iso bahayai napa? Lho, niki pun enten contone ke jaman ruwiyen. Ruwiyen niku enek makhluk sing paling jos jis sak dure menungso. Napa malaikat, Gus? Senes. Sak dure nek. Riyen sing sak dure sinten? Iblis. Iblis niku riyen ning surga niku kok paling ngetop deke. Sak dure malaikat. Fa amal kibru fa qad dhara min iblisa aitsu umira bisujud. Fastakbara hatta sara malunan. Suatu ketika iblis niku wau diperintah karo Gusti Allah, nalikane Gusti Allah nyipta nimbah Nabi Adam. Iblis sujud to, iki makhluk tas lek nyiptane. Iblis kemlelet. Ana khairun minhu, aku luwih apik daripada cah iki. Khalaqtani minnar, aku diciptakne saka geni. Wa khalaqtahu min tinin, nek cah iki saka lemah lempung. Enek sing saka lemah sengketa barang sing wangel tuturane kadang. Wonge teko. Lah. Pokok ora lemah kuburan. Lah. Wes, iblis nasu ngoten hatta soro malunan sampai akhirnya karo Gusti Allah krono kesombongan iblis dilaknat karo Gusti Allah. Akhirnya bahkan sampai ditok nih soko surga biyen top ngetop dhewe manggene ning surga wis penak wis tata marwi krono sombong diduk nih derajati. Bahkan saiki nek wong elek ngono wong nek ngelok ning ngono iki jane menungso apa iblis to iki. Lho ya ora. Ya ora. Padahal niku riyen ngetop ngoten. Mugi-mugi kita terjauhkan dari yang namanya takabur. Amin Allahumma amin. Kula yakin Kota Mojokerto tidak ada orang yang takabur. Wong kula tingali wonge tawaduk-tawaduk khusuk ngono kaya ibu-ibu ngene masyaallah luar biasa iso srit tenan. Serit. Wes. Terus asal kemaksiatan yang nomor dua apa yang harus kita hindari? Sakwise takabur apa? Wal hirsu. Rakus. Ternyata uang niku nek wis tata, wis barokah sembarange kok sampai muncul ning atine hirsu, rakus. Iki bahaya. Bahaya. Wong hirsu, wong rakus iki apa? Nyun sewu. Bahkan ini penyakit hirsu rakus ini biasanya dimiliki karo uang-uang sing malah wis enek, wis toto. Bahaya niku. Loh, uang niku biasanya nek pas jek minim ora enek apa-apa, iki malah dermawan, Pak. Tapi biasanya nek lekas duwe iki ngetokne malah angel mari kuwi malih ning atine pengen kabeh dituweni. Leres no mboten? Rakus. Apa-apa mulai disaruk gruwagas. Gruwagas. Ning omah wis enek barang ngono poh bojone tetanggane diwinceng ae. Lah iki lho tukang nyikat wong ning ngarep iki lho. Lah. Mari kuwi apa-apa sikat-sikat-sikat uduk teke uduk hake barang dipangan barang. Naudzubillah min. Lah niki asal kemaksiatan. Dan ini juga dari zaman dahulu, zamane mbah Nabi Adam. Nalikane mbah Nabi Adam wis nyaman-nyaman ning surga karo Gusti Allah dibaturi. Diciptakne Ibu Hawa, mari kuwi pengen kekal ning surga, dahar buah kuldi mbah Nabi Adam. Jawane gen kekal, gen selawase ning surga, padahal wis diwelingi karo Gusti Allah, aja nyedheke ora oleh, apa meneh mangan lho malah diunduh. Akhire mamane ning surga malih diduk ning donya. Ngoten lho. Lah niku krana muluk-muluk niku wau. Mulane kaya kula kalian panjenengan saya kudu belajar ngoten niku. Piyake dhewe ora hirsu, ora rakus, ora kuwesusu.

0: gudang duweku, gudang iki, gudang di uang niku nek kesusu-susu rata-rata uang sing hirsui napa to? Uang ku gudang duwe kemudian merasa hidupnya itu selama-lamanya. Lah ini bahaya. Lali karo mati ini bahaya. Akhirnya hirsu. Lah ini wis hirsu. Wis mamane toto kuwi malah menghalalkan segala cara. Akhirnya dadi kemaksiatan sing nyebabi Gusti Allah murka. Wis takabur hirsu wis. Nomor telu asale kemaksiatan malah nopo? Al-hasadu. Inggih punika hasud. Neng atine duwe sifat iri deng ternyata niku bahaya bahkan ku yo iso nyebabi Gusti Allah murka wong sing mamane ki mang padahal berpotensi surga iso dilebok ning neraka ning Gusti Allah dan itu juga dicontohkan pada zaman dahulu wa amal hasadu faqad haro ala ibni adam qabila faqad ala akhuhu hatta udhilan nar. Kaya kejadiane Qabil karo Habil, Qabil iki moro-moro biyen, iki padahal anake mbah Nabi Adam. Qabil Habil kembar. Dilalah mungguhe Qabil, bojone Habil iki mang luwih srit. Beh, wong ae di kembar lah bojone Habil iki kok luwih srit to iki. Ketoke yo mulus kaya wong kota Mojokerto. Lah. Hasud. Padahal dawuhipun Allah nanu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala sampun jatah bagiane wong urip ning donya dhewe-dhewe. Idam bagiane ngene iki. Ning wali bagiane dadi wali kota. Mulane yo pengen dadi rong periode. Lah kuwi kok aku malah atraksi pengen dadi wali kota Mojokerto malah budrek sirahku. Bandina dijak foto mak-mak iki malah iya. Malah jibak. Gus wis ora sida kerja, ora sida program. Ya iki pancen jatahe ning wali. Idam jatahe ngene iki. Margono jatahe nabuh hadroh yo wis dilakoni ikhlas. Nggih to? Wayahe munggah derajate munggah, wayahe piye yo dilakoni ikhlas. Pengen oleh nggih penyemangat boleh. Tapi kok sampai kebablasan ning hirsu mari kuwi hasud. Hasud niku napa? Ingin menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Ora nikmate wong liya ora kuat. Ya Allah. Lah kuwi ternyata biyen ngono kuwi Qabil karo Habil. Beh. Habil iki padahal padha lho karo aku. Padha-padha anake Mbah Adam. Lah yo bojone luwih josjis. Sikat akhire sampai mateni dulure dhewe. Hatta udhilan nar sampai akhirnya karo Gusti Allah dilebok ning neraka ning neraka naudzubillah min mulakno nek wis iso istiqomah takwa karo jaga iman dono sifat-sifat sing nyebabi murkane Gusti Allah dadekne nyabut nikmat kuwi takabur aja sampe ciri-cirine uang nek ora takabur piye dituturi penak dinasehati pe penak mantun niku aja sampe napa nomor loro kirsu rakus. Wes jatahe piro dilakoni sik, ditampa sik, sing istiqomah dimaksimalne, mari kuwi aja hasud, aja iri dengki. Wes telung perkara kuwi dijogo. Pun duame, insyaallah dia akan hidup dengan tentram, nyaman dan berakhir dengan husnul khotimah dan akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masyaallah, hawane ayem nggih. Niki sing tiang kota sing biasane nate teng ST nyel markas mriko sinten iki? Wah, akeh ya nitih napa ngono kuwi. Eh? Ah, nek sing kudung ijo niku, tau dipanggil napa belum? Sudah pernah. Belum pernah dipanggil pegang mic. Coba yang kudung ijo ini dari tadi kayak tak ya merhatekne Josis iki ya. Wonge rada lemu. Lah, nggih bandu berdiri coba. Kudung ijo, wahi pasukane ning Ika iki. Muslimat iki.
1: Kula ndretek
0: kopi panas. Wah, Kota Mojokerto ya on time. Kopine on time, jos jis. Wah, niki sing damel Difabel. Oh, masyaallah ini yang membuat kopinya adik-adik Difabel di bawah naungan Pemkot Kota. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik di Fabel. Ya Allah. Oh, namanya Cafe Divabis. Ini kok outletnya di mana nih? Jalan Benteng Pancasila dilarisi. Adik-adik Divabel kersane semangat. Wah, sedoyo. Wah, luar biasa. Nyangkruk. Iya, diruyuk uang malah gelasnya kepiar kabeh. Coba perkenalan namanya siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
2: Kula Mbak Fitri.
0: Mbak Fitri.
2: Nggih.
0: Bobote pinten? Kleru. Mboten.
2: Gus.
0: Mbak ya mboten. Mbak Fitri guyon.
2: Nggih, mboten napa, Gus.
0: Mbak Fitri.
2: Nggih.
0: Daleme pundi?
2: Kula mriki mawon, Gus, celak.
0: Desa?
2: Bluto
0: kecamatan?
2: Kecamatan Prajurit Kulon.
0: Prajurit Kulon mriko dawe ning wali mriko arahe.
2: Nggih, leres, Gus.
0: Ah, niki wae kali sinten Mbak Fit?
2: Kali ibu, kali mbak.
0: Berarti montoran.
2: Melampah, Gus.
0: Kok celak?
2: Nggih, celak.
0: Masya Allah. Lah niku kejam pinten jenengan ngeten niki?
2: Bisa. Mboten mantun maghrib.
0: Mantun maghrib.
2: Mantun sholat maghrib.
0: Sing tahun wingi pas kula teng mriki jenengan nggih hadir.
2: Nggih, sampai keloncem, Gus.
0: Kudanan.
2: Nggih. Ket mantun asar niku.
0: Masya Allah, gye. Alhamdulillah terang ge.
2: Alhamdulillah.
0: Niki kali ning wali, kali ning ita di hadir nih Sabilu Tobah malih remen apa mboten?
2: Yo remen sangat Gus, Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Gye. Nanti teng griya kula ping pinten?
2: Kula badhe niku.
0: Dereng.
2: Tasih setunggal.
0: Oh, sudah pernah?
2: Nggih, sudah pernah naik tayu.
0: Bis.
2: Tayu, nggih bis tapi sing rada elek.
0: Wah, wow, tayo bis tapi sing rada odong-odong ta?
2: Nggih, tapi
0: dawa nika ta?
2: Nggih.
0: Masa?
2: Nggih, Gus.
0: Keng Kota Mojokerto sampai Blitar.
2: Nggih.
0: Sing dawa
2: nggih, tapi mboten nenten AC-ne. AC alami.
0: Lah nggih, dawa.
2: Nggih, Gus.
0: Mesine penter kuwi ta?
2: Nggih, leres.
0: Tiang pinter niku?
2: Yang paling kali dosoan.
0: Derek pengawasan.
2: Nggih. Mereka tapi mboten kepanggih Gus Ikdam.
0: Waduh.
2: Cuma suarane mawon.
0: Berarti manggen teng di dalan.
2: Nggih, teng meniku celake kandang sapi.
0: Teng kandang sapi.
2: Nggih, teng ponten.
0: Oh.
2: Alhamdulillah.
0: Ya Allah, sampai kaya ngaten tapi pun seneng.
2: Seneng sangat Gus. Masya Allah.
0: So, putrane pinten Mbak Fit?
2: Kula dereng Gus, bojo kula katut.
0: Putrane pinten dereng Gus, bojo kula katut.
2: Nggih,
0: katut sinten?
2: Nyuwun dongane Gus.
0: Katut sinten?
2: Katut nggih warung kopi.
0: Oh alah. Ilo, Le. Berarti kowe kudu duwe khauf karo warung kopi kowe. Eh. Ya Allah. Mboten napa-napa Mbak Pi, tenang.
2: Nyuwun dongane, Gus.
0: Sampai gebres aku kenek warung kopi mang lho. Ah. Tapi kalau yakin Mbak Fit, insya Allah akan mendapatkan gantinya yang amin, terbaik.
2: Amin Gus.
0: Terbaik.
2: Matur nuwun nggih.
0: Pun umure pinten to jenengan?
2: Kula tasih 17 Gus.
0: Mosok to? Sik to aja guyon Mbak Fit. Piro?
2: Nggih kula 29.
0: Oh 29. Yeah. Kok 17 aku iya titen lho karo umur iki. Jangan mencoba menipuku lah.
2: Ya Allah.
0: Alhamdulillah, tapi tenang Mbak Fit, muga-muga entuk ijol.
2: Nggih Gus. Amin.
0: Tapi jeneng gadah putra, wis ora apa-apa, ikhlasno ae, ikhlasno.
2: Nggih Gus.
0: Terus saat ini kegiatan ini omah nyapa?
2: Kula niku ngerentangi ibu sadean teng peken
0: pasar.
2: Nggih.
0: Sadean apa sayur?
2: Jajan pasar.
0: Oh jos pun sing ikhlas dilakoni ketakwaane dibangun insyaallah kowe entuk bojo sing ya kaya Gusmu ngene.
2: Amin ya Allah amin.
0: Oh mareme. Mareme kaya ngene lho.
2: Oh jos.
0: Jos iki lha jenenge jos. Wes nyenengne wong iki kan ganjaran to ya ora?
2: Nggih Gus.
0: Alhamdulillah. Kowe tak golekne nek kula nemu-nemu ning ndi kok rupane padha-padha arah aku. Tak omongane, kula langsung nelpon ning Ita mengge. Niki damel Mbak Fit, rakyate jenengan ning.
2: Alhamdulillah.
0: Kok kan wayah ngaji ning ndi ngono mbok menawa enek sing rupane padha arah aku ya to. Ya. Yang tidak menyakiti ya to.
2: Nggih, betul.
0: Nggih,
2: Gus, matur nuwun.
0: Niki dari Pemkot niki angsal niki sarung nggih pancingan. Jadi urung enek bojone tak kei pancingan sarung Gus Idam series.
2: Kula damel kemul.
0: Wah. Eh? Muni piye?
2: Heeh,
0: nggih kemul. Nggih kemul karo karo wiritan sakdurunge turu wiritan. Bojo. Heeh. Karo nggih kemulan sarung batik to. Iki dari Kohmin. Kohmin sahabat saya Mojokerto Hindu ya Kohmin ya. Buddha.
2: Oh nggih.
0: King Halim ya. Ha, Kohmin. Kayak itu loh. Eh? Pemkot 1 dari Kohmin 1.
2: Oh nggih. Ah,
0: jadi sarunge loro. Jadi kok sitok iki reget, sitok diumbah, sitok dinggi, sitok diumbah, sitok dinggi. Wis ngono ngenen kemulane karo arep turu muni, karo turu merem ngene lho. Bojo ngono. Wis, wingko moro-moro tenan nenek sing dodok. Fitri, I'm coming. You marry me? No. Oke, okay, wes. Just cheese. Pokoknya padang ya Mbak Fit ya. Doanya apa untuk Mojokerto dan untuk Neng Ita apa doanya?
2: Doanya semoga tambah maju.
0: Kota
2: tambah
0: Mojokerto.
2: Nyaman, tentram, adem, ayem, dan selalu mengundang Gus Idam.
0: Wah, lah kuwi.
2: Buat Neng Ita, terima kasih.
0: Sama-sama. Gih.
2: Jangan lupa sanguni.
0: Oh iya. Sanguni bar. 500 ewu bar. Haji, wena ji. Jalan aja bar ji. Enggak ya jauh sangu barang. Tapi yo piye orang enek bojone daripada jeluk sopo.
2: Matur nuwun, Gus.
0: Gih, Mbak Fit. Jos, cis tiba no. Arbi kemulan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mike dibalekne ning Mas Pauji. Nggih. Dijajal sisih taman kono. Ha iki duwite kok jiper iki. Ah, duwite lunglungan Mike lunglungan. Nek sing mburi. Sing mburi kono lanang enek ora kono? Mburi? Ah, lanang-lanang genti lanang. Lanang dudo enek ora iki? Lanang dudo ngacung. Lanang dudo enek ora? Dudo sing ora dudo jajal Pak Bringos kae. Dudo. Lah dudo nang mboten. Sing dudo, Pak Bringos dudo. Pak Bringos berdiri Pak Bringos. Dudo mboten niku. Dudo ta? Tapi Pak Bringos monggo. Nanti orang ngadeg. Wong ngacunge asal-asalan wau. Dudo nang mboten. Mboten. Sing dudu ora enek. Lah kuwi. Dudu, Pak, nggih. Dudu saestu. Oh nggih, niku kayak mik. Pun nemriku mawon. Lah ora ngerti jenenge ya diceluk Pak Bringos ngono ae. Sik, tenang. Wis penting kabeh gayeng ngajine kan wau sampun iki to. Lah, engko jek enek mahal ki ya aja mulih sik. Ndonga barang kok. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
3: Pak Priyadi.
0: Daleme pundi?
3: Dari Sidoarjo.
0: Oh. Sidoarjo.
3: Yes.
0: Mosok to Pak Priyadi? Kali sinten?
3: Sidoarjo Sukodono.
0: Sukodono niku
3: Bansri, Pak, Bansri.
0: Oh, Pak Supriyadi, kali sinten mriki?
3: Kali konco-konco, Pak.
0: Nite nopo?
3: Nite mobil pribadi.
0: Yang
3: wolu.
0: Wolu. Pak Supriyadi, lah garwane jenengan teng pundi?
3: Meninggal, Pak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah saat ini aktivitasnya nopo? Jenengan, teng Rio nyambut damel nopo? Kerja apa?
3: Boten kerja, Pak. Tadi trauma, kasihan.
0: Loh, lah kenapa? Kok bisa trauma? Dulu kerja apa?
3: Dulu kerja di pabrik kacamata di Tanjung Sari.
0: Nggih, terus kok trauma niku kenging napa?
3: Nggih, mboten anu, Bang, nggih anu, mboten sing dingoni.
0: Wah, krana ora arep kerja ki kurang semangat krana ora enek bojo. Ngoten.
3: Nggih.
0: Terus iki memperjuangne sapa ngono lho. Cara istilahnya kan ngono to, nggih to?
3: Nggih.
0: Ah, lah putra dereng gadah?
3: Gadah setunggal cewek.
0: Lah niku merjuangne niku no. Ngragati niku, wayahe Pak Priadi.
3: Sampun rabi, Pak, mantun kuliah.
0: Wo, akhirnya dhewe. Jadi sudah lama menyendiri, wis kadung belum. Wah. Oke. Kalau mau, Gus Ikdam malam ini punya solusi, Fitri. Lah, jos jis. Kira Fit, rupane ya ora ado lah karo Gus Ikdam. Loh, iki ya, nek brengosku tak ingung padha. Rupaku ya kaya Pak Supriyadi ngene iki. Lah iki sudah lama menyendiri. Kula niku ya duwe mening sregep ngewangi wong tuane dodolan ning pasar. Jenenge Fitri. Lah. Niku jos-jis. Yes, mbok gen diurusi Pak Sekdae. Biro jodoh program dari ning Ita. Aduh, istimewa ya Allah. Semangat Pak, Pak Supriyadi. Bisnis-bisnis nopo ngoten lho. Usaha nopo ngoten.
3: Kasih trauma, Pak, mboten
0: sadar. Pinten taun to? Kok panggah trauma.
3: Sampun pendak pisan, Pak.
0: Wah, wis telung
3: taun.
0: Setahun jian pendak to. Kudu nganu, kudu telung taun niku, kudu 1000 to.
3: Nggih, sanes.
0: Lah cek setahun kok. Cek keling-kelingan ngoten.
3: Nggih, Pak, tak cek keling-kelingan.
0: Tapi yo wis ngene bar 1000-ne, bar 1000-ne. Bar 1000-ne. Berarti kurang rong tahun kas. Loh, ha.
3: Nggih sedeng karaten, Pak.
0: He he he he he he. Sedeng karaten. Dadi padakne wesi rejing, eh. Nggih mboten nek karaten. Nek karaten kok sekali dinggi yo titanos. Eh jane tapi yo mesakne sing ninggal nggih. Wis 1000-ne lho jane. Wis 1000-ne. Yo niku wau kula ning Kota Mojokerto duwe barang apik, seger. Mangane yo penak, bocah yo sregep. Beneh serit si anian. Jos jis. Jenengan umure pinten?
3: Kula taun seket tunggal, Pak.
0: Eh?
3: 63. Lahir 61.
0: Wah emang ya rada kok enom ning ngono Pak Tri. Wah 61. Tapi ora apa-apa iki mah jiwa keayah-ayahan. Oke, Pak Pri, jenengan sering mengikuti pengaosan kula?
3: Sering, Pak, teng pundi-pundi kula.
0: Teng Blitar nate.
3: Nate. Mulai sengon nalit, Pak.
0: Ya Allah, lah nopo kok iso istiqomah sing dirasakne apa?
3: Seneng, Pak, ayem.
0: Bunga. Berarti kat mulai almarhumah hidup.
3: Nggih.
0: Ya Allah, Masya Allah.
3: Almarhum mriko ping sekawan, Pak.
0: Ya Allah, mugi-mugi husnul khotimah namine sinten.
3: Amin.
0: Nama?
3: Bu Mulyati.
0: Lah al-Fatihah. Pak Pri, satu dari Pemkot, satu dari Kohmin, sahabat saya.
3: Matur suwun, Pak.
0: Niku damel jenengan nggih sarungan nek ibadah karo nggih pancingan niku wau.
3: Gen
0: ora karaten. Wah nek goyu ibu-ibu ngarep mikir karaten kuwi paling. Tenang. Niku nganu Pak Pri ditambahno sangu ber 500.000.
3: Amin.
0: Doanya untuk Kota Mojokerto. Apa untuk ning wali ning kita apa? Dan Mas Wawali.
3: Mudah-mudahan Mojokerto makin lama makin maju.
0: Amin.
3: Barokah kata.
0: Amin.
3: Sampun Pak grogi.
0: Nggih, kaya arep dirabekne grogi. Pak Pri, Pak Pri. Seiso ae. Ha ha ha. Ha ha ha.
3: Pun gak ada, Pak. Calone, Pak.
0: Lho pun gak ada. Lah ra omong ket mang. Nek ngene iki yo gantungne wongku, mesakne Fitri no ngene iki. Eh. Male wis gadah barang sarunge teko. Beh. Layak wis karaten kuwi mang. Iso karaten iki lho. Aduh, kaya mesti barikade. Nggih, pun ngoten Pak Pri nggih. Doanya untuk kota Mojokerto namung niku.
3: Nggih.
0: Oke. Kapan teng griya kula malih jenengan?
3: Hari Kamis, Pak.
0: Kamis malam Jumat besok.
3: Nggih.
0: Oke, siap. Nggih. Pun sarunge ndang didamel selak karaten mengki.
3: Nggih, matur suwun, Pak. Sami
0: kiai yang dibungkus ngono. Nggih, salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guyup nggih. Wis wong mriki. Ngapunten lho Mbak Fit nggih, guyon lho Mbak Fit. Enggak apa-apa, wis penting kok aku guse tak mubeng terus perjuangan. Kok tak ngabari ning Ita nek pun oleh nggih. Alhamdulillah luar biasa. Niki wong kota Malih sing pun di tiang kota. Nek endi sing sowo? Niku ibu-ibu sing gawa ipit abang kuwi njajal. Kok kacamatanan? Lah. Oh ning kursi ta iki ibuke?
4: Mboten.
0: Dalih nggo apa iki? Nggih, salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu?
4: Kula Bu Mudawama.
0: Daleme?
4: Daleme Genuk Watu.
0: Genuk Watu.
4: Nggih. Genuk Watu Modongan, Gus.
0: Celak mriki?
4: Nggih.
0: Wong kidul dalan niku to main jenengan.
4: 3 kilo dari sini.
0: Oh, 3 kilo.
4: Iya.
0: Bu Mudawama?
4: Iya.
0: Kalih sinten?
4: Ya Mbak
0: An. Umure pinten?
4: Umure 62.
0: Oh, berarti kakak kelas Pak Pri ge mang. Pak Pri kan 61. Jenengan 62.
4: Nggih.
0: Lah jenengan niku duwe harapan nopo untuk Kota Mojokerto? Pengen piye Kota Mojokerto?
4: Kota Mojokerto
0: biar pengine jenengan pripun pengine?
4: Biar sejahtera.
0: Terus? Lah sakniki piye wis sejahtera? Duwe kepinginan no mboten?
4: Nggih, biar makmur.
0: Pengen tambah makmur.
4: Nggih, tambah makmur.
0: Ning jenengan aktivitasnya teng griya napa?
4: Kula nganggur, Gus.
0: Oh, enak men to bodho nganggur. Pak Prima nganggur iki yo nganggur. Lah kok iso nganggur niku? Napa kegiatane keluar bojone enten teng griya?
4: Bojone dipendhetiang.
0: Beh. Lah iki mau kejadiane loro iki panggah penculikan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, khauf roja al-khub. Udrek sirahku iki. Kejadiane kok ngene. Kenek teng warung kopi pindah. Mboten.
4: Salam.
0: Kene penculikane niku lho, warung kopi nggih.
4: Mboten.
0: Mboten dangu.
4: Sampun.
0: Lah terus jenengan teng griya kali sinten?
4: Kiambaan.
0: Dah anake?
4: Kiambaan, Gus, mboten duwe anak.
0: Niki lho, cah nom ngarepi lho, aku Bu sampean pek jarene ngono. Iki lho kopiah putih njok dipek. Nyen piambaan.
4: Nggih, piambaan.
0: Lah terus masak-masak dhewe berarti?
4: Nggih.
0: Hiburane nopo?
4: Dalem?
0: Hiburannya apa hiburannya?
4: Mboten enten hiburane nggih. Nggih, pengajian-pengajian ngoten iki lho, Gus.
0: Pokoke enek pengajian hadir.
4: Nggih.
0: Ya Allah, pun
4: istimewa. Tiap harinya begitu.
0: Nggih. Mugi-mugi sehat terus, Bu.
4: Nggih.
0: Lah terus ngapunten Mak Isah untuk pengupa jiwa. Nggih, dahar nggih nganu pekerjaannya apa niku? Napa duwe usaha sawah, toko ngoten?
4: Mboten, nggih mboten kerja.
0: Nganggur pokoknya pasrah tok ngoten.
4: Tiap hari mancal, Gus.
0: Mancal napa?
4: Mancal sepeda pancal. Kemana-mana, nggih, kemana-mana itu.
0: Tawaf ngubengi Kota Mojokerto.
4: Nggih.
0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngoten.
5: Nggih.
0: Peh piye iki yan? Ki unik neh iki budrek kau yan. Aktivitas nopo ngoten lho Bu, tapi jenengan kula budrek kula yan tawaf hubungi kota nggih. Neng taman barang nih.
4: Boten, boten ten taman Gus, nggih ten pondok-pondok ngoten niku.
0: Oh jaro, sowan-sowan barang.
4: Boten nggih dengeraken pengajian tiap hari gitu, ke pondok-pondok gitu.
0: Tawaf. Mbak beda. Ya wis, nggih, niki angsal sarung Bu. Lah engko dinggi sapa sing kok loro iki?
4: Kula damel ki Mbak Gus, damel kemul.
0: Ya wis nggih Bu Mudawamah. Pun sakniki didongakne Kota Mojokerto Bu Mudawamah didongakne kota semoga menjadi kota yang apa-apa ngono. Bu.
4: Semoga Mojokerto berjaya, sukses.
0: Amin.
4: Dan berkah.
0: Amin. Nggih. Pun niku angsal sarung dari Pemkot.
4: Nggih kali sangune Gus.
0: Nggih. Bar kuwi 500.000 bar. Mbahmu kuwi ahli tawaf ngubungi Kota Mojokerto. Iki paling sing numbali Kota Mojokerto ya iki lho paling. Bu Mudawamah lho. Nggih sing nyagaki ngene iki karo numpak pedah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
4: Nggih.
0: Nggih jenengan numpak pedahan maca niku mawon. Bu kadang kalau kaya sa'i kaya Robbing Fir Warham Wakfu Bon ngatan kaya yeah. Bon salam salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng maos sholawat nariyah bareng-bareng kali tim Hadroh Pusat Sabilu Tobah. Mantuniku maos sholawat ashil. Mantuniku maos tasbeh, maos dungo sapu jagat. Jenengan rezekine gin lancar, didoni saka musibah lan bala, gin dirahmati Gusti Allah, terus gin diparingi kesaenan dunya akhirat. Semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.

monggo sareng-sareng ditoto atine bareng-bareng jaluk ngapura memohon maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat takabur, kesombongan, sifat merasa atau apapun kita taruh, kita tinggalkan, kita lunturkan semuanya. Keburukan-keburukan kita ingat dosa-dosa kita baik kepada Allah ataupun kepada orang tua kita ataupun sesama.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sayu di dalam ngendik ya. Dan yang langka.
1: Prei, Pak. Ibu orang masak. Tuk ke warung bayi ya.
0: Kenapa? Orang kayak biasa, Nek.
1: Iya, Pak. Mau lagi testangi turu, awaknya rasanya lemes banget. Pegel, semutan.
0: Ya, wis. Bapak tuk tuku obat di sip. Gebu, bate. Dinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tuk turunan di sip ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 322 9984, 081 222 322 9984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, gak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Terima kasih, Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda. 98.4 Radio Stara FM Kebumen dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat Star FM. Ya, semalam hari ini Lia kembali hadir menemani Anda di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget seperti biasa ya. Edisi hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 September tahun 2026 ya. Lian siap menemani Anda dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Jadi silakan buat Anda nih malam hari ini yang bingung mau kemana ya, gabung aja bareng Lian di sini ya. Malam Minggu ya. Edisinya apa nih kalau malam Minggu? Roke-roke boleh ya. Edisi malam Minggu barangkali Anda pengen menyumbangkan suara emasnya, boleh banget merapat bareng Lia di sini di 0251-8606-9984. Sekali lagi di 0251-8606-9984. Gimana kabar sobat Sara FM, sehat ya? Sehat dong ya. Pasti pada sehat ya, kan minumnya Habutop. Lia sapa dulu kali ya sobat Star FM yang udah setia pantengin 98.4-nya. Ada Mbah Bubut, selamat malam Mbah Bubut. Ada Mbak Yaya cantik, Mbok Kayu apa kabar nih Mbok Kayu, sehat selalu ya buat Mbak Yaya. Mbak Sri di Purworejo juga selamat malam. Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo beserta Teteh cantik Terosita ya. Mbak Titin Wadani juga, Mamak Ainun. Mamak Ainun anak ngendik ya, Mamak Ainun. Kene munggah Mamak Ainun, gendin teni batire. Mbak Sri di Purworejo juga selamat malam. Ada Bu Yati, Mutika Darmanto, Ibu Tuti yang ada di Grabak Purworejo juga selamat malam. Kemudian juga ada Mbak Ahmad, Pak Sutar, Bapaknya Naura, selamat malam. Kang Gendro juga ya. Tante Asita, selamat malam buat Tante Asita. Ada Pak Ratimin, Mama Dinanya juga selamat malam ya. Malam juga langsung dapat balasan. Iya, pokoknya luar biasa deh. Yang belum disebut, gabung dulu yuk merapat ya. Biar Lia inget gitu ya. Soalnya banyak banget di sini Lia lupa-lupa ingat siapa aja ya. Oh, salam gue Mama Dina kue. Oh iya, dapat salam Mama Dina dari Mama Ainun. Iya, Kang Gendro. Waduh, luar biasa nih Kang Gendro ya. Ini mau ngapain kita? Mau check sound ya? Ya, kita check sound dulu bareng Habutop dan juga Vitamannya. Ada siapa nih yang mau cek ya? Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Mbak Lia.
0: Oh, juragan yang ada di Bulus Pesantren.
1: Juragan apalah.
0: Juragan apa? Nek Lia ya juragan umuk. Gimana, sehat Mbak Bubut?
1: Alhamdulillah sehat ya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini mau nyanyi apa ini malam ini?
1: Ya, dinding kaca, Bu.
0: Dinding kaca ya retak.
1: Akuarium lah.
0: Kalau dindingnya kaca agak serem.
1: Iya, kelihatan ya.
0: Iya, enggak sih.
1: Yang di situ siapa aja di situ?
0: Di sini ada Pak Ratimin udah merapat, ada Mama Dina juga yang baru merapat, baru datang.
1: Pak Ratimin sama Mama Dina.
0: Iya, siap. Mau salam buat siapa lagi nih?
1: Buat Mami Sarini. Buat Bunda Elis. Bundanya Salis. Ya, Bapaknya Naura. Juga buat Mama Fitri.
0: Siapa lagi?
1: Terosita.
0: Udah?
1: Ya, dan buat semuanya lah.
0: Ada dinding kaca bareng Mbah Bubut ya, Lia munculin. Mama Ainun, goyang Mama Ainun.
1: Oke, saya sama Mbak Lia ya.
0: Dia bisa apa enggak ini ya?
1: Asik, goyang.

0: Umi Hanif. Naik Umi Hanif.
1: Umi Hanif kemana ini Umi Hanif ya?
0: Ya ditunggu nih naiknya. Oke, makasih Mbak Lia waktunya.
1: Sama-sama, kembali kasih.
0: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Bubut ya. Di belakangnya Mbak Bubut, siapa nih yang mau cek-cek lagi? Kang Gendro Janti, enggak nih Kang Gendro. Tiga panggilan. Boleh. Di belakangnya ada siapa nih? Ayo rebutan ya. Di belakangnya halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar? Sehat?
1: Wong Mirit sehat, Wong Mirit.
2: Yalah, Mbak Lia, aku lagi bagian itu, kayak bundar itu, mami itu ngasih esok. Itu penyelidikan gue kali ngasih.
1: Kalau bundar orang bagi-bagi lah.
2: Iya, saya dibagi, dokternya saya yang lirak latar merah dibagi.
1: Iya, iya. Oh, saya nampak ke kodok di Ontali.
2: Yang udah masuk siapa? Mbak Bubut ya?
1: Mbak Bubut. Ini babanya Naura mau nyanyi ya, apa?
2: Sebetulnya pendengar dah orang Rawarja pingin pertemuan.
1: Oh ya, pertemuan. Duet mau. Emang habis ketemu sama siapa?
2: Kemarin ketemu sama Kang Gendro.
1: Kang Gendro kok nggak ketemu sama Lia sih Kang Gendro? Ah gimana sih Kang Gendro?
2: Langsung ke studio kemarin sih. Yang jalan Mbak Rena.
1: Iya mau siang ya Mbak Rena di zona Malaysia. Boleh mania.
2: Salam-salam ke studio buat Pak Karim Jikan sempat malam. Ada Bapak Darmanto, ada Bapaknya Sanika, Banyak Latka, Persita masuk, Persita, juga Mbak Sidan, semuanya jalan tentunya.
1: Oh,
2: Kang Gendro lagi pengajian, Mbak.
1: Oh, lagi pengajian tadi telepon 3 kali nih.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ada pertemuan bareng Bapaknya Naura, tarik Bapaknya Naura.
2: Ayo, tarik.
1: Apanya yang ditarik ini?
2: Selimutnya, Gendro.

0: Ayo dong. Naik. Asik.
1: Asik. Masih bareng Bapaknya Nawal ya di DM kamu hari ini.
0: Dari Bapaknya Merit. Hoba.

0: Terima kasih Mbak Sri.
1: Dari Putra Gagak Rimang 200.000.
0: Terima kasih Mas Gagak Rimang.
1: 750.000 dari Mama Fitri cantik.
0: Terima kasih Mama Fitri. Ayo naik Mama Fitri.
1: Dari Mama Dina bakso sebungkus kalau main.
0: Ya, terima kasih. Jadi kenyang deh.
1: Komplit ya.
0: Dan marem lah oleh kang oleh bakso.

0: terima kasih kembali, luar biasa.
1: Ada Umi Hanif, ayo masuk Umi Hanif. Dan buat semuanya aja yang lagi dengerin itu, entah karaoke yang dipandu oleh Mbak Nyacan tuh. Terima kasih buat
0: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu baik, ah sungguh baik, kamu manis.
0: Oke, terima kasih buat Bapaknya Naura ya. Dan di sini juga udah ada yang gabung bareng Lia ya. Aduh, ini juraganya udah sampai sini aja ini ya. Halo, selamat malam juragan.
3: Selamat malam Mbak Lia yang cantik.
0: Waduh.
3: Ini alhamdulillah udah ketemu sama Mbak Lia ini.
0: Oh iya ya, lama enggak ketemu ya.
3: Apa namanya? Semakin fresh.
0: Semakin fresh.
3: Iya, betul.
0: Kayak produk apa gitu, fresh gitu ya.
3: Ya, produknya Habutop dong.
0: Habutop iya. Dong ya, pokoknya makin fresh. Enggak kan berkat Habutop.
3: Betul.
0: Ini sehat Pak Ratimin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, makin ganteng aja ya.
3: Tambah botak. Semakin iya, botak.
0: Kayak profesor.
3: Bisa aja. Iya.
0: Ini mau apa ini? Nyumbang
3: mau
0: lagu
3: duet
0: apa nih?
3: Mau duit sama Mbak Lia.
0: Lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
3: Kerinduan juga boleh.
0: Oh, kerinduan iya, boleh. Kayaknya lagi rindu nih sama seseorang.
3: Iya. Ini udah terobati.
0: Oh, terobati,
3: iya,
0: udah ketemu.
3: Sudah ketemu sama
0: kan
3: Mbak.
0: Kan tadi bapaknya Naura udah pertemuan gitu ya, udah ketemu.
3: Nah, sekarang kerinduan.
0: Iya. Mama Dina, pinjem dulu ya Mama Dina ya. Okay. Salamnya buat siapa nih bapaknya Naura? Oh, salam-salam. Bapaknya Naura kan.
3: Aduh, salah alamat ini. Masa di sebelahnya masih nervous aja.
0: Aduh, grogi ya.
3: Grogi.
0: Maksudnya Pak Ratimin. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat semua fans Setara FM. Okay. Dimana saja berada. Selamat mendengarkan kerinduan dari Roma.

0: Asik Bali ya. Ya semakin mantap ya aja.
1: Dari Mas Komat.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada 500.000 dari Mbak Bubut.
0: Makasih Mbak Bubut.
1: Jempol 10 dari Mbak Karto.
0: Waduh, kebanyakan itu jempolnya nanti.
1: 300 dari Pak De Slamet.
0: Oke, terima kasih.
1: 100.000 baiklah ke Mama Ainun.
0: Sedikit amat itu 100.000.
1: Mbok dompete ra muat jere.
0: Nanti pakai karung Bali ya.
1: Mau pakai Alfarizi tumben.
0: Waduh.
1: Aja ini.
0: Ayo merapat Pak Alfarizi.

0: Alhamdulillah. Luar biasa.
1: Satu lagi nih Mbak Lia.
0: Boleh.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa yuk?
1: Rujuk aja Mbak Lia.
0: Rujuk?
1: Iya, duet. Waduh. Lagi nih, satu lagi.
0: Mau rujuk sama siapa?
1: Sama Mbak Belia dong.
0: Sama Lia ya, soalnya kita udah lama pisah.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, udah berapa abad?
0: Mama gak dia, ketemu. Mama Dina aman ya sama Lia ya, Mama Dina?
1: Aman,
0: ya?
1: Aman, pasti aman.
0: Boleh deh ada rujuk ya. Siapa tahu mau kembali lagi kan?
1: Tuh.

0: dihatimin lah.
1: Masa pret sih.
0: 700.000 dari.
1: Ya, terima kasih sawerannya semuanya ya. Sudah aku terima, nanti aku tempatin di pakai karung aja ya, Mbak Lia ya.
0: Iya, soalnya enggak muat ya, Mbak Ratimin ya.
1: Waduh, nanti disambung lagi Mbak Lia.
0: Oke, terima kasih buat Pak Ratiminnya ya. Sehat selalu bersama Mama Dina dan keluarga juga. Ya mau gabung boleh banget, nanti bisa merapat kembali di segmen berikutnya. Nanti Lia buka teleponnya lagi, barangkali ada yang mau gabung di telepon atau barangkali mau datang langsung ke Radio Star FM Kebumen, boleh ya. Di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kota Winangun. Oh, Mbak Saminten. Ya, terima kasih Mbak Saminten. Tadi udah beli Habutop yang isi 200 kapsul ya ke studio Radio Kebumen FM. Waduh, luar biasa ya. Sehat selalu, lancar terus rezekinya. Ibu Ar juga selamat malam. Terima kasih sudah selalu langganan Habutop yang isi 200 kapsul dan juga minyak herbal sultananya. Bu Turwanti juga ya. Lek Musa yang ada di Putuh udah beli 3 kali ini ya. Lek Musa ya, beli Habutop udah 3 kali, luar biasa. Sehat selalu, lancar terus rezekinya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda di DMK edisi karaoke malam hari ini setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
3: Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih kak.
2: Bersyukur harusnya dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
3: Ya kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan kak.
2: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop, biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga. Dong.
3: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
2: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
4: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Ramuan ini baik untuk memelihara kesehatan. Apalagi minum Abutop obat herbal ramuan Arab. Yang lagi laptop. Abutop.
1: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
2: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Juk.
1: Nah, emang kenapa, Man?
2: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Juk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
1: Oh, kamu rabun senja, Man?
2: Iya, Juk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
1: Udah, kamu pakai Vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tes-tes matanya sama kapsul yang diminum.

0: berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih, alamat di Dusun Wanakerta, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
5: 98.4 Radio Stara FM Kebun.

0: Kabupaten Lebong 4 Star FM Kebumen masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam dan tentunya masih bareng Habu Top ya. Obat herbal Roman Arab yang paling topnya. Oh iya, Apotik Langgeng. Oh iya banyak, udah di stok banyak ya di Apotik Langgeng. Jadi silakan buat Anda yang mau beli Habu Top warga Purworejo bisa merapat ke Apotik Langgeng ya di daerah Balai Dono. Dari Patung Bundaran WF Supratman ke timur ya, kurang lebih 500 meter nanti di situ ada Apotik Langgeng. Banyak banget stoknya, buruan merapat jangan sampai kehabisan lagi karena di situ best seller banget ya. Cepet banget habisnya, seminggu habis. Ini baru di stok, silakan merapat ya. Wilayah Kuta Winangun juga boleh banget, silakan merapat ke Apotek Tahir Farma Kuta Winangun di utara rel kereta Binjibor. Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kuta Winangun, Blok Beno 5 dan 6. Apotek Sumber Waras juga ya sudah di stok kembali. Dan juga bisa beli di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Dan buat Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, jangan lupa bisa merapat ke Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo, Apotek An-Nahdi di Panjer ya. Kemudian juga sudah di stok kembali warga Ambal, Bulus Pesantren dan sekitarnya. Jangan lupa segera merapat ke Apotek Ambal ya. Yang kemarin udah pesen di Apotek Ambal bisa diambil di Apotek Ambal di Barat Pasar Ambal. Wilayah Bulus Pesantren bisa merapat kembali ke Apotek Yakin Sehat Bocor. Ada juga di Apotek Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren. Ini deket ini ya Balai Desa Bocor Bulus Pesantren. Pokoknya cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Perembun Mbak Lia, Perembun beli aja di Apotek Kasih Terjalin ya. Di Perembun Apotek Kasih Terjalin banyak juga stoknya sudah. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Bonorowo bisa merapat ke Apotek Bonorowo ya. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong bisa merapat ke Apotek Al-Huda Nurwati di depan Pasar Nurwati Klirong. Ada juga di Apotek Cahaya di Jalan Klegian Wonosari Klirong. Dan juga bisa merapat ke Apotek ini apa namanya, Apotek terbaru kita, Apotek Podomari ya, di daerah Bendogarap. Habu Top Vitama Minyak Herbal Sultana. Kalau Minyak Herbal Sultana stok hanya terbatas ya Sobat Star FM, hanya tinggal beberapa aja. Jadi yang butuh minyak herbal sultana buruan aja merapat, jangan sampai kehabisan gitu ya. Karena besok ini udah gak ada lagi minyak herbal sultana ya. Jadi sekarang tinggal sisa-sisa terakhir dari ini di apotek di Radio Star FM. Jadi yang butuh silakan di stok ya, takut kehabisan di stok. Udah gak keluar lagi Mbak Lia? Enggak, besok minyak herbal sultana gak keluar lagi ya. Jadi sekarang mumpung masih ada gitu ya, beli aja di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan. Sayang banget soalnya ya kalau sampai kehabisan. Ada yang mau gabung lagi? Boleh yuk merapat di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam. Loha, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Lah, mana Pak Diselamat? Mental. Oh, malah mental Pak Diselamat. Gimana sih? Nah, coba lagi 0851-8606-9984. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Lia.
0: Malam juga, masih belum, apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Baik, Mbak Lia gimana kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Semoga sehat semuanya.
0: Amin,
1: lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini mau nyanyi apa nih Mas Ibnu?
1: Saya pengen nyoba lagu Pengemis Cinta.
0: Boleh, dikirim buat siapa?
1: Salam yang di studio Pak Ratimin, selamat malam. Dan istrinya juga Mbak Putri, Mbak Titin Wardani juga selamat malam. Batoknya Naura, Mama Fitri juga selamat malam. Dan Mas Andre juga, Bundar juga selamat malam. Umin Hanif juga selamat malam. Puyati, Mbak Yaya, Mama Asaf juga selamat malam.
0: Oke, bukan Pengemis Cinta ya, dari Yuni Iskandar ya. Ada bukan pengemis cinta ya, Mas Ibnunya Lia munculin.
1: Iya, sakti selamat, ayo.
0: Buset, waduh. Rame ada Putra Gagak Rimang ya.
1: Putra Gagak Rimang juga selamat malam.
0: Kita meluncur, Mas Ibnu.

0: jempol dua nih. Jempol dua dari Mbak Yaya.
1: Terima kasih Mbak Yaya.
0: 808 dari Bunda Harti. Angel temen sawerane ya. Oke, kembali kasih ya. Buat siapa tadi? Mas Ibnu ya, tuh sawerannya banyak banget. Oh, ini ngangkat-ngangkat sendiri nih ya. Halo, malam Mbah.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Mbah Karto, sehat?
2: Alhamdulillah. Mbak Nia sehat?
0: Mbak Nia apa Mbak Lia?
2: Oh, Mbak Lia ini ya, maaf ya.
0: Aduh, gimana-gimana Mbah?
2: Ini mau request Mbak.
0: Oh, mau request, request apa nih Mbah?
2: Apa ya?
0: Apa yo?
2: Tidak semua laki-laki aja ya.
0: Oh iya, soalnya kan ada perempuan juga Mbah. Jadi gak semua laki-laki. Ini kenapa HP-nya ngangkat telepon mati sendiri ya? Tidak semua laki-laki Mbah Karto ya, boleh. Ini kabelnya rada-rada. Oke, di sini ada yang mau bergabung lagi bareng Lia, boleh silakan. Halo, selamat malam.
3: Malam juga. Assalamualaikum Mbak Lia cantik.
0: Waalaikumsalam Mama Dina cantik. Kabar gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Lia, sehat kan?
0: Baik, alhamdulillah. Ini mau nyumbang lagu apa nih malam hari ini?
3: Pengen lagu apa ya?
0: Apa yo? Lagunya apa nih?
3: Cincin kawin apa ya?
0: Cincin kawin, mau duet sama siapa cincin kawin?
3: Iya, gak ada yang duet.
0: Mau duet? Itu panggil siapa yang mau duet? Bapak-bapak cincin kawin, siapa yang mau duet nih?
3: Nyanyi. Nyanyi cincin kawin.
0: Cincin kawin katanya. Gak enak nanti. Iya, ada cincin kawin
3: cincin
0: katanya.
3: Cincin kawin apa ya?
0: Boleh ya. Ini salam dulu boleh Mama Dina?
3: Salamnya buat Mbah Putri, Biungewo Rama Wader, Eyang Siti, Buku Mis.
0: Oke, siapa lagi?
3: Pak Alfarisi, Mama Fitri cantik.
0: Oke,
3: Bu Derini, ayo naik.
0: Oke.
3: Ada... Buat semuanya aja lah yang lagi pada dengerin Gebumen Setara FM.
0: Oke, kali ini ada cincin kawin bareng Mama Dina dan juga Pak Ratimingnya ya. Lia munculin.
3: Oke.

Oke, duit maut udah ya. Wah, Bang Madina sama Pak Ratimi dengan cincin kawin. Apa tanggapan mereka? Kata Bunda Harti, pret lah. Kata Mama Fitri, perut lah. Loh, kok gak pada percaya? Dari Mami Syahrini, 955. Oh ya. Mbak Sri, 500 ribu. Mama Fian, 500. Buat beli cincin kawin katanya. Pak Karim, 350. Potong pajak ya. Iya, oke deh. Ntar, Lia pasang dulu ya colokannya. Oke, udah jadi. Siapa yang mau naik lagi nih?

0: Aduh, ini lama nggak ketemu ini kayaknya.
1: Ini udah ketemu ini.
0: Kayaknya lupa sama Lia apa ya ini ya?
1: Enggak.
0: Aduh, kemana aja ini ya?
1: Ya cukup sini aja. Ah,
0: ya. Yang penting ingat sama Lia kan?
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Min.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu, Pak, selalu sehat.
0: Mantap. Nih. Pokoknya ya, ini mau nyanyi apa nih?
1: Gala-gala dulu.
0: Oh, gala-gala boleh. Salamnya buat siapa ini, lama nggak nongol? Salam-salam boleh.
1: Salam buat semuanya pendengar Stara FM.
0: Oke, buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali. Pokoknya Bakarto, Pade Slamet, selamat malam. Ada. Oh, kon ada wanita, bentar.

0: kasih Pak Min, luar biasa. Nanti boleh gabung lagi deh. Luar biasa banget ya, kangen banget nih soalnya sama Pak Min ya. Istrinya suruh nyanyi dong.
1: Bisa ya.
0: Bisa, di sini mah bisa semua ya. Aduh, satu dari Bunda Harti, terima kasih. Ada siapa nih yang mau gabung? Halo, selamat malam DMK.
2: Halo, selamat malam DMK.
0: Ah, juragan ngapain nih?
2: Mau nengokin kamu aja.
0: Aduh, gimana ini gak kesini? Ini temennya banyak loh.
2: Baru sembuh dikit nih.
0: Oh gitu, tapi bisa nyanyi ya?
2: Dicoba.
0: Boleh, mau nyanyi apa nih?
2: Ada titip cinta.
0: Titip cinta, dititipin ke siapa?
2: Yang ada di studio, yang ada di Rawarjo.
0: Aduh, banyaknya.
2: Yang ada yang di Sidomoro semuanya.
0: Oke. Okay.

0: ya.
1: Terima kasih kembali, semoga yang lagu ini puas.
0: Okay,
1: selamat malam buat Dayang Adisto, selamat malam buat kamu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 orang sudah meluncur ya, boleh nanti lagi di segmen berikutnya. Sekarang kita dengarkan yang satu ini dan tentunya masih bareng Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda.
2: Eh, Sedela, tolongin Bapak lah.
3: Iya, Pak. Ada apa sih, Pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
2: Gilo, Bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
3: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho, Pak. Mulane, Pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, pinter lu sedina.
2: Apa iya sih, Bu?
3: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: 98.4 Radio Setara FM Kebumen dan dunia asik banget dan dunia asik banget.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Setara FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Hai, selamat malam yang baru bergabung, ada Pak Sutar. Selamat malam buat Pak Sutar ya, sehat selalu buat Pak Sutar. Dan tentunya ada Pak Karim Juragan Chicken. Oh ya, thank you ya sudah ikutan monitor Mama Fitri cantik juga. Dan kali ini ya, udah ada yang gabung lagi bareng Lia dan tentunya masih bareng Habutop dan juga Vitama, solusi untuk masalah kesehatan badan dan juga mata Anda. Halo, selamat malam bos.
2: Selamat malam Mbak Lia, apa kabarnya?
1: Waduh, baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya Mbak Lia.
1: Pak Gagak Rima gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik-baik saja Mbak Lia.
1: Oke, mantap ya.
2: Sehat awal afiat ya.
1: Sehat. Malam hari ini pengen nyanyi apa nih?
2: Yes, mau sebelumnya ini dengan pantun dulu ya Mbak Lia.
1: Oh, mau pantun boleh.
2: Beli sarung di pasaraya, kemertakanda tak lupa beli sate.
1: Cakep.
2: Aku gabung di acaranya Mbak Lia.
1: Waduh.
2: Di acara DMK Karaoke.
1: Waduh, cakep, mantep lah ya pantunnya. Ini juragan pantun lawa-lawa.
2: Buat hiburan Mbak ya.
1: Iya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Iya, buat Mami Rini, Mami, Mama Dina ya, semua saja yang di sini.
1: Oke.
2: Okay. Mama Fitri, Bu Rosita, Pak Sutar, Om Gendro, Kang Mamat, Mas Ibnu dan semua saja yang lagi dengarkan karaoke DMK.
1: Malam hari ini pengen nyanyi.
2: Mencoba yang slow-slow Mbak.
1: Oh, yang slow-slow boleh.
2: Yang oldies memories.
1: Oldies memories
2: hari itu.
1: Ya, boleh.
2: Dari Dian Pisesa, satukanlah hati kami.
1: Satukanlah hati kami, boleh. Semoga bersatu terus ya.
2: Iya, mudah-mudahan Mbak.
1: Satukanlah hati kami bareng Putra Gagak Rimangnya yang munculin ya Sobat Sar FM. Yang mau gabung masih boleh, masih ada waktu panjang.

0: kamu kembali.
1: 212 dari Bunda Harti.
0: Terima kasih Bunda Harti. Nah,
1: terus juga jempol dari Mama Fitri cantik luar biasa.
0: Terima kasih Mami.
1: Oke, terima Mama kasih Bunda
0: Mama. Mama Fitri.
1: Fitri. Ya. Terima kasih.
0: Kang Jerry dan Yutaria selamat malam.
1: Oke, siap ya. Terima kasih luar biasa banget ya. Luar biasa ini ramai banget Mbak Lia di situ. Iya ramai banget ini kayak ini ya.

0: gak usah nangis.
1: Aduh, terlanjur jatuh.
0: Oh, gak ada artinya masih aja ditangisin. Senyum aja bahagia.
1: Iya, makanya datang ini ke studio.
0: Iya, biar bahagia.
1: Bisa senyum bahagia. Oke.
0: Oh, ini yang nada cowok bentar. Gak ada arti gak tuh. Boleh, yuk meluncur bareng Babe Oisnya. Mau salam-salam Babe Ois, silakan.
1: Iya, salamnya ya buat semuanya aja penggemar Setara FM Kebumen.

0: kita. Iya. Terima kasih Babe Oi.
1: Terima sehat kasih selalu. Kembali Mbak Dias. Okay. Sampai jumpa kembali.
0: Oke, okay, siap ya. Terima kasih buat Babe Oisnya. Oh iya, yeah. Lia angkat di telepon dulu.

0: satu. Ada siapa nih?
1: Oh, Pak Lian.
0: Iya, halo, selamat malam Umi.
1: Maafin ya Bu Kurnia, harus bisa monitor bapaknya Hanif baru pulang
0: kan. Iya, enggak apa-apa. Ini mau nyanyi apa Umi Hanif?
1: Mau duet ada yang mau enggak disetujui Mbak Lia?
0: Duetnya apa nih?
1: Panco yang pertama kali.
0: Apa?
1: Panco yang pertama kali.
0: Yang pertama kali, para timin bisa para timin? Yang pertama kali Panca duet ya. Bentar. Siapa ini yang bisa? Pak Min. Pak Min bisa enggak Pak Min? Suruh duet Pak Min katanya yang pertama kali.
2: Tahu apa?
0: Yang pertama kali dari Panco Pondang itu.
2: Oh iya.
0: Bisa tuh. Ada Umi?
1: Iya.
0: Oke. Duet ya. Iya bareng ini. Salam-salam Umi.
1: Salamnya buat Mbak. Selamat
0: pagi.
1: Kata masuk tak ini ada Mbak.
0: Oke.
1: Banyak. Sama mama
0: di. Oke.
1: Kalau

0: versi lain nggak musiknya?
1: Yang duet ini Umi musiknya. Kalau itu nanti nadanya.
2: Bahkan
1: yang versi mana Umi?
2: Yang dangdut atau gimana ini?
1: Yang dangdut atau gimana? Kan ada, kalau maksudnya ada ini ya. Cewek nah. Kalau duet.
0: Oh enggak ada yang lain, banyak ketaknya Mbak itu nah. Aja yang apa?
2: Kalau di sini di batas kota ini gimana?
0: Enggak bisa kayaknya musiknya ya. Mbak Lia.
2: Yang pop kali ya di sini di batas kota ini gimana ini? Di sini di batas kota ini.
1: Coba kalau tadi mana? Masuknya yang mana Umi Andi? Vokalnya ya, bentar ya carikan ya. Tulisnya di sini. Sama ini. Harganya segitu Umi, bentar. Sama segini. Apaan ada cowok Umi? Umi masuk gak?
0: Bapak itu aja ini juru nyari juga aja yang sendiri Bali ya.
1: Aduh bentar ya. Ini udah ada Pak Min di sini soalnya. Coba yang ini Umi masuk segini Umi bisa enggak?

0: Bambang juga ya. Oke. Ini versi siapa ya? Terima kasih. Pak Min mau nyanyi lagi, Pak Min?
1: Iya dong.
0: Oh, mau nyanyi lagi boleh. Mau nyanyi apa nih, Pak Min?
1: Sit-sit.
0: Oh iya, kondisi.
1: Kayak apa jenengnya?
0: Apa
1: kawin
0: sih?
1: Kontrak.
0: Oh, kawin kontrak.
1: Iya.
0: Emang enak di kawin kontrak.
1: Iya, enak dong.
0: Kawin kontrak, boleh. Barangkali mau salam-salam lagi, tadi ada yang ketinggalan
1: iya.
0: Mungkin.
1: Salam buat semuanya pendengar Sara FM di mana saja berada.
0: Oke, siap. Adakah win kontra? Ayo nyanyi, ayo. Yang ini Pade atau yang lain?
1: Ya, yang duet aneh. Oke lah.

0: sih, Pak Min.
1: Oke,
0: luar biasa
1: sama-sama.
0: Ya. Sekontraknya kurus sebulan ya bisa enteng jam semenek ya kan. Iya, terima kasih Pak Min. Oh iya, terima kasih buat Mama Dina juga ya, beli Habutop ya, yang isi 50 kapsul ya. Terima kasih buat Mama Dina, saya selalu lancar rezekinya ya, udah beli Habutop nih, pengguna setia Habutop ya. Mantap ini Juragan. Halo Juragan.
2: Halo juga.
0: Nah gimana Habutopnya, oke ya?
2: Iya, barusan saya minum itu.
0: Oh, barusan langsung diminum. Mantap, iya. Ini emang Juragan ya. Pantesan udah bisa naik lagi ini ya.
2: Iya, ini kali ini ada patah hati.
0: Patah hati boleh.
2: Yang original.
0: Patah hati, kenapa emang patah hati?
2: Ini hanya lagu ini.
0: Kan patah hati ini bukan sikapnya, sifatnya lelaki katanya. Patah hati, boleh dari Bang Haji Roma Irama ya.
2: Betul.
0: Salamnya masih ada?
2: Ya, salam-salamnya ya. Barangkali udah pada tidur ini.
0: Oh, masih banyak.

0: Iya, dulu kan
1: ada apa dengan cinta dan sayang? Eh, jadi patah hati deh, ya kan?
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di teleponnya satu boleh yuk. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam Wong Ayu. Apa kabar Wong Ayu?
2: Alhamdulillah kurang begitu sehat aku.
1: Oh gitu. Semoga cepat sehat ya.
2: Oke. Sini ya. Tengokin.
1: Besok aku tengokin ya.
2: Perut lah.
1: Nanti ditengokin gak di rumah, kan orang sibuk Mama Fitri.
2: Sok sibuk. Sibuk sih enggak.
1: Sibuk apa menyibukkan diri?
2: Sok sibuk.
1: Ya. Ini mau nyanyi apa Mama Fitri cantik?
2: Apa sih ya? Yang sedang-sedang aja lah ya.
1: Yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang saja.
2: Yang serak-serak bahasa gitu.
1: Serak-serak becek kali ah.
2: Lali janjine ya.
1: Oh, lali janjine boleh. Dikirim
2: iya,
1: buat siapa?
2: Pak Ratimin sama aku.
1: Pak Ratimin tuh ditagi janjinya tuh. Jangan suka melupakan janji Pak Ratimin.
2: Iya, janji sama aku apa ya?
1: Apa?
2: Ntar jangan-jangan ntar Mama Dina wuduh.
1: Mama Dina nang burine maning geja. Ya kan?
2: Nah, cuma berguru aja.
1: Iya, oke. Okay. Ada lali janjine meluncur.
2: Yang campur sari.
1: Lali. Yang ini atau ganti?
2: Yang campur sari,
1: Mbak. Yang campur sari aja boleh. Nanti pada tidur dong.
2: Biarin biar merem-merem.
1: Aduh, jangan pada tidur ya. Masih panjang waktunya 1 jam ini.
2: Iya ya.

0: dapat 100.000 dari Andre.
1: Aduh, Andre.
0: 550 dari Pak Karim buat Mavi.
1: Oke, terima kasih.
0: Dari Mas Kroma 350, dari Pak Deslamet 300.
1: Okay. Aduh, banyak banget.
0: Terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat beli apa belinya?
0: Buat beli gorengan. Apa beli Habutop aja deh?
1: Iya. Biar
0: sembuh. Iya, biar sembuh, beli Habutop aja deh.
1: Nanti batuk sekalian.
0: Dia beli Habutop pokoknya.
1: Oke, terima kasih Mbak Lia atas waktunya.
0: Oh iya, sami-sami.
1: Salam buat semuanya yang di situ. Oke, cantik.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada satu lagi nesel gitu ya.
2: Biar anget.
0: Oh, biar anget nesel-nesel.
2: Aduh.
0: Buat beli jenang pencok tuh Mama Fitri kata Pak Karim. Ini mau ngapain Mama Dina?
2: Pengen nyanyi ah.
0: Nyanyi apa?
2: Biar anget. Sewu kuto lah.
0: Oh, sewu kuto ora reng rong ewu bae.
2: Ora.
0: Apa ra lempoh sewu kotak ge. Sewu kuto bareng Mama Dina nyel ya munculin. Sama om ya. Ompong.

0: Ya, terima kasih Mama Dina cantik.
1: Terima kasih kembali Mbak Dia. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, nanti Lia balik lagi ya. Tetap stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen bareng Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top untuk mengatasi berbagai macam masalah penyakit Anda ya. Kemudian juga ada Vitamay juga ya. Vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Pokoknya jangan kemana-mana.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
2: Oh, Alhamdulillah. Ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
3: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
2: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
3: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Rohman alias Robert. Alamat Jenderal Arifin Timur, RT 03, RW 03, Bobatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi pengalaman ke semua pendengar radio. Sebelum saya mengkonsumsi dan beli Habutop, saya punya keluhan lutut, kaki terasa sakit, kepala sering terasa

0: denatur. Alhamdulillah segala keluhan sakit saya bisa terobati. Saya sudah beli Abutop yang isi 200 kapsul sampai 7 botol. Mari pendengar radio, apabila mempunyai keluhan sakit seperti saya, segera konsumsi Abutop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Nani, kamu gak kerja apa?
3: Kerja kok, Bu.
2: Udah jam 6 kok belum bangun.
3: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
2: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
3: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
2: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
3: Apa iya ya, Bu? Softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
2: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
3: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
2: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
7: Nama saya Kusworo.
6: Ya, alhamdulillah.

0: mana Bapak?
1: Alamat Cigaru, Cibenying, RT 1, RT 2, RW 4.
0: Iya Bapak, ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya Bapak?
1: Iya ada, sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
0: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya Bapak? Ya untuk gejala awalnya gimana Bapak?
1: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
0: Iya.
1: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan. Oh. Hitam-hitam semua ini.
0: Hitam-hitam ya.
1: Enggak kelihatan ini lahir, enggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit, rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
0: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana Bapak?
1: Ya saya mungkin ya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
0: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Masih di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam ya. Bareng Gal, Anda pengin dengerin lagu kesukaan Anda nanti malam, boleh banget direquestkan aja mulai dari sekarang ya. Dikirimkan requestan Anda nanti biar Lia siapin. Nanti malam wayang semalam suntuk lagu dangdut ya sampai pagi, sampai jam 4 pagi. Jadi buat Anda yang pengin request lagu apa aja boleh dikirimkan saja ya. Dan udah gabung lagi nih bareng Lia. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Gimana mau nyanyi apa ini?
1: Mau lagi gadis atau janda?
0: Gadis apa janda? Emang gak bisa bedain?
1: Bisa dong.
0: Oh, bisa. Waduh, mantap itu ya. Bentar, gadis atau janda boleh. Ada gadis atau jandanya ya, yang mau request boleh banget, silakan dikirimkan aja WhatsApp-nya di 0851 8606 9984 nya bareng Pak Min dengan gadis atau janda ya. Oke. Kita cari tahu dulu ya, gadis atau janda ya.

0: malam. Ya besok lagi ke kakaknya.
1: Besok masih libur.
0: Masih libur hari Minggu ya. Batal dong nikahnya. Terima kasih Pak Min. Ya, saya selalu buat Pak Min dan keluarga. Ibunya suruh nyanyi malah enggak mau ya. Terima kasih buat Pak Min.
2: Kalau lagunya boleh kita nyanyi bareng semua.
0: Request bercanda boleh, nanti ditunggu bercandanya. Oh, yang di sini ada satu lagi nih ya, nanti Lia beralih di teleponnya. Halo.
3: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Malam juga. Ini mau nyanyi apa nih, Putra Gagak Kerima?
3: Mencoba lagunya dari Maggie Seth almarhum.
0: Yang apa tuh?
3: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu boleh. Gubuk bambu. Ada gubuk bambu ya bareng Putra Gagak Rimangnya yang munculin. Ya, yang mau request Lewaldi Mbak Lia.

0: Pak Putra Gagak Limang ya.
1: Iya, sama-sama, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, ya. Sehat selalu ya. Ada siapa ini yang mau naik? Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mami Syahrini.
0: Mami Syahrini belum tidur, Mami Syahrini?
2: Belum dong, susah banget.
0: Susah banget, apanya yang susah?
2: Susahnya.
0: Oh,

0: Siap. Pak Ratimin udah pulang.
1: Pak Ratimin udah pulang. Ada Mas Faris. Oh, iya.
0: Om Rimang apa Om Wakil? Apa Mas Faris?
1: Oh, Mas Faris apa Om Rimang? Bebas. Nanti dia panggilin.
0: Iya.
1: Mau sama siapa Mami Syahrini?
0: Itu apa Om Rimang boleh lah.
1: Om Rimang? Suruh nyanyi kerinduan ini Om Rimang. Bareng Mami Syahrini. Yang ada di Bulus Pesantren ya Mami Syahrini ya?
0: Banjur Mekatan.
1: Banjur Mekatan, ya.
0: Tetangga,

0: terima kasih kembali ya buat Mami Syahrini, cantik luar biasa yang ada di Banjur Muka dan tetangganya Pak Ratimin ini ya. Oh ya, ini mau siapa nih? Ketemu lagi.
1: Iya, ada lagi ini Bape Ois.
0: Oh,
1: yang kedua.
0: Oh, ada Bape
1: ini.
0: Ois lagi yang kedua ya.
1: Iya, ini ganti.
2: Yang
1: ganti.
2: Klasik.
0: Oh, yang klasik.
1: Tak sebening hati.
0: Tak sebening hati. Ah, butek iya. Kali ah hatinya.
1: Udah dicuci tadi.
0: Nyucinya pakai sabun biar bersih.
1: Sunlight dong.
0: Sebut banget kan. Oke, ada tak sebening hati.

0: Ya, selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Jos dari Mami Sahrini 500.000.
0: Terima kasih.
1: Ya, oke. Amin. Terima kasih ya buat Babe Oi sudah ikutan gabung merapat malam hari ini. Ada lagi buat penutup yuk, siapa nih? Halo, Loha, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, dengan diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh, spesialis malam itu.
2: Oh, oh biasa Mbak Lia, spesial aku kan malam.
1: Iya, oh.
2: Gak apa-apa.
1: Oke deh, gak apa-apa lah ya. Apa-apa juga
2: sehat,
1: enggak. Sehat, Lia. Alhamdulillah sehat, baik.
2: Alhamdulillah, syukur.
3: Dari aku enggak ke situ, Mbak Lia datang.
1: Gimana sih aku di sini, kamu di sana? Kita tidak pernah sejalan.
2: Kapan besok lagi lah?
4: Terhalang di tingkat.
1: Apalah Pak Tropik lah.
2: Gue tajo gue.
1: Oh, apalah Mas Tejo lah. Ya nih nyanyi, wani apa ora gue.
2: Oh, wani jarang ngasih band hari di studio.
1: Ngesuk meng studio ya. Ngabari Lia.
4: Halo.
1: Main duit karo Lia, duit maksudnya. Aduh, harap ngapa kimis kere, koretan.
2: Koretan rapa apa, yang penting anak.
1: Bleder kali ah, bukan.
2: Dia lagi jangan tewe, lagi buket banget.
1: Aduh, buket banget ya. Mantap.
4: Bumbunya nangisor kabek.
1: Bumbunya nangisor kabek, kudek ya mulane. Iya, nyanyi apa Gie?
2: Sebuah janji, ya Allah.
1: Oh, sebuah janji, kok Lia gak konek-konek ya?
2: Ya Allah, ya Rabbi.
1: Gara-gara Mas Tejo, Mas Tejo. Janjinya siapa? Janjinya siapa?
4: Janjimu.

0: janjimu palsu. Lia bisa ora percaya maning janji palsu, ya kan?
1: Enggak usah percaya. Ya.
0: Meluncur, gambar Teresita. Mulai meluncur aja tuh.

0: habis jam 10, apa mandek apa ya?
1: Gak enak di tengah jalan.
2: Orang atam.
1: Tiada ku rasakan. Bukan, di linggung.

0: luar biasa ya.
1: Sambil ngudek sayur sambil nyanyi rokok.
0: Serap apa lah kok. Oke.
1: Saking kepengen naik lah.
0: Iya, nek ora munggah kan ora kepenak ya kan. Kenapa itu yang belakang yang kata?
1: Kayak mudeng kepenak.
0: Eh itu kayak mudeng-mudeng ngasing buri ya.
1: Iya, kenapa banget tuh. Belan apa konsen banget ya.
2: Lagi konsen malah kerumuh.
1: Kabel pada ngupreng-ngupreng. Makasih Mbak Lia waktunya.
0: Sami-sami.
1: Sampai tuntas. Semoga sehat selalu melaris pintu barokah. Hati-hati pulangnya ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Rosita cantik dan bala-balanya yang ada di situ ya. Bala-bala apa Mbak Lia? Emangnya makanan bala-bala ya. Pokoknya terima kasih banget yang udah gabung barengnya dari jam 7 sampai jam 10 malam hari ini. Dan Lia ingatkan sekali lagi buat Anda, kalau Anda malam susah tidur ya, barangkali susah banget buat istirahat, apalagi besok masih harus kerja, masih harus beraktivitas, apalagi Teh Rosita tuh sibuk terus ya, banyak pesenan. Wajib banget minum Habutep ya kan. Ya biar badannya tetap sehat, biar istirahatnya juga tetap berkualitas, tetap nyenyak juga, biar badannya juga ya gak gampang capek ya. Kalau gak capek, daya tahan tubuh terjaga, imun tubuhnya bagus, insya Allah ya penyakitnya gak mudah masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu ya. Anda bisa beli Habutep, Vitama dan juga minyak herbal Sultana di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Silakan ya, beli di agen resmi kami. Lagu dangdut udah Lia siapin, yang mau request masih Lia tunggu. Tunggu 5 menit lagi aja ya. Karena Lia juga mau pulang ya. Terima kasih banget buat semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain acara. Jangan lupa Habutep diminum 2 kapsul sebelum tidur ya. Ada derita dari Faris Sanjaya ya. Tadi siapa ini? Mas Andre, lagunya Lia munculin ya Mas Andre ya. Dengan deritanya. Pokoknya jangan kemana-mana. Nanti bisa disimak ya. Lagu dangdut sampai jam 4 pagi. Terus juga ada murotal, wayang, pengajian ya sampai pagi, silakan. Besok pagi ada apa biasanya hari Minggu tuh? Di Jeremik ya bareng siapa besok pagi? Oh, bareng Mas Faris Sanjaya besok pagi jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Bareng Farisnya, pokoknya tetap pantengin terus 98.4 Setara FM Kebumen. Lia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08 Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pi Mata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pi Mata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Aduh, aduh.
1: Kenapa, Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kabur, mata gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Terbuat

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Radio Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahati Palihan Manak.
2: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 2 Tilu 09 Desa Nagrak.
1: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
2: Keluhan teh socana kurang awas.
1: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
2: Kirang langkung 2 tahun.
1: Saatos konsumsi Vitama kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah titingilian teh sarang teu sapertos kapungkur.
1: Ayeuna atos konsumsi Vitama sabaraha botol?
2: 3 botol bade jalan ka opat.
1: Harapan kapayuna saatos konsumsi Vitama?
2: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
1: Aya pesan-pesan kanggo konsumen
2: ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Hatur nuhun, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
2: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
1: Udah, kamu pakai Vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum. Jadi pengobatannya luar dan dalam, Mang.
0: Wah, bagus kayaknya itu, Juk. Aku mau nyobalah, Juk. Belinya di mana, Juk?
1: Di apotek ada, Man. Di agen-agen resmi juga ada. Karena Vitama itu sudah berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Radio Setara

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Radio Stara FM

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Radio Setara FM.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serueng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serueng, nomor 20 Serueng, atau depan PKU Muhammadiyah Serueng.
3: 98.4 Radio Stara FM

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatuh

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08 Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya. Setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimar, siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurto. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen.

0: Apotik Wijaya Kusumo. Alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat. Alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: lango ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu mbah Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Gunung Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: kabur, mata gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mak, nyene Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, pinter lu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan ayah almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping.

0: dan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: apa, Mbah? Sirai teki-ciki baik. Apa tak apa, Mbah?
1: Iya, Keto. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngga penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis ngana, Mbah tuka kena.
0: Gih, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Carsini, alamat Cibeet RT 6 RW 10 Desa Salabu, Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi

badan saya enakan. Sekarang sudah habis 2 botol. Dan buat para pendengar yang punya keluhan penggal-penggal di tubuh, coba beli Habutop. Saya sudah

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Setara FM Kebumen.
7: Ammar TV.

0: Ammar TV.
1: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
2: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
1: Nah, emang kenapa, Man?
2: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entah kalau aku yang bawa malah nabrak.
1: Oh, kamu rabun senja, Man?
2: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
1: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
5: Halo, ada apa lah?
4: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
5: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
4: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
5: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
4: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
5: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
4: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: Ana ibu duwe putra, duwe anak wis kerja ning Jakarta sukses dadi wong sugih kae. Kaya anak waya bodho kae anake mudik. Lho anak nang ibu lho paling maringi apa? Mule kok Jakarta ibu eme digawakne gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kering kalengan sing tanggung kae siji, kuwe segele dibuka dijukuk wafere kok. Karo duwe diadai amplop 300.000. Atur ke ibu ku ibu wis seneng. Ning anak 6 digawa kabeh. Ayo jajal, tekan omahe ibune kae. Weh, dimasakke, belehke pitik, tukoke sate, buah ra karo-karowan. Lha wis tekor lho ibuke iki wis torok wisan. Engko bareng wayahe balik mulih kae, anake 6 ya putune sangone 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200. Lu anak bali nang Jakarta iki, mah bagasine mobil kebak apa sing ora diadai. Beras sak ketane digawa. Klopo sak degane digawa. Nongko sak tewele digawa. Pitik sak kandange dilebokno. Anakan kucinge dicangking. Angger saya sedeng belesek, saya sedeng belesek kae. Bareng anake wis balik ning Jakarta, ibune ning ngarepe omah lenger-lenger kae. Alhamdulillah, rampoke wis minggat kae. Tapi ngono ku ibu ki atine lega. Iso maringi putu-putune ngono kuwi. Nggih napa mboten? Kuwi mesti membalas lebih ibu nanggone anak. Makanya aku tambah sayang sama kamu. I love you semuanya, I love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Nek aku ngajak sing nom malah sing disiki sing tuwek-tuwek. Kadung kumat asam uratmu kok meluntir ra iso bali. Sing nom sing tak ajak ngene lho kok sing tuwek ngene mbek. Mbah, mbah. Gilane ya.

0: Kulo piyambak zalim, kulo sing salah Gusti. Yen boten panjenengan paringi pangapura, yen boten panjenengan paringi kawelasan, kulo dados tiyang ingkang tuna rugi cilaka. Kulo nyuwun pangapura panjenengan, kulo nyuwun kawelasan panjenengan Gusti, kulo ingkang salah. Nyalahke awake dhewe, lek wong sumber jambu ngalami kejadian sing ora ngepenake, lagi apes, lagi ora kepenak, ayo kabeh-kabeh disalahke, bojo disalahke, anak disalahke, sedulur disalahke, koncone sing disalahke, tangga-tanggane sing disalahke. Enten mboten sing senengane nyalah-nyalahke? Pak Lurah disalah-salahke. Enten mboten sing senengane nyalah-nyalahke Pak Lurah? Enten saiki wonge kipas-kipas. Kok Pak Lurah disalah-salahke? Mbiyen sing milih sapa? Murite, padahal kadang gurunya ya enggak mampu menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Nebakul ning pasar, dodolan kok ora payu-payu. Ngono ku kira-kira nyalahke awake dhewe apa nyalahke wong-wong sing sliweran nggone pasar kae? Wong-wong sing sliweran kae sing disalah-salahke. Sliwar-sliwer tok ora gelem tuku. Padahal dodolane elek. Ana penceramah nembe ngak maringi ceramah ten gene jamaahe. Kek jamaahe do ora paham, malah jamaahe ana sing do muleh. Kira-kira nyalahke awake dhewe apa nyalahke jamaahe? Jamaahe sing disalah-salahke. Dikae ngaji malah do muleh. Lho pancen ceramahmu ora menarik. Apa mana ibu-ibu ni kau lekon nyalah-nyalah ke bojo jan juara. Ini wong lanang model gini. Salah sampaian. Orang kau salah aku dewe. Gini apa enggak? Dawes ngono wae gelis urusane. Ayo bu sampan duwe anak kau rada nakal. Kira-kira nyalah ke awak edio, kau nyalah ke anak e. Mulok kae, akeh to omongan gini. Bocah saiki ora kenek dituturi wong tua, bocah saiki ora do gelem manut karo wong tua, padahal omongan kuwi salah. Lha sing bener piye? Sing bener omongane ngene, wong tua saiki ora kena nggo conto anak, wong tua saiki ora iso didik anak. Kadang ana sing kebat kliwat le ndukani anake kae. Kowe iki mbok manut karo ibu. Ibu ki rekoso. Kongkon manut kok ibu mbiyane ora kaya kowe. Jarene anak, lha simbah mbiyen ya ora kaya ibu. Oh, diomongi wong tuwa kok mbantah ae. Rugi aku nduwe anak kowe. Jarene anak, aku badhe apa nduwe ibu sampean? Aku ya rugi nduwe ibu sampean. Masya Allah, Nak. Nak. Mbok sing manut karo ibu, ibu ki perjuangane abot lho, Nak. Sik mbobot kowe kae ibu meteng ki ya rekoso rumangsamu ibu nek meteng ngono ora lara apa? Lara, kuwi ora cukup sewulan rong wulan, 10 wulan ibu gembel kowe mendeh-mendeh kae. Urung pas nglairke kae totoane nyawa kaya-kaya ibu arep mati ngene kae. Jerene anak, Bu, ngono kuwi sing ngongkon ya sapa? Salahe sampean dhewe. Wong bapak wis enak-enak turu ya mbok gugah. Ya sampean dieker-eker. Senengane kok menyalah-nyalah ke wong. Ayo introspeksi nyalah ke awake dhewe. Lek ana apa-apa iki ayo muhasabah. Membenahi kekurangan diri kita untuk terus diperbaiki. Kowe ora usah nyalah-nyalah ke wong liya. Oke? Oke apa? Lambe tok. Pon akhidina ma atahum rabbuhum. Penduduk surga itu bebas menikmati apa saja fasilitas yang disediakan Allah untuk mereka di surga. Nek Nabi Adam biyen cih wonten larangan. Lah sampean besok ning swarga nek sida. Sampean arep njuku apa wae bebas, arep menikmati apa wae bebas. Lek ten donya niki ra ora ana sing bebas ning donya. Sapa ana donya iki sing bebas? Ayo ngomong wong edan. Wong edan kae bebas ora? Ora ana. Najan wong edan nang donya tetep ora bebas. Sik kene aturan ora ketepaan ya dikecrek, dibondo tangane kae dibelok barang ngono kae. dipasung nggih napa nggih? Ora ono nang donya iki sing bebas ora ono. Sak penak-penake nang donya ora ono sing bebas. Ayo barang sing jarene paling penak, paling enak nang gone donya. Night club, hiburan-hiburan malam. Molimo lengkap sempurna sampai banyak wanita-wanita penghibur kaya kula ning bojong. Ngerti aku wong sapa kono kok. Padahal iki wonge ana sing teko lho iki. Astagfirullah. Lah aku tau ngerti kok pas nenggone kali atus do udo kabeh kae. Wes to. Cobi night club tempat-tempat hiburan malam dengan apa yang katanya lengkap kae. Wis pokoke molimo komplit lengkap kae. Ono wanita penghibure macam-macam kae. Apa bebas kae? Ora iso kae pekerjaane larangan, hukume terlarang karo pemerintah dilarang mbayare. Lho angel lho nggih kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane yo lah kae sak enak-enake sak penak-penake kae pekerjaane larangan, hukume terlarang karo pemerintah dilarang mbayare. Ora ono nang donya iki sing bebas sapa? Ayo sing duwe pangkat, jabatan, kedudukan, mentang-mentang duwe pangkat terus bebas berbuat semaunya, ora iso banyak aturan-aturan. Apa maneh saiki? Diselidiki sembarang-barange, kira kebenaran kekayaane diaudit karo BPK, ngono ora ketepaan tangkepi KPK. Ayo. Ora ono sing bebas, sapa? Dadi kiai terus bebas sak karepe. Kaya aku ngene iki misale, terus moro-moro teko nggon karaoke. Geger donyane. Aku main biliar, geger donyane. Ditambah ra bebas, babar pisan ora bebas. Wong kaya kula ngeten iki. Wong kendel ten SPBU, kendel ten pom niku lho. Arep ngisi BBM ngono kuwi, konangan, ora bebas. Mula kula nek pas rekreasi ngono kae nyamar. Celana jin, kaosan, topi ambles, kacamata hitam. Lah iya lah nek ora ngono ge wajahku ki wajah pasaran. Ge konangan wong kae, bah selfie bah, selfie bah. Ge ora gelem ki jarene angko sombong, tapi nek geleme kadang-kadang wong-wong ya do over. Ayo cobi ngono kuwi. Mulai konangan wong sing ora seneng kae diposting, di-share, diposting, di-share. Ayo terus dadi piye? Rakar ya viral, viral apik ngono, viral lelek. Bukan mahram. Lho ngono kuwi nek wis kena model ngono kuwi. Ayo. Ra iso kon bebas ra iso. Wong kula ngeten iki nek kepengin ngopi ten kene warung pinggir-pinggir dalan ngoten nyamar kula mesti. Kula mboten nate madhep mengarep, mesti madhepku mengguri. Nggih. Kula wis bareng kadang-kadang bakule nembe nguber kula dioyak kula. Bah, abang nggih ana telat aku yo ngono. Ora bebas. Sopo sing bebas? Wong sugih, duwite akeh. Mentang-mentang duitnya akeh terus bebas, semuanya bisa dibeli, semuanya bisa dinikmati. Cobi ana wong sugih, duitnya sak pirang-pirang kae. Terus nekani acara pesta, dihancar prasmanan dengan menu lengkap, makanan, minuman, buah-buahan lengkap, apa dia bebas mengambil semaunya? Ora iso, malah wong sugih iki biasane kokean pantangan. Ora entuk mangan ngene, rawani mangan ngene, rawani mangan. Duh, wong sugih iku penakut. Kata wong sugih sing rada sepo sithik kae, karo gorengan takut. Karo daging takut. Karo emping takut, kenikir takut, gula takut. Ora bebas, arep juga apa-apa kae ora wani upamane ge ditutke bojone ge sing wedok ki geleke jan kaya asu manak kae. Ki arep juga iki ditampel aja kuwi nyedok kikil eh kuwi ra oleh eling penyakit teh ganti arep juga soto soto yo ra oleh ora eling ngomongane Pak Dokter kaya apa piye wis ganti ape nyedok rawon yo pangano nek kepengin cepet mati akhirnya kari delongap ngono. Ora bebas godhe-godhe kae gope-gope kae. Ngersake dahar, Mbah. Kula pundutke sekul nggih, ya sithik wae. Menika wonten sop mumpung tesih hangat, Mbah. Duduwe wae. Napa ngersakaken sate niki empuk, Mbah? Sunduke wae. Kikil, Mbah nggih, klamuti wae ngono kok. Apa meneh sing wis kadung kena penyakit komplikasi karo sembarang barang sing disenengi wis ora wani suguhi sate dihindari sing digoleki metrimohi wateri kasinen sithik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi mangan sambal goreng ati asam urat kambuh lagi cuci darah seminggu dua suguh wedang legi njalo ganti bojone jayu wis kena disfungsi ereksi nyedaki malah disingkri najan ngombe jamu kuat tetep ra iso tangi sopo sing bebas. Lho mulo jenengan yen pengen bebas benjang ten swarga Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sehingga munggah swarga melebu suwargo niku wonten syarat-syarate lanjut boten ya kula nyuwun kesadaranipun sedherek-sedherek ingkang sadean ampun miyak-miyak barisane jamaah nyuwun tulung sangat sadiane ten samping napa ten pokok ten sak Jawa jawine lokasi di luar lokasi ngaji kersane boten ganggu engkang nembe ngaji nggih bapak ibu adik-adik jamaah sing ngersake tumbas ngalai medal mawon kersane sederek-sederek engkang sadian boten miyak-miyak barisane jamaah setuju boten? Nah sepisan meleh nyuwun kawigatosanipun nyuwun kanthi sanget kesadaranipun sederek-sederek kula engkang sadian kula mangertos panjenengan pados rejeki ning ampun ganggu engkang nembe ngaji panjenengan manggene ten samping mawon ampun ten tengah-tengahe jamaah gek jamaahe kados ngeten rapete mangke jenengan miyak-miyak gek sikile ngideki mboten ngoten mangke nyaduk barang sing ora cetha. Loh, sing tahu kesenggol langsung jawab kesenggol. Kayak gerenjel ngono kuwi. Saestu nyuwun kawigatosanipun, nyuwun perhatosanipun. Pun diaturi ngoten, mangke menawi tasih wonten sing boten gatekke nggih, ampun nyalahke yen kanca-kanca keamanan menertibkan panjenengan. Setuju mboten? Mangke ngajine saged penak. Kula ngomongi nggih penak, jenengan mirengke nggih. Penak, ngoten lho. Pun dadi mlebu swarga niku wonten syarate. Wonten donya mawon mlebu dadi pegawai negeri wonten syarate mboten? Ora digatekke kok aku. Mlebu dadi anggota dewan wonten syarate mboten? Mlebu dadi angkatan apa TNI apa Polri wonten syaratnya mboten? Wonten. Paling mboten kudu sehat jasmani rohani. Wong edan dadi angkatan merusak tatanan. Pengen kelebu angkatan laut ana syaratnya ya kudu sehat jasmani rohani. Tingginya harus sekian, badannya harus benar-benar kuat dan harus bisa berenang. Angkatan laut ra iso ngelangi. Mula ana ibu-ibu kae nesu-nesu anake daftar angkatan laut ora keterima, padahal anake yo gedhe dhuwur gagah bagus kae. Kula ceramah ngoceh ngeten iki meng wadah. Isine napa? Kenyataan. Isine yo asar ilmu hikmah. Mula nek meng gawe acara jarene pengajian umum, ceramah, ki rampung acara kok mboten wonten labetipun, mboten wonten asare. Orang tuh hikmah, orang tuh ilmu, orang tuh berkah, rugi mengterima untuk kebiare tok. Niku jenenge mengbungkus tanpa isi. Ya mesake panitia tiwas bondo ora rupa. Kenggawe acara ngene iki yo bondone ora siti. Coba mangitung panggunge piro. Ayo diitung panggunge piro. Sound sisteme piro. Keamanane piro. Konsumsine MC ne solawatane. Nah katah niku totale nek umpama cara diitung sedaya niku totale nopo kuwi ra usah dibahas. Lah wong modale katah kok nek mboten wonten labete, mboten wonten asare, ki rampung acara ora entuk hikmah, ora entuk ilmu, ora entuk manfaat, rugi. Sing penting kan rame. Lah nek sing penting rame ora kudu pengajian, bali disomu obong rame. Kok meng sing penting rame. Ya kudu entuk asar, kudu entuk hikmah. Ngoten lho. Mula kula baleni malih buku kitab niku bungkus isine ilmu, pengetahuan, wawasan, pesta pernikahan, meriah ora karo-karuan, meng bungkus kuwi isine apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengertian dan tanggung jawab. Lho, apa artine nggih pesta pernikahan mewah ora karo-karuan, bar kuwi entuk seminggu pegatan. Rumah yang megah, mewah, indah. Itu hanya bungkus. Isinya apa? Keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, suami soleh, istri solihah, anak-anaknya dzurriyatan thayyibah, ahli ibadah berakhlakul karimah. Ngono. Paham ora? Yo. Behawi bungkus. Yo. Sarung bungkus. Gak penting bungkusnya apa isine. Lah saiki implementasi dari takwa. Aku lagi ngomong implementasi ngeten iki jenengan paham napa mboten? Ora apa-apa, ora paham. Aku wis ngerti wong kene iki pancen kembian terkenal ayu-ayu, tapi ndak, aku kalau bilang on itu karena memang aku sayang sama kamu. Iya, itu bahasa akrab. Jangan dimaknai terus itu merendahkan, melecehkan. Enggak lah. Itu bahasa akrab. Karena apa? Aku tuh pengen deket sama kamu. Bener, aku orangnya gak bisa jauh dari kamu. Lata sampai aku, ya Allah, kulo sobo Pekalongan ini suwi kulo, 15 tahun lebih mbonan. Tak pikir ya wis bosen lah wong Pekalongan ambe aku. As paling jamaah ya ora akeh. Ki wong Pekalongan wis bosen karo aku. Saiki akeh penceramah-penceramah anyar. Jujur sih sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Ternyata enggak. Nyatanya masih koyok ngene. Nah iya kah? Makanya aku tambah sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Nah aku ngajak sing nom malah sing disiki sing tuwek-tuwek. Kadung kumat asam uratmu kok meluntir ra iso bali. Sing nom sing tak ajak ngene lho kok sing tuwek ngene mbek. Mbah, mbah. Gilane ya. Ndak, ini biar kita itu akrab. Sama kok kula kalian jenengan aslinya podo wae kaya. Nah saiki napa takwa niku? Lah terusane ayat niku lho.
1: Innahum kanu qabla dzanika muhsinin.
0: Mereka para penduduk surga dulunya waktu di dunia adalah muhsinin, orang-orang baik. Orang-orang yang benar-benar baik, maka tugas utama kita di dunia ini berjuang jadi orang baik. Jangan hanya asal baik, jangan sekedar baik, jangan hanya agak baik, jangan cuma lumayan baik, jangan pura-pura baik, apalagi sok baik, tapi harus benar-benar angel ngene iki ora gampang mulane yo yang pengen murah yo bojomu dhewe kon ceramah ngelae lah muhsinin. Kriteria pertama wong takwa sing dicawisi swarga, wong apik ki wong sing piye? Nika lo ayate sering diwaos

nas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Maka kita harus berusaha merebut cinta Allah. Kita harus terus merayu Allah agar Allah benar-benar mencintai kita. Carane gini ki satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Yang ketiga, wal 'afina 'anin-nas. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Pertama, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Berinfak, bersedekah baik di waktu gampang maupun di waktu sulit. Tabeleni, berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sulit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit, baik di waktu lodang maupun di waktu sakit, tetap berinfak, siap sedekah. Lan jenengan lek pengen dadi wong takwa sing disediani swarga, ya kudu siap sedekah di waktu lapang, siap sedekah di waktu sempit, siap sedekah di waktu gampang, siap sedekah di waktu sulit, siap. Ayo nyaut, sedekah di waktu lapang, sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu gampang, sedekah di waktu sulit, sedekah di waktu duite akeh, sedekah di waktu utange akeh. Ya tenan. Berarti sampean termasuk muksinin, klebu wong takwa sampean. Nun sewu Bapak Ibu, adik-adik, sedekah di waktu lapang, sedekah di waktu gampang akeh sing iso. Tapi sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu sulit, iki sing ora kabeh wong iso. Mas engkang sadean, nyuwun tulung sangat, kersane mboten ganggu jamaah. Diteruske nggih. Oke lek tese wonten sing siliweran ngoten nggih mboten diteruske ngajine. Wis, nun sewu. Yen sedekah di waktu lapang, banyak orang bisa. Panen pelem, manggai lo mangga kaya sarungku. Ya yang kok dhisik, iki pabrike yo Pekalongan kok. Engko sik yo pancene iklan wek. Tapi kan berhasil iklane wek. Saiki semua merek sarung salib kabeh karo mangga. Sarungnya Abah Anza. Wes, mangke riyen to riyen. Panen pelem gek dadi kae ora karo-karuan kae. Didol ora payu, tebaske ora payu, terus dindum-dumke tanggane sedekah-sedekahke. Ranggumun. Ngono kuwi gampang. Ngombane nek dijiarke bosok. Dodolan gorengan kit mulai isuk nganti tekan jam 10 bengi, orang ngenteke sesak pirang-pirang terus dindum-dumke wong. Ranggumun, kuwi jenenge sedekah di waktu lapang, sedekah di waktu gampang. Tapi sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu sulit. Contoh, sampean ki ndek duit meng 300.000 kuwi tok duwene, kan sampean ndek duit akeh kan yo arang-arang. Kok ngenyek lek duitmu akeh lunggumu ora ngira ndoprok no kono. Anane gelem ndoprok ning kono sesek-sesekan mambu kelek kecut mambu entut selengut-selengut ya perkara ora patek ndi dhuwit kok. Lah wong sing suge-suge duwite akeh ki apa gelem lungo uyel-uyelan. Cara gelem teko ya njaluk tempat sing VIP mesti ngono kok. Wis tak rungokke. Iki umpama sayang umpama. Aja sensi nemen-nemen to. Umpama iki aku lek ngomong ngono ku ya ora kok merendahkan ora sayang, bahasa guyonan. Masa enggak bisa membedakan? Ngene lho, rungokno to, Yang.
Umpama iki sampean nduwe dhuwit 300.000, gek dhuwitmu mung kuwi tok, wis ora ana meneh. Sampean dhewe nduwe kebutuhan penting banget, mendesak, darurat. Nah, tiba-tiba ana tangga sampean, mara ning sampean, "Mbak, aku utang dhuwite, Mbak, 300.000 arep tak nggo suntik, aku arep berobat, aku sakit, Mbak." Wani ngeculke mboten? Ya angel mlebune swarga. Lah wong kene dhewe mbutuhke, kene dhuwe ndek keperluan penting mendesak. Duit ya meng kuwi, engko gek jawabe ngene, sepurane khairon katsira. Mugi-mugi Gusti Allah maringi balesan sampean kelawan balesan kang langkung sae tur langkung kathah. Dadi wong nek sedekah niku pasti akan dibalas Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya napa mboten? Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Wani praktekke? Wes ngene saiki tak paringi contoh, tak paringi contoh. Wonten tamu ten daleme jenengan, ki awan-awan pas panas kae. Tamune lenggah, diaturi unjukan, terus diunjuk. Bismillah, ngeten lek unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Umpami gek saking ngelake tamu niku diunjuk sangke telas, ngantos telas koret-koret kae sebagai tuan rumah yang baik, ngerti yen unjukane telas ngono terus dinapake joki meleh, nek perlu diganti gelas sing luwih gedhe. Lho Allah yang ngono iki lho wong sumber jambu iki tak paringi rezeki kok amanah, masya Allah. Lho kok wani koret-koret nggo bocah-bocah yatim. Sampai entek koret-koret kae nggo masjid, nggo TPQ, nggo bocah-bocah yatim. Apik tenan ki wong sumber jambu ki, ora usah bendol ndase tak lem apik. Iya sembung jambu heeh. Ya mulane kok kliru lek ku nyebutke. Soale wong kene ora ana sing ngono kuwi. Wong sembung jambu ki kok apik tenan to? Tak paringi rezeki duit semono kok wani entek nganti koret-koret nggo masjid, nggo pesantren, nggo yatim, tak joki meneh. Ngono. Yakin mboten? Wani praktek? Ayo saiki nggo pira gorene? Malih kula paringi contoh malih. Misale niki enten pembagian sembako umpamane, ge wong siji entuk jatah siji. Wong siji entuk jatah. Ya Allah, raban tertiang setunggal untuk jatah. Lembagi niko geser tundo rambat. Lah wonten pas berkat sembako ten ngajengin jenengan plek. Ngeten iki jenengan dekepi mawon apa jenengan geser? Niki sing saking pelite kuwi dekepi ae. Mergo apa? Kuwatir nek rantuk bagian. Kuwatir ora uman. Ya ngono kuwi gayane, wong peliti ngono kuwi gayane. Wong cetil iki gayane ngono kuwi, didekepi wae, kuwatir ora uman. Tapi nek wong sing yakin geser. Kenapa kok berani geser? Padahal jatahe dhewe entuke mung siji. Kok wani geser? Mergo ngerti tanggane yang butuhke. Tur yakin stoke panitia okeh. Persediaane panitia okeh. Iki engko nek tak geser, mesti aku entuk ganti. Geser. Nyatane ya oleh meneh, geser, nyatane ya entuk meneh, geser, nyatane ya entuk meneh. Ora bakal ora kebagian. Nah iki bedane wong iman karo wong eman. Sing ngomong dekepi mong lho. Paham ora? Mulane ngene. Sedekah niku juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Yakin nih kados tiyang mancing nih kalau bu wong mancing ning jumblang apa ning kali kae nguwak cacing mergo duwe harapan arep entuk wani nguwak cacing
mergo duwe harapan arep ento iwa. Loh, mosok ning Blumbang wae percaya kok nyang Gusti Allah ora percaya. Padha karo petani kae lho. Waning guwak bibit jagung, waning guwak bibit pari nanggone sawah kae. Sekilo, rong kilo, limang kilo. Kok wani guwak? Mergo duwe harapan arep entuk pari sak ton, rong ton, limang ton. Guwak rong kilo entuk rong ton. Yakin mboten? Wani praktek e? Sampean iki nguak cacing sak juta rong juta, sampean bakal entuk kakap 100 juta 200 juta. Yo, aku cerita ngene iki soalnya wis ngalami, Bu. Asli yo. Ternyata tenan. Kisah nyata. Lah nek musuh wong gablek ngene iki ya diomongi bola-bali ya wis. Ngono-ngono wae kae pian. Ora waras-waras, awet cetile. Ya pusate ya berjambu kene. Mbung heeh, mbung jambu kene. Bu. Maka banyak orang yang percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Ya percaya sama Allah tapi dia tidak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Aneh, padahal nenggone bang wani menaruh kepercayaan BPKB sertifikat. Nggih nenggone Gusti Allah kok enggak berani menaruh kepercayaan. Aneh sampean iki. Padahal kae sama nek wani tenan, yakin diganti sing luwih kathah karo Gusti Allah. Iki nek wong cetil ya mbantah. Ra usah gagas cangkeme kiai. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono kuwi. Jare nenek sedekah kae tambah akeh donyane, nyatane aku nduwe dhuwit sak juta kae, tak delek masjid 300.000 ya karek 700. Wong disedekah dilangi kok tambah akeh. Apa ya ana? Lah ana, segara kuwi saben dina dikuras iwake ratusan ton, ribuan ton. Ora ana critane segara kentekan iwak. Iwake ya saya akeh tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Ana segara kentekan iwak. Lah iya padahal dikuras terus-terusan. Lho duitmu ki nek sampean yakin wani nguras-nguras-nguras, ora bakal kentekan sampean. Ngono. Masa disedekahke iki dilongi kok jarene donyane tambah gede apa ya ana dilongi kok tambah gede. Lah bocah sunat kuwi. Kowe rak dilongi tambah gede. Wong sadurunge disunati cilik mengkeret. Kadang arep diketok kae leren dijenjet-jenjeti kae saking mengkerete. Bar diketok del dadine ndelondeng sakmono dawane. Ya gede bendol ngono kok. Donyomu duitmu ki ya ngono. Kae nek sampean wani ngetok del kae, ora nek puret donyomu. Tambah ndelondeng dawa gede donyomu engko. Wis, karepmu ngono. Anyel aku. Kuwi lho gara-gara kuwi lho sing dikekepi mang lho. Malah mbayangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro. Aduh waktune ora cukup iki. Wal kadziminal ghaidha, nomor loro mampu menahan amarah, iso ngampet kanepson. Orang ngamuan tapi sabar. Bu, ngelakoni apik kuwi kudu mangke lek mboten didasari sabar, ora sida apik. Apa maneh hidup bermasyarakat sampean ngapiki wong yo urung karuan dibales apik karo wonge. Kadang ana wis diapiki bola-bali diapiki balese malah elek. Wonten apa mboten? Ana iki wonge rada lemu pokoke. Wis diapiki bola-bali balese malah elek. Ana. Lah ning iki kudu sabar. Soalnya sampean ngadepi masyarakat iki mesti ana telung macem. Kae nek cara surat Fatir kae
ana sing zalimul li nafsi, ana sing muqtashid, ana sing sabiqum bil khairati bi idznillah. Dadi masyarakat iki ana yang sabiqum bil khairati bi idznillah. Nalika diapii membalas lebih, diapii sepisan le balas ngapii ping 5. Ditulung sepisan balas nulung bola-bali, dibantu sepisan balas nulunge bola-bali. Ana sing muqtashid bales podo, mergo bar ditulung ya nulung, mergo bar dibantu ya bantu, hubungan saling niki, saling menolong, saling membantu. Ana sing zalimul li nafsi diapii ning ora bales apik, diapii orang rumangsani, enggak tahu diri, enggak tahu balas budi, kadang malah menyakitkan hati, bertepuk sebelah. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikaiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib dadine. Lungge sing sabi kumpil khairati bi inilah, diapii membalas lebih. Niku contone wong tua, langkung-langkung ibu, wong tua wadon. Oh, nontonnya ini gak ada kasih sayang, setulus kasih sayang ibu ke anaknya. Mula anak

umpama lagune diganti kasih bapak ya ora payu. Kasih bapak ora payu. Umpanjane beda, ngen kapan-kapan tak terangke lek diundang meneh. Loh, ibu kuwi nek diapiki karo putrane, oh lek bales lebih-lebih. Estu niku. Hanya memberi enggak harap kembali. Apa maneh kok putrangene maringi? Ibu lembu ales niku lebih-lebih saestu. Contoh paling cetha ya. Ana ibu gadah anak. Sing anake niku pun berhasil sukses kerjane ten Jakarta. Kalau diundang mereka ini kan ceramah, buatan kan nyuwok. Nuhun sewu nggih, kula sanes dukun. Ya mangke didongake sareng-sareng. Nggih. Dadi nek ndonga sareng-sareng kan buatan perkara kula. Ning yo jenengan sedaya ndonga bareng-bareng. Dadi kok ora kok merko cangkemku iki sing mandi. Cangkemku wong kulino diledek ngeten iki. Kowe paling susah kula lho tembuti-buti mulo dituki banyu kenyuwuk tuki banyu kenyuwuk. Lah aku ki ora dukun. Nggih disuwuni donga nggih didongake wong wajib donga dinongo niku wajib kok. Undangane sak ngertiku ya undangan ceramah. Ora undangan nyuwuk. Wes, teruske mboten iki. Waktune katon kedik lho ya, ampun enten sing ganggu meleh. Es, nuwun pangapunten. Dadi ibu niku yang diparingi putrane. Lembales turah-turah. Ana ibu duwe putra, duwe anak wis kerja ning Jakarta sukses dadi wong sugih kae. Eh anak waya bodho kae anake mudik. Lho anak nang ibu lho paling maringi apa? Mule kok Jakarta ibuke mek digawakne gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kering kalengan sing tanggung kae siji, kowe segele dibuka dijukuk wafere kok. Karo duwe diadai amplop 300.000. Aturke ibuke kuwi ibu wis seneng. Ning anak 6 digawa kabeh. Ayo jajal, tekan omahe ibune kae. Weh, dimasake, belehke pitik, tukoke sate, buah ra karo-karowan. Niki wis tekor lho ibuke iki wis torok wisan. Engko bareng wayahe balik mulih kae, anake 6 ya putune, sangone 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 1.200.000, 200, nampa 300, ngetokke 1.200.000. Lho anak balino Jakarta iki, mabagasine mobil kebak apa sing ora diadai? Beras sak ketane digawa. Klopo sak degane digawa, nongko sak tewele digawa, pitik sak kandange dilebokno. Anakan kucinge dicangking. Angger sak sedeng blesek, sak sedeng blesek kae. Bareng anake wis bali ning Jakarta, ibune ning ngarepe omah lenger-lenger kae. Alhamdulillah, rampoke wis minggat kae. Tapi ngono ku ibu ki atine lega. Iso maringi putu-putune ngono kuwi. Nggih napa mboten? Kuwi mesti membalas lebih ibu nanggone anak. Saiki sing hubungan saling karo tangga. Nggih rampung dibantu nggih bantu, bar ditulung nggih nulung. Bu. Bu. Umpame jenengan gadah damel, gadah hajat nyunatke. Lah terus tanggane jenengan nyumbang 200.000. Engko oleh petangulan, tanggane jenengan sing bar nyumbang niku duwe gawe mantu, kira-kira jenengan buka catetan napa mboten? Buka kok. Biyen disumbang 200.000 saiki balike mosok ora ditambahi. Jan perhitungan tenan kok wong kene iki. Biyen gula 10 kilo saiki balike gula kadang balike mek 9. Mbak, aku kaya 10 lho, sampean balike kok mek 9, Mbak. Regane mundhak. Apa maneh wong kene iki pinter-pinter matematika. Termasuk karo bojo niku hubungan saling. Karena ibu sayang sama suami, maka suami juga sayang sama ibu. Karena ibu perhatian sama suami, maka suami juga perhatian sama ibu. Bu. Kan
kalau pengen pemberian bapak hebat, maka pelayanan ibu kepada bapak harus hebat. Bapak juga begitu. Kalau pengen dapat servis yang memuaskan dari ibu, pak, servismu kepada ibu juga harus memuaskan. Bapak kalau pengen punya istri cantik, pak, ya beri hak untuk berhias dong. Kosmetik-kosmetik yang bermerek, cantik istrimu, sok perawatan iso macam-macam ngono. Oh, pengen bojone ayu diparutke genteng bendino ngono. Bapak kalau pengen pelayanan ibu oke, pemberian bapak ke ibu juga harus oke. Ngono lho, belanjani sithik masa njaluk enak. Belanjani 20.000 njaluk sate, ya sandalmu diiris-iris disujeni. Nggih, Bu nggih. Nggih. Heh, rungokke kupingmu lanang-lanang kuwi. Kok iki mbolo sapa? Ya ora mbolo sapa-sapa. Bapak kalau pengen istrimu pinter, didik istrimu, pak. Ulangi kek ono ilmu. Lho gak gelem ulangi. Bojone dielok-elok ke ae. Ora pinter-pinter ket biyen. Ya ora mbok didik kok kon pinter. Ya selawase bojomu oon, pak. Bapak kalau pengen punya istri yang pinter, ya didik istrinya, pak. Kalau pengen punya istri yang solihah, ya bapak, istrinya harus diajari agama, dibimbing dengan baik. Ngono lho. Wong lanang aku ket biyen ra tau tertarik ambek wong lanang. Kowe njaluk menange dhewe. Kadang-kadang ada laki-laki yang sukanya marah-marah sama istri. Kayak-kayak istrinya yang salah padahal aslinya suaminya yang brengsek. Wonten apa mboten? Kene koyoke akeh kene.

0: Lah wong rumah tangga kami sing nerak ya musyawarah biye kepenake. Seprono seprene aku wis ngalah, mosok ngalah kok terus-terusan. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi.
1: Sing paling membutuhkan kesabaran kuwi menghadapi nek pengen suwe omahmu ngendi, kok aku tak mampir kono tak ceritani dhewe. Piye tekan subuh ngobrol ambek aku piye? Oke. Ngadepi sing zalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri. Wah kuwi sing paling abot. Diparingi enggak tahu diri, orang rumangsani, enggak tahu balas budi, malah menyakitkan. Nah, kuwi butuh. Kira-kira sampean tahu dilarake tonggo napa mboten, Bu? Ana tonggo duwe bebek, sampean ora tahu dikae ndoke, tapi teleke bendina ana terase omahe sampean. Ngene iki kudu sabar sampean. Wite pelemi mangklung ning halaman omahe sampean. Ngarai, tapi sampean ora tahu dikae wae. Enten to tonggo sing model ngoten niku? Enten omahe sembung jambu RT 3. Madhep ngalor omahe, aku ngerti. Wonge nganggo kudung kembang-kembang. Ngono kuwi sampean kudu sabar. Yang sebelah sini maaf ya sayang. Aku sebenarnya juga pengen deket sama kamu. Tapi kan enggak enak aku harus melangkah-langkah ke sini. Salah sendiri sih kamu kenapa duduknya di situ? Apa? Iki malah nunggu niki-niki semula sak durunge maghrib, Bu. Dia kan pengen deket sama aku. Halang aku aja kalau kamu sayang sama aku. Mulane iso manggon ngarep. Lain ngeven no TikTok yang melebu HP kono ben ketemu no TikTok. Niki nembe Mohsinin tasik kirang papat. Loh, terus kanu qalilam minad laili ma yahja'un. Wong takwa sing dicawisi swarga iki sing nomor loro, kalau malam tidurnya sebentar. Jadi kalau malam hari ora kok turu wae mboten. Tidurnya hanya sebentar. Lah ngapain kok kalau malam tidurnya hanya sebentar?

jempal jempal. Nanti mboten saya ngoten niku. Aku ngerti pokoknya klambine ireng. Sopo ngomong pengalamanmu? Nanti ibu-ibu saiki iki nek bengi turune do ngeloni. Rako bernelani. Monggo sing kula aturaken wonten manfaate. Wis rampung ngajine.

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu mbah Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan

0: Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya sekarang akan menghubungi pengguna Habutop lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Saya dari Cibitung Girang.
1: Namanya siapa?
2: Namanya Ade Fahrudin.
1: Cibitung Girang, Ciamis ya, Pak?
2: Ya, Ciamis.
1: Sebelum kenal Habutop, Pak Ade Fahrudin punya keluhan apa, Pak?
2: Ya, pegal-pegal. Soalnya kan saya kerjanya kerja berat. Jadi bikin sumur pompa, murmur ya. Jadi pegal-pegal, jadi pakainya Habutop gitu.
1: Sekarang kalau sudah pakai Habutop gimana?
2: Alhamdulillah pegal-pegalnya hilang gitu lah.
1: Tiap hari mengkonsumsi Habutop, Pak?
2: Iya, Habutop yang saya pakai.
1: Tahu dari mana ada Habutop, Pak?
2: Dari informasinya kan dari radio. Jadi langsung saya cobain pakai. Jadi alhamdulillah sekarang pegal-pegalnya hilang gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan.
2: Apabila punya keluhannya, ya udah aja pakai Habutop. Jadi bila mana ada pegal-pegal,
1: ya,
2: merata lino gitu, jadi pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Pak Ade atas ngobrolnya. Demikian pendengar, hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
4: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu, lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
3: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
4: bu,
3: kan?
4: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya, dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
3: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
4: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
3: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
6: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
5: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
6: Iya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
5: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
6: Bisa.
5: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
6: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
5: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
6: Ya, udah mendingan lah. gimana?
5: Udah mendingan.
6: Sudah bisa melihat jelas.
5: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
6: Ya, udah jelas.
5: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
6: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
5: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Hey, ketemu lagi di pagi hari ini bareng Faris ya di DJ Remix edisi hari Minggu ini. Tepatnya di tanggal 20 September 2026 nih ya. Sobat Star FM di mana berada, pokoknya selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya di hari ini ya. Semangat pagi pokoknya buat yang mau gabung di sini seperti biasa ditunggu ya, sembari Anda ini beraktivitas pagi yang sibuk warawiri kesana kemari atau mungkin lagi siap-siap mau pergi liburan kemana. Kemana nih enaknya ya? Kemana-mana walaupun hati kita lagi sedih gitu ya, butuh hiburan, kita harus tahu mau kemana ya, jangan hilang arah ya kan. Dan seperti biasa nih pokoknya buat Anda yang lagi pada masak-masak pagi, yang mau siap-siap berolahraga ya, cuaca hari ini masih cerah, masih dingin gitu ya. Kadang-kadang tiap malam beda ya, kadang ada yang sedikit dingin, kadang ada yang sedikit gak dingin gitu ya. Tiap malam berganti-ganti suasana udaranya ya. Kalau dingin gini nih bikin mager nggak sih bangun pagi? Ya udah, jangan mager-mageran ya. Pokoknya harus semangat terus bangun pagi biar hidup lebih semangat gitu ya. Pastinya harus selalu juga jaga kesehatan biar tetap semangat juga sambil dengerin DJ Remix pagi nih di Radio Star FM Kebumen bersama Habutop dan juga ada Vitama ya. Dan pastinya juga buat yang mau gabung di sini silakan aja gabung sekarang ya. Jangan lupa nomornya dicatat di 0851-806-9984. 0851-806-9984-nya Faris tunggu dari sekarang buat yang mau gabung di DJ Remix pagi ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

ya, ya deh, yang apa namanya? Yang bisa ngatur-ngatur gitu ya. Ya iyalah, mah bebas kalau donatur ya kan. Dia ngeluar duit soalnya. Jadi jangan macem-macem ya. Pokoknya kalau dia megang duit, mah mantul gitu ya. Saat pagi deh, pokoknya buat Anda di mana-mana ada yang masih stay tune di Star FM pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan pastinya semangat deh ya di pagi hari ini. Cuaca cerah banget, ada rencana mau kemana hari ini atau mau di rumah saja? Karena memang ya hari-harinya seperti biasa gitu ya. Gak kemana-mana gitu kan. Selalu dan selalu kerja tiap hari gitu ya. Gak apa-apa, yang penting kan cuannya banyak gitu ya. Kalaupun hari minggunya tetap kerja, gak apa-apa, yang penting cuannya banyak gitu ya. Selamat pagi deh, pokoknya buat yang masih kerja. Dan selamat pagi juga buat yang hari ini libur ya. Pokoknya dua-duanya harus selalu dinikmati, harus selalu disyukuri. Karena momen-momen seperti ini kadang-kadang ada yang dirindukan juga gitu ya. Nah, yang kerja pengennya libur, yang libur pengennya kerja gitu ya. Nah, dua-duanya memang saling berkaitan dan pastinya juga pengen dua-duanya juga sih ya. Nah. Ada yang bosan kerja tiap hari, ada yang pengen libur juga gitu ya. Ada yang pengen libur terus tuh malas gitu ya. Pengennya kerja juga, kelamaan libur takut gak ada duit gitu ya. Ya udahlah, semangat pagi aja deh. Pokoknya yang penting intinya harus selalu bersyukur ya. Karena memang kondisi tiap orang beda-beda gitu ya. Gak boleh selalu ngelirik orang lain gitu ya. Iya, harus selalu melihat ke atas gitu, gak boleh ya. Sesekali melihat ke bawah, biar kita tuh selalu bersyukur gitu ya. Semangat pagi, pokoknya harus bersyukur gitu ya. Mudah-mudahan rezeki kita jadi ditambah banyak gitu ya, kalau kita bersyukur gitu kan. Iya, semangat pagi juga buat yang lagi menikmati sarapan pagi. Ada udah yang sarapan jam segini? Atau belum pengen, jam 6:30 biasanya ada yang udah mulai sarapan pagi. Ada yang nanti-nantilah, jam-jam segini masih agak sedikit aneh kalau sarapan pagi ya. Kayaknya mungkin baru minum-minum yang hangat gitu ya. Entah minum susu hangat, entah minum kopi, entah minum teh hangat gitu ya. Pokoknya yang bikin hangat gitu ya mas. Soalnya cuacanya dingin. Kalau ditambah dingin takutnya gak enak kan. Ya ditambahnya anget-anget gak sih. Ini lagi makan goreng-gorengan mungkin barangkali ya. Buat teman ngopai ya kan. Selamat pagi aja. Mudah-mudahan selalu semangat hari ini. Jangan lupa gunakan selalu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling atau untuk menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan itu penting. Jadi jangan disepelein ya. Mumpung belum parah gitu ya, mulai sekarang harus rutin dulu konsumsi Habutopnya. Kalau tubuh udah ngasih sinyal-sinyal jelek ya, tubuhnya udah ngasih sinyal-sinyal nih, seperti sering kesemutan, sering pusing-pusing, darahnya kurang lancar, kaku, kebas kesemutan gitu ya, barangkali habis bangun tidur rasanya gak karuan. Nah, ini harus banget ya namanya minum Habutop ya. Kenapa sih harus pilih Habutop? Karena Habutop itu produknya herbal alami ya. Sudah terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015 ya. Produknya udah aman banget, kenapa? Karena sudah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan. Banyak banget alhamdulillah yang cocok dengan menggunakan Habutop. Anda gak perlu khawatir lagi, kalau misalnya lagi cari produk herbal, cari obat herbal yang berkualitas, langsung beli aja Habutopnya ya. Habutop ini bisa Anda dapatkan di apotek dan juga di agen-agen terdekat. Ini kemarin kehabisan stok di apotek hasil terjelim Perembun. Di Perembun sudah ikhtisar lagi ya. Warga Perembun dan sekitarnya bisa langsung merapat ke situ. Di Bonorowo juga sudah ikhtisar lagi di apotek Bonorowo. Di Ambal bisa langsung merapat aja ke apotek Ambal. Kalau untuk di wilayah Bulpes nih, bisa ke apotek Insan Sehat Bocor, stoknya banyak juga. Sama di apotek Yakin Sehat Bocor juga sudah kita isi lagi kemarin, pada ludes terjual juga di situ ya. Sekarang sudah kita isi lagi. Di apotek Petanan Farma ya, di dekat pasar Petanan juga stoknya banyak banget. Silakan bisa langsung merapat aja ke situ. Buat warga Petanahan, bisa beli juga di apotek Tahir Farma Petanahan di daerah Jogomartan Petanahan ya. Di Kuarasan, halo warga Kuarasan, kemarin ludes terjual juga Habutop vitaminnya, sudah kita isi lagi ya di apotek Untung Farma Kuarasan ya. Di daerah Pasar Purwogondo Kuarasan ya, stoknya di situ sudah kita isi lagi Habutopnya, vitaminnya, barangkali kemarin membutuhkan bisa langsung beli sekarang juga.
Kalau untuk di daerah Puring bisa ke Apotek Salsabila Puring di dekat Pasar Obat Unutan Puring ya. Buat warga Puring bisa langsung situ Habutopnya. Kemarin juga ludes terjual di situ. Alhamdulillah laris manis selalu ya. Terima kasih buat warga Puring.

Mama Ririn, waalaikumsalam juga Mama Ririn. Mat pagi juga Mas Faris, pagi juga nih. Monitor terlalu di Jeremik ya. Lagunya 5 menit lagi di play dong. Salam buat semua sobat Sarefa, mencobanya selamat pagi, mat liburan aja. Aku doakan semoga panjang umur, sehat selalu, rezeki full barokah, amin. Salam balik katanya yang udah baca jawaban aku buat Faris, tetap semangat bertugas, doa yang sama kayak mereka dan juga lupa bahagia pesan Ansa Andre katanya. Oke, thank you buat Mama Ririn cantik. Di belakang lagi deh Bu Ayu Butuh. Selamat pagi Bu Ayu, selalu Ayu. Semangat berakhir minggu untuk semua sedulur Star FM dimanapun berada ya. Selamat pagi juga buat Mas Faris. Tak kira tadi mania katanya. Bukan dong. Faris ini Bu. Siapa yang remake ya Mas lagunya? Terima kasih Mas Farisnya. Oke, sama-sama kembali kasih buat Ibu Ayu cantik ya yang ada di Butuh Purworejo. Selamat pagi juga buat Mbak Alaska yang di Cipari Cilacap nih. Di Jeremik Mas Faris selamat pagi. Lagunya Sebu Kuto. Terputar buat Ibu Rukmi, Pak Karim Cikin, Mas Andre, Papa Ijo, Mbak Bubut, Bapak Nyanora. Ada Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Sifah, Ibu Cindy, Ibu Sri di Purworejo, dan buat Sobat Star FM Kebumen. Selamat pagi, semoga sehat selalu buat Farisnya, selamat tugas. Thank you juga buat Bia Alaska di Cipari ya. Selamat pagi juga buat Mbak Yaya cantik ya. Yang pagi ini lagi jalan-jalan katanya nih. Waduh, waduh, waduh. Liburan kemarin nih Mbak Yaya cantik, semangat liburannya ya. Jangan lupa bawa jajan yang banyak. Selamat pagi juga buat Mama Andiba, waalaikumsalam. Pagi ini katanya pengen request lagunya Cikini ke kondang dia. Salamnya buat semua sobat Star FM di mana berada, terima kasih sama-sama. Mas Roni di Bojongsari, waalaikumsalam juga Star FM di Jeremy. Kabarnya gimana Mas Faris, baik dong ya. Abangku jauh lagunya ya. Oke boleh, salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi sobat Star FM, semoga sehat walafiat. Buat Faris dan kru Star, semoga semangat dan jaya udara, amin.

Selatan. Waalaikumsalam juga tadi gabung nih lagunya Ayang katanya. Salamnya buat Mas Is, Mas Andri, Papa Nyenora, Pak Fatur beserta Ibu. Ada Pak Kumis beserta Ibu juga dan semua para bapak-bapak dan para mama-mama cantik. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Thank you buat Putri Selatan ya. Di belakangnya Putri Selatan, selamat pagi juga. Kang Yadiantika, waalaikumsalam juga nih di Jeremy. Bolehkah? Boleh gabung. Salam buat Basri Herlina, Mama Rizky Merinen, dan Mbak Anggi, Mbak Alfia juga, dan Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, dan Mas Rur juga buat Mbak Kembar. Mbak Sekina, Bu Delis, Bu Deti Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arif Filen, Pak Bubu, dan Mas Franky juga ya. Lagunya Gadis Manis Kalimantan, boleh. Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi juga nih Mbak Sri. Ikutan gabung ya, lagunya Kopi Mase. Salamnya buat lagi monitor buat Bu Yati, Papa Ijo, Pak Yanto Maro, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Yanti Maron, Ibu Siti, Mama Asra, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Karmina, Ibu Saminten, Pak Imam Butu, Mas Oyong, Pak Diselamat, Papa Rono Wonosobo, Mbak Alaska, dan buat Om Parisnya sehat selalu, bahagia, dan selalu ganteng. Oke, terima kasih.

pagi juga Pak, lagunya Tabola Bali ya Pak ya. Salam buat semua pengawas Star FM juga, semoga sehat terus. Jangan lupa bahagia katanya. Bunda Warti, lagunya Di Balik Penantian yang DJ. Salam buat Mama Dwi, Bu Ayu, Budia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Ronald, dan Mas Oyong, David, Mbah Warit, Pak Gendro, Durin Ambal, Mas Andri, Bu Isna, Putri Selatan, juga Tini Wardani. Biungnya Arpino pakai juga nih, lagunya Hai Kamu katanya. Hai juga. Oh itu lagu, tak kira lagi nyoba Faris. Salam buat sobat TRFM, terima kasih aja. Oke, siap kembali kan sejauh Biung Arpino ya. Kang Mamat, selamat pagi nih Kang Mamat, tumben gasik banget nongol ini. Absen gasik katanya. Mau liburan atau mau kemana nih Kang Mamat? Atau gaspol nih pagi-pagi? Wah mantul liburan. Iyalah harus dong liburan. Jangan sampai enggak. Jangan nunggu stres baru liburan ya. Liburan dulu sebelum stres. Iya, main duitnya kanggo ya, orang dirayapi ya, ngokampilan. Duitnya orang kalong-kalong, orang digonggo ya. Lima menit lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. Di DJ Remix sampai nanti jam 8 pagi. Stay tune terus pokoknya di sini aja di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang mau gabung silakan aja. Ditunggu sekarang juga yang mau bergabung ya. Yang mau bergabung di Radio Star FM Kebumen ya. Bersama Habuto Bobot Herbal Ramuan Arab yang paling topnya. Jangan lupa juga kalau misalnya Anda punya keluhan berbagai macam penyakit, pokoknya yang perlu khawatir lagi. Pilih aja yang sudah pasti-pasti aja namanya Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling topnya. Sudah pasti aman, terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. 5 menit lagi, Faris munculin dulu. Stay tune terus pokoknya di sini aja, di DJ Remix sampai nanti jam 8 pagi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Carsini, alamat Cibeet RT 6 RW 10 Desa Salebu, Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi pengalaman mengenai obat herbal Habutop. Dulu saya penderita pegal-pegal di tubuh kesehariannya, saya menjahit. Alhamdulillah, setelah saya mengonsumsi Habutop secara rutin, badan saya enakan. Sekarang sudah habis 2 botol. Dan buat para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal di tubuh, coba beli Habutop. Saya sudah

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kuta Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.